0: 24 iti lagu kinipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, jangan sekadar bisa finalis SCSJ 9 tahun tu berdinga. Berita kemudian baru boleh ditemu kita carta siapa juara keditabur ke kami ninti yang ngelih hari lima ianya lusa. Okey, jadi so pagi berdinga kedua pagi tu boleh kami makan selama 6 guys 9 pagi menuju kita ia ke nyangkanya baru angkat pagi tu nyangka sekadar kita tajak pendak gawak. Sehari tu hari kemisi, hari diau, tajak pendak awak. Yang kita ke bisi, mindah atau ke kerja pengawak bukai. Cerita kita hebat 2 pagi-pagi tu. Kini penungak nama pejalai, nama digagak kita. Sehari tu hari diau. Sekali ke kita gawak, tahu ke enggak, diau di rumah kini. Tahu komen ke Facebook kami, lagi macaya. Tu lagu Ari Fazil, lagu kat beri nama Bekali Hati. Bak 2 pagi, di Kuching mendengar kami bak frekuensi 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik pandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah tidriba tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincil, tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: ABC
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lebuantu berengkah hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di Sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Kabar sampai mati. Lagu dari What Rock. Hujung ke jam kita pagi itu 23 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Berapa? 23 minit. Kira tadi bisi 37 minit lagi. Sebenarnya kita yang sudah main ia keempat ungkup selitu World Cup FIFA 2026 ke ala yang tadi champion tahunnya kemarin. Argentina bersatu Algeria 9 tahun.
0: Tu mega namanya match pembukaan opening match keterubah bak grup J tu cak. Argentina bersatu dengan Algeria. Lalu tentu yang mega highlight kita tentu ngagai namanya world champion atau World Cup sebelah tu cak. Argentina.
1: Lalu si diperhati ke bak RTM sukan jam itu sudah benuang bak ngelansak cak. Baru mendak Messi masa aku cak.
0: Ya, dia tu benuang grandstand ba channel sukan RTM. Match ke diatur bagi match keempat naja.
1: Match keempat ungkup sari tu dua udah diatur sebelah tu ba grup grup I cak. Ke alai tadi pemutus ba grup I dini hari itu tadi runner up to ke nomor 2 tahunnya kemarin France mujur ngalah ke Senegal pemutus ya 3-1. Kalah ya gol dia pasuk ke baki aku naja.
0: Maka dia cak.
1: Mape
0: ya.
1: Kan baru mau panjai pampe kami ngau cak.
0: Orang ini kemarin dah.
1: Asal orang sepanggil panjai dia nak pindah France kira.
0: Bini dia dah cak.
1: Mape masuk ke gol minit ke 66. Lalu pihak Mega Barcola masuk ke gol yang kedua France dalam minit yang ke 82 cak. Extra time 6 minit di engkah dia lalu minit yang ke 5 Mbaye hari Senegal masuk ke satu gol ngujung ke 2-1 tentang akhir sudah membiah cak. Sudah lama Senegal kan kayak baru kok jakunya Mape terus out kita okey ada pasal ke gol ketiga cak.
0: 3-1 France ngau Senegal lalu ba grup I mega ba match ya ke diatur dini hari itu tadi ianya Iraq satu ngau Norway. Norway menang 4-1 cak.
1: Mayu lagi
0: 4-1. Lalu grup J pagi itu Argentina dengan Algeria match ketiga. Mesti match keempat lagi Austria dengan Jordan
1: dan lagi. Mesti berarti match lagi berdaun eh.
0: Match lagi ya.
1: Grup J dah tahu lagi lalu berkenang ke ba match yang tadi antara antara France juga antara Norway dengan Iraq tu tadi cak. Ya ke di atur ba Boston Stadium Foxbox kalainya tadi gol lari Norway dipasuak ke minit ke 29 sapagi nanti ukai penyerang Manchester City cak. Yang tadi Haaland masuk ke gol keterubah Norway minit ia ke 29 tang minit ia ke 39 dia Iraq nguji hari foto memberi saingan ngelaban sih dah ya gol dipasok ke Hussein 39 tang udahnya terus jadi lawak cak.
0: Terus jadi lawak.
1: 43 Haaland masuk ke baru gol yang kedua ya lalu dua ungkup Norway second half minit yang ke 76 Ostigard membuat Maega nyu bal tidak mat ke Iraq lalu ba injury time Usia tu tadi udah yang nyekor borang cak. Yang kayak depot ya lu nyekor pada ribu.
0: Nambah kia lagi nah. Nambah masa tambahan ba menit ke 96.
1: Ya.
0: Alah langku ya.
1: Apa mau mesti skor segini ya tanya apa kayak buat gol.
0: Okey. Ya pemutus Norway ngau Iraq. Match kedua pagi itu bag grup I. Lalu pagi itu kita berarti lagi bag grandstand ya Argentina dengan Algeria. Lalu bag highlight kita bag match pagi itu tentu yang agak Lionel Messi.
1: Ya betul.
0: Nama tu The God ya.
1: Ya.
0: The God.
1: Nak kredito The God. Lepas ni ya siku hari orang yang kekalak megai Copa America. Ngopi megai trofi World Cup. Pemga Golden Boot. Ngau mayu hagi utai ke kala boleh cak. Kasi ma balon nya cak. Ujung cak nak menyuwa cak. Pemain terbaik punya jemannya. Berapa kali udah boleh.
0: Ya.
1: Balon nya mereka ku.
0: Tu namanya kali ke enam World Cup ke enam ya cak. Nampu mereka penuli ke atau kaki bisik ke udah terlepas tu ilah.
1: Lalu waktu Megang City hari ia penentu ca antara ketiga seteru seduaya antara yang Cristiano Ronaldo. Laman orang suah mandiang sedekut tu ca. Jadi advantage ba tanyang pu ba Messi pu laman ya udah kalau Megang World Cup Cristiano Ronaldo ada bedau. Tang tu Megang City kini cuma perancang lagi menua Portugal ca. Ia ke dekat bermain nanti tak salah kau pergi lah. Ke lainnya tadi nanti cuma Ronaldo uliah ngapai main Portugal menang World Cup ke tahun tu dia seduaya sama go out.
0: Sama go out seduaya. Gila ba grup K Portugal ngo Kongo ja. Match ke terubah pukul 1 pagi.
1: Oh, 1 pagi. Dini hari tu lagi nah.
0: Dini hari ya.
1: Out ke saya ku kira nantu bisi masalah ga ba Kongo tu tadi ke ba Portugal tadi ngalah ke Republik Kongo.
0: Tak bertemu aja. The bull is bulat.
1: Betul. Lepas berkenan kena ngelama tu jik berarti ca sebelum tu tim Asia ngelama tu nak ke luar yang bumai. Jadi kelawa orang tang nakak dia tu baru pagi tu tadi kalah Irak. Ke sebelum tu menang Seri.
0: Nanti kita berarti ke Japan ngau South Korea seharinya ni ya. Ngelama tu apa bunyi kudenya ca asal tim dari Asia hasiap.
1: Gino Rabumai.
0: Dan DC World Cup ke sekali tu kita dari Asia tu kelebih ya gi udah mantai ke tarian kuno kurang.
1: Iya, bakal ba main kemari Iran Sri ngau New Zealand 2-2 pemga. Saudi Arabia oleh Sri ngau Uruguay. Lalu Siti megak tanya apa dia okay ba kontinen cak ya okay ba Asia tentang masuk ba AFC Asia Football Federation yang Australia udah ngalah ke Turki 2-0 cak. Nah, jadi tu tadi nanda ke kita okay lawak sama ke Qatar Sri ngalah Switzerland.
0: Ya. Lalu Siti lagi utai ke dari hati pasal match pagi itu ianya penjaga gol Guli Algeria ye nyana ngagai legend bega Zinedine Zidane cha.
1: Lucas Zidane. Ngari ke menua Algeria. Au ngiri ngarap ke Lucas Zidane tadi uli ame ketinya botan nepis bol ke si Pak Messi itu lagi. Tentu bala peninggal kita itu tadi saru. Nama Zidane tu kan main ngau France kah? Nama ke buah main ngau Algeria. Jadi kan main tadi Zidane tu asal lagi menua Algeria. Tentang jadi pemain naturalisasi bala France. Hanya undang-undang main bol ke mayari dia tu ca. Nas mesti yang ngari ke menua tadi yang mesti ada menuanya.
0: Bakal Mbappe tadi kan? Orang Rose Bangki ya?
1: Ya Rose Bangki cak.
0: Rose Bangki. Dia ngari ke France.
1: Ngari ke France. Lama jalan lama dia dien.
0: Jadi kita katun dia cak. Okay. Sama-sama kita berarti ke match Argentina dengan Algeria bagi itu ba Kansas City Stadium pukul 9 pagi itu tidak pernah gol lagi. Cak.
1: Okay, jadi yang kita tahu mengenai RTM Sukan nomor live ke ditabur ke pukul 9 atau lagi.
0: Ya, okay. Topik cerita kita pagi itu
1: jauh mana?
0: Jauh. Tadi itu komisi kini berjalan pada kita. Pada aja ba komen lagi kepada maca ya.
1: Okay, tang sebelumnya terus ba perindang ke pagi itu lagu dari Ika Saiful.
0: Kediri aja
1: 2 pagi.

0: Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no meri.
1: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
0: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuak, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

0: So pagi hari tiga, hari tu hari diau megak hari tu berserimai ngau kemisi.
1: Hari hari yang itu awal Muharram tahun baru ngaga ya balam jadi kita itu ngi umat pengarah Islam.
0: Okey, lalu kini pemindah kita, pejalai kita Sarito bisi pengawak ke diatur kini ngintu hari pengada ke.
1: Oh, tahu punya kita birthday baru ketiga kali ya tahun tu.
0: Oh.
1: Bisi orang cak. Yeah. Asal problem di dia nya ya palu birthday.
0: Kamu. Tang dia tu tadi belum musim buah cak.
1: Ya ya ya.
0: Nanti riprati kumpul lah minggu nyin kemarin kan tu bisi berjalan ke menua dengan Sarawak kian. Mayo di ribu harian pada aku jual orang tisi jalai.
1: Oh, nyakanya bisi bela kita tu dari ke kebun abu sebut. Kau ngebuah cak. Aku confused cak. Ti sebab ujung tahun kita tupang tak ngulai aku buah neh.
0: Selalu lah nak.
1: Nyakanya dia tu bah kumpai orang tadi pemasang teknologi tanam tupi. Buah panjang nak bermusim lagi.
0: Tahu sebarang maya. Karena dalam tubuh bisi tempat kita kenyat muda. Eh, nama bisi buah harian. Eh, nama bisi dabai.
1: Bulan dua dabai, bulan tiga dabai.
0: Bisa lama.
1: Ya, teknologi punya kurang cantik juga. Dunia tanam tupi. Lalu apa topik kita pagi kita sama pagi? Nora pilih yang hari batu nia. Maya sari tau Arif misi. Nada pindah kini kini. Duduk aja antara dalam batu itu. Ka merambu munuh manuh siko ketengah hari lagi.
0: Oh, lalu kasih manuh.
1: Kamu makan manuh ada tengah hari itu cak.
0: Kasih manuh koko.
1: Udahnya lemai lagi leban benda kerpai itu si poang nyeka nyeka nganjong buah sawit ngagi riem kia. Oh, pampai ini sawit itu cak.
0: Nyak ya.
1: Nganjong sawit ngagi riem mana ingat kaku. Oh.
0: Okay, kita bisa sis Lucy mengapa gitu. Mada kiri benda dengar radio sambil bersih store ko ya. Udah tu lagi kak ke kebun ngambil buah rampok ngoc yang kuat ke lawak tengah hari. Lemai lagi plan ya sebagai lelaki ya ke ngambil perenggang depan kena niti daun hari 6 tu.
1: Hari
0: 6 tu kita mesti niti daun nak.
1: Ya, hari 6 tu ilak jadi ngarap ke bala kita ke lebih lagi ya ke udah ngau kontijen ti ngau berarak ca ngarap ke udah hanya dia ke diri meh dari segi fisikal nge mental ca
0: ya.
1: Lepas nyawa sebenarnya ngepan aja pemadiri berarak hari itu juga agak ayam perannya sepik ku ca
0: ish pama banyak kita hanya kemarin dah hari hujan
1: dah hari hujan di kalau benar orang meliwar me hujan ca aku meurak meliwar me hujan orang selalu ransia orang berjalan me hujan aku tahu meliwar berdarat ya.
0: Oke okay, Dominic Guntur bagi itu pada ke perincian ke hari kami di ladang tu ko ya. Kami sebuat nak pindah tapuk alam bilik. Dei, kini kena bertapuk dah.
1: Aku nemu ku buah tapuk tu cah. Laban ku buah tapuk tu asal kuasa itu yang ada lisin pasu cah.
0: Kau mainnya sehari itu gawak tang dan urun. Laban gak supervisor lagi.
1: Laban selalu ya. Nanti bakal ujung minggu di kangau-kangau orang cah. Ya kena ada lisin tu. Reti tadi benda dari rumah nanti singgung bawang nanti kemang aja.
0: Singo
1: duanya. Okay, jadi ya Mami Ros pagi tu peningari ya bintang gun. Nanti kini misi tu dia ojak di rumah meh berkemas ke bilik lapan bukan nama anak pan rengok sarito ngan jadi ke mai tu dah milangnya ke ngerampit anak orang bukai.
0: Oh kasih ya.
1: Tak nemu mai kan nak ingat mai sakit macam mai pembeli holiday.
0: Amai nak deh.
1: Aku nak indah ya aku dah ngasuh amat ya. Ngapai ya holiday baru pergi lah.
0: Eri Meri Sarito Ari Suryaman panas manggang pagi tu ko ya. Gedung kediau Sarito mecut pulai ke Lubuan tu laban ke Mulung Rian. Lubuan tu itu mesti Rian ne.
1: Mesti Rian ne cak. Jadi ngarap ke kita mansang ngagai san tu pergi lah. Bisi meurang san jadi ke Rian ne cak.
0: Ya. Ada mesti ninggal meh. Meurang san au.
1: Au ninggal tu meurang san aku nane main uang ku dua lah duang cukup.
0: Nya ukai anunya geng gede nya ukai minta geng gede dua lah duang.
1: Ni nemu ca ngatu racau ca.
0: Lebih sih benda kawan dah. Duga-duga tu sih jalan. Jual buah Rian.
1: Ria bawa baru kata kakak papa marga ca. Tiga tu setumpuannya datang RM50 datang RM90 maya jam kena tahu.
0: Okey, dah lepas tu macam komen kita ia kebukai.
1: Okey, terus sebenarnya kami dua pagi wai.

0: tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tinggal berapa minit atau berapa saat gitu, Cak?
4: Dah kick off dekat berengkah antara Algeria ngau Argentina.
3: Ya. Yeah.
4: Cak.
3: Sama
4: Sama antara ni kemenang 70% tahu tu tahu ke daripada tadi sepiak kaki me. Argentina.
3: Argentina.
4: Ya, aku je cakap aku.
3: Dan momen sekali kena Algeria lagi dah batu lagi. Eh, sama-sama memang dah match grup J pagi tu, match ketiga.
4: Okey, jadi sebenarnya kami dah tu tadi fokus benda match dah tu. Aku dah nyeri popcorn cak.
3: Ya.
4: Yeah. Rendai kena gawain tadi baik aku gitu jadi popcorn tu.
3: Sama tai. Bisa ke lalu hati lah butuh dari cak. Hai kopi.
4: Oh kopi. Dan sebenarnya macam komen pendengar kita pagi itu semua pagi dini ini. Baru dah pulai ngembuah sawit ke ya. Jadi lemai tu lagi kadang nyongge rem buahnya pamam kena meli manuak saya ke cuti hujung minggu.
3: Oh.
4: Nak kerja cuti cak. Hmm? Ya beda kerja tadi. Kita kan nak cuti.
3: Tahu.
4: Atau mesti ya part time cak.
3: Angka mai.
4: Part time membuat barem dia.
3: Junikel Juan pagi tu madah ke pengawak pagi tu yang nyagam tekuyung kembuai.
4: Oh.
3: Serta lalu kang upa dah tu lagi ngiga upa api yang ngau ngambil tubuh manis.
4: Ah. Oh.
3: Sedap mainnya.
4: Aku rindu pengawak yang nyagam kalau bagi hari panas ya. Tak kita di kucing tu 2-3 hari tu nanti ni cak hujan hari ni.
3: Awah 2 hari tu dah berunggu hujan di sana ngau. Kemarin ni?
4: Ah, aku sana, aku sana. Dah sama aja, Cak.
3: Sama, ya.
4: Tanya, meh. Sebab aku nanti buka hari dulu kita tadi hujan kurang ke bimbing, meh. Aktiviti kita yang baik kelebih lagi, Cak. Kita nanti nangis, kita buka. Bah, tunggal aja ke nangis kita.
3: Ya, segi amatnya. Lalu, jam kita itu mengganti. Kita berarti ke sekedar hari penusah ke nyadi, baik itu tadi.
4: Ya.
3: Limpah hari orang ya ke namanya. Lemas semua penusah di ayah ke jelu ya ke dia obat air meganya si titik ke patut benar diperhatikan
4: jadi tentu ke nanti kita tadi kak kai pengikun jaga dulu lalu tentu kita tadi selamat hari semua utai hari potensi risiko kita kena tinggal penusah ok jadi cak tu aku tunjuklah sabar tu cak
3: ya dia tu first 11 nya udah tamak ke padang cak.
4: Okay.
3: Belum berbaris sudah ya.
4: Okey jadi sama-sama kita berarti ke waka ke bunyi pas stadium tadi cak. 90
3: mesti minit mesti semangat. Ya, mesti si semangat ya.
4: Amat lawan sari tu lain mimi semangat ku cak. Lawan semua malam tadi bun tahu ngat ke mata benda mesh. Lawan demo tengah hari tu boleh tidur.
3: Okey jadi mumpua kami dua yang pagi tu pagilah kita bertemu baru ba SSL.
4: Semua salah lelaki. Bye bye.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalan.
1: Pengerak pagi.
2: Pengerak pagi.

0: anugerah tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam peratusan bersempena sambutan Ma'al Hijrah Baginda Bertitah. Peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh PMCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka PMCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dia bertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang pada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan air Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jas Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia

0: melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
1: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
0: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
1: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
2: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong, manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Aki cak kenya.
2: Ko lo menang.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngantai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsur tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: Bersatu Ari YFM
6: Jerana Jerita Lama Sarawak
7: Saritu 17/6 dalam tahun 1989 Semangat Ngap Sayot dipelabak dekat mulai ke baru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran liga ke majak kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketegak milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambil cakap lagi ngigak bakat baru ke penegak tim Main Bol Sarawak lalu bala penyukur megak ditangkan ndak mudah mantai ke pengasa ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut rangsang lagi ngayan kesukun ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyukung. Berdua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di pasuk sida.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pengsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidik baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua belaga Ngau Suang raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palandur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan jerita lama benua kapit ianya Kubu Sylvia. kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena ku jerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sidat ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih suah Bekayau Pangandiri iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar suah Bekayau Anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudiak ari Apukayan dengar Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani dari dua bengkah raban bangsa tu belak ngai Allah laban Pangandiri lalu tebing sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke Bekayau pude ngai Pangandiri kena ku cerita dalam ujung tahun 1874 dikenal nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidi asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu tidi depan Raja Charles Karam. Bas megah penusah na jauh hari kubu tidi gagak yato ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta nak mudah Allah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala iban Ulu Batang Ai, gau iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai ti nguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army iau sikuk ketuai Apuh Kayan ti di Kalimantan bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh Keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi Pangandiri lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diseluk lalu sidak yang dahnya belak niri ke sungai ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau Pangandiri bak pengawak tu megak Pengulu Kuah dititah Raja Nyadi Temenggung dalam tahun 1960. Kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah serta kalamaga digagaknya diupis residen bagi menua Kapit. Sedap Kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami bah YFM.

0: World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live per Sukan Plus. City lagi main ber grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi ber TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live per Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria lawan dengan Jordan di LED ber TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Why? 9-12.
0: Why? 9-12.

Hai Anderson, ngalai ke pagi tu mendengar kau lagu Rahsia Hati nyamungkal Y9-12 kita ke pagi tu. Pagi hari 3, hari tu 17 hari bulan 6, 2026 nyalai selamat pagi. Lalu ke semua belah pendengar kita ke Gate Terus mendiang ke YFM, kita ke baru muka radio kita, masa radio kita nangi ramai. Radio berumah, radio berkerita kini tahu kembali kita ke mendiang ke kami kena RTM Klik. Terima kasih lebat udah milih YFM jadi ke pemerintahan kita ungkup sarito. Jadi bawa 9.12 pagi tu kita dekat pukulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 pagi tu tadi nyentuk ngagai 12 tengah hari. Jadi batusun program kita Y9-12 kita ke pagi tu lepas kita berhati ke sarito begak hari diau ungkup bala kita ke gawak tu tinggal berserimbai engkau pengerami tau ke pengawak nyambut maha ijrah ya. Jadi abak sebarang maya tu lagi ando kita dikan ingat ke titah diraja berserimbai engkau pengawak tau ke pengami pengerami nyambut maha ijrah peringkat menua Malaysia ke diatur ba masjid negara Kuala Lumpur ya. Jadi dahnya kita ingat ke program peniaw penghidup aku lalu kita ingat tadi buat jam ke sama megak nur aku kongsi ke semua atau ke aktiviti-aktiviti atau ke program ke bisik diatur di pramu diatur lebih lagi ia ke di gagak atau ke diatur buat menua kita di Sarawak di tu. Nyalainya tu usung program kita dia ungkup ke bawah 9.12 kita hari 3 17 hari bulan 6 2026. Jadi pagi tu sama kita yang tadi bersampai ke kita gerai laban dari pengerai kita ke mana megak semua pengawak ke di kerja kita pan boleh mujur magang di kerja kita ya. Harap ke semua pengawak ke di kerja sehari tu pan lancar mujur magang ada penanggul. Harap ke semua kita yang tadi lantang hati gagah hati megak ke pagi tu ya. Nyalai lagu kedua kita pagi tu peningat bawah 9.12 lagu ke di baik Igat Ebi biar tuai asal bergaya.

0: Y 9 12.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah istilah bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pasar ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang puluh saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi satu cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kepada Nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mereka terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak. Terima kasih.

ke di baik istilah pilih pagi tu beli lagi bisik peluang lagu ke dipilih aku merindang bala kita gagi terus mendiang ke YFM gulai engkau kami ba Y9 12 kita ke pagi tu ya. Jadi yang bunyi ke di padah ke aku peninggal ke lain bawa sebarang maya tu lagi indur kita di keninggal ke titah diraja atau ke jakuk ke dekali pansut ke duli yang maha mulia paduka Sri Sultan Perak ianya Sultan Nazrin Shah berserimbai gau pengawak atau ke pengerami nyambut maha ijrah peringkat menua Malaysia ya. Jadi sebelumnya tu berkongsi ke sekedar berita ya ke biasa diayan ke berita kami RTM kalai sikuk lelaki berbadi nyawa lalu dua ikut lagi bakal bak penusah berbadi bak jalan alun bak roundabout dudung di Sibu pagi kemarin ya, 16.06.2026 ya. Jadi penusahnya kenyadi antara sebuah kereta ngau kereta sedan ngau kereta four way drive jadi nitih ke penerang hari biasa bomba Sarawak madah ke sidak tadi nerima kangau ngenyit berkawal ngau penusahnya kenyadi orang pukul 8.32 minit pagi sebedau ke nganjung raban orang repes bomba Sibu Jaya ngagai palan penusahnya ke nyadi. Jadi lebih datang bandurnya raban bomba tertemu ke sikap oleh mansa terpekul dalam kereta sedan ya. Udahnya mansa terpekul dalam keretanya mujud di pansut ke tajak pihak mansa ditetap ke nadai bak palan nur penusah tu ke nyadi lalu dua ikut lagi seminak bakal jadinya utai ke patut diperhati ke kita berkawal ngau penusah berbadi ya ke bisa nyadi bak jalan alun ya lah tiap ikut kita nang ya bempu tanggung pengawak ke berat lebuah kita ke bertengah ke jalan alun lebih lagi kita ke deriba kita ke berbaik ke peringkat pengangkut sama-sama kita berjimat nanti Nuan berjimat aku berjimat sama nitiah katur pengelikun pada jalan alun jadi utai ke uliah diseliah ke kita ianya penusah berbadi pak jalan alun nyak Siti Mega utai ke patut diperhati ke kita lalu pak berita ke bukai tu peninggal siku lelaki rakyat menua tu ke ditan ke polis ke di pelabak ke nyadung dadah lebih berjalan ke optapis di Kabung 15.06 tu kemarin ya. Jadi barang ke bisa dirampas ianya 12 batang straw ya kengundan tekan kristal ke di pelabak ke dadah bangsa syabu ngau pemerat 2.34 gram. Jadi kepala polis Pelilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ke dadah tu ditemu bak dalam beg sandiak suspek lebuah ke diperiksa ya. Jadi hasil dari periksa air kemik ngayan ke suspek ke bumur 28 tahun tu megak dia temu positif dadah lalu kes tu dipansir ngenak section 12 bracket 2 akta dadah berbahaya 1952 ngau section 15 bracket 1 bracket A akta ke sebagar nyalanya utai ke hadi baik aku perhati ke balap dengar kita ia ke bisa bergulai ngau kami ba Y9 12 ke pagi tu.

0: tahun 2026 Masihi.
1: Segala puli puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia kejadian dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama' yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa Taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa Taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu

0: dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada Ilahi. Ma'al-Ijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Ma'al-Ijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun Hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al-Ijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Majlis menjunjung kasih.

0: Bray.
1: WAIYFM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Maya aku duduk kediri, ngingat kasih ke orang tidak kangau kini. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku, lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi menuan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Recih nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan, gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kena min, besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan, agi mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Main bisi peluang, musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku tai kedekat dipakai nuan. Keberai kaya mata, cukup nanyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai. Nincak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalan bertuhan. Di menua seka mulai kita yang baku gerim peniap hidup aku minta hari 1 jam 2 ngelari seminat di YFM Sibu.

Okey, pendengar, bertemu baru kita ke Minggu Tok dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi aku pengeluar program tu Lucia Anak Thomas Kasau dekat nyawup bala pendengar kita macam kenang tau ke sebanah hati diri ke bisik dianjung ngakai kami ba UIFM. Bagi selama pega aku pengeluar program, baik terima kasih ya. Ngakai kita kesempai nyukung tau ke bulan aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Kebingo tu dia aku dekat ngatai ke sitik kenang hari siko peninga kita lalu ngarap ke abisi bukulang kita pada dalam kenang tau ke program PPA kita ke minggu tu. Dan sebenarnya kita dekat mungka dulu program PPA ngau sitik lagu lagu tu pen yang sige dipinta ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ba YFM ke sekali tau.

Terima kasih pengelola program. Nuan udah nyahum aku natai ke sebenar hati aku ke sebagai nai ke minggu tu. Kebenar aku nak sanggup kak berkunci dan pemuda aku belum ni yang nyangka ngau cara ya keberkato dia pengasai hati aku ti lelengau hati aku ti merampau serta nak nak betaya. Uliah dilimpang kaku ngagai siko anak bujang aku ke udah tumbang lelang midang. Pada tahun 2023, ianya tahun ti merik empas kebesai dalam penghidup kami dua melaki bini. Laban tahunnya meh, nyadi tahun ti merik titik ke pemaduk baru dalam penghidup kami dua melaki bini. Kena bulan 6, tahunnya megak, kami dua nerima berita ti ngasuh dunia petang. Lalu megak ngasai ke penghidup udah datai pak pujung ya. Udah gak mayanya nyesemek kak gawai. Sikit ngantik penatai tu dah anak bujang. Mulai kedirik kemisi kemenua ku jakok. Dan meh nada nyangka nyungamat bangkai tu dah anak-anai di padang bilun besai. Kira 4 hari berkenyak meh tu dah nyudeka mulai kedirik kemenua. Puas betali paun. Gagit hati kak pulai kemisi. Tiket udah dibeli. Dan nadai menyangka atur Tuhan banget baginya bab ngidup ya. Dia metudah nadai bebadi berantau jalai. Lebuah mulai kediri arindu gawak. Tiap kali maya kak nurung gawak tok kemulai kediri arindu gawak. Meruan metudahannya bertali paun ngagai tua apa ya. Tiang paginya nuan tak nadai didinga rita. Sekali bertali paun ninga bala polis kengiga kami duai. Lemau hati aku bujang, henti aku ingat ke semuanya. Amis hati aku tajau, laban nuan ke seleka aja anak-anak aku. Ukai nuan bisik menyadik bukai. Makin nuan diimpun, makin megak nuan dihasi setengah mati nuan gak ngejang pergi. Nadai nemu direk midang nuan bujang, nadai nemu direk meleka menuan anak hari tua apa nuan. Sampai saat itu aku sikit nak numau ke nuan nadai dan anak-anak. Dekumai aku nuan belalang gawak bab nuan orang. Nak kempang daku anak bujang. Nyebut nuan ku dah ketisi. Ngumai nuan ku dah pergi. Lebuh aku nerima penatai bangkai nuan babiliak besai tua dan anak-anak. Asai kat makai tu bayi aku anai. Rangau-rangau aku minta baik nuan. Dan nuan nak inga ke kangau mak bakal selama. Angkat anak beranau tua kenuk jaku aku. Lebuh nuan keratai sangkai. Maya agi hidup. Meruan berkeran yang bunyi telepon aku anak nuan-nuan ke betali paun nanya ke mak belama udah makai mak ni apa gerai seduai bisik ke kebun sarito udah masuk sin seduai dikira maku mak ku jakuk nuan bujang lama tu subak sekali tu nadai sekali nuan anak ninga kangau mak lebuah nuan ke ngirum gaji nuan anak ke menua. Sekalipun nuan nadai kalak lupa merik tu apa nuan belanja lebuah ke nuan udah terima ukai nuan anak berpangkat besai ukai nuan sekolah tinggi bakal anak orang bukai ukai megak nuan boleh utai ke menyana lagi bakal ngek orang tang anak gaji nuan meruan dibagi ngok aku dan anak si nak ibu merik kenuk kujaku aku ngelamak tu ngagai nuan bujang amat menua nak pungkang diau bernuan orang. Nanti nuan, nanti aku besai gaji dan mak. Nyu nak makai tulang aku ke seduai apa, ku jakuk nuan dan anak-anak. Udu pementas nuan ngaw aku dan anak. Ukai kalak meraya, tajak nuan ke sedeka-leka. Ukai kalak nima nuan anak, lebuh aku ke nganuk. Ukai kalak geransik nuan anak, lebuh aku keringat ngacau nuan. Nuan diau, nadai kalak nima, lebuh ke diacau. Jai udu ke antu, banget ngayah kaku jahit nasib aku anak banget nak panjai bukulai dengan Nuan banget nak lama ngasai ke penghidup bukulai dengan Nuan dan anak bujang hari mit Nuan anak anai nadek kalak ningkah jakuk aku Nuan lelap bujang Nuan mentas dengan semua orang harinya nadek nak membala kaban harinya nadek nak membala betunga Nuan madah kederempu merampau dan anak ditinggau ke Nuan nakak membujang. Nanti nuan medak pemerintah aku sekumah nuan ku dah nadai. Tiap kali dani pagi ngumai semuanya seminak mimpi. Dan lebuh aku medak penindu nuan nak tekusai.
Lebuh nada ninga nyawan-nyawan kebetali alau. Dia rangau-rangau kaku bujang. Sabek kangau ngicak kenuan ringa sebana mak di menua. Nemu keningan wan anak. Nemu keningan wan dan anak benda. Sada nyawa mak. Nemu kemedah wan anak. Mak ngapak nuan udu pemerinsa. Nyamai udu wati nuan anak bujang. Melekat nuan nyupi keiga. Nada ninggal ke jako. Pergi nuan nasi. Nada ditemu kini perungak. Sinu udu penyinuk maku dan anak anai. Lebuh aku medak barang nuan kedatai bak benua. Dikirum bala bakih nuan ari Melaya. Dan tubuh nuan bujang. Kediasi aku nadai serta sama. Sium aku garik nuan bujang. Kaya maku kerasa nuan tajau. Nak sanggup aku bayam semua gambar ngogarik nuan dan anak tajau. Nak disadang sekali nuan kudah tumbang. Nak dagik di pedak mata. Nak dagik di dingin nyawa. Sino aku mendak mutus ikan nuan anak habis hancur. Dibaik nuan isiden. Nyak dibeli nuan ngogaji ke trubah nuan. Nyak genaban ke nyawa nuan. Siang malam nuan gawa anak ngigak belanja. Kati kantu banget ngayah ke nuan dan anak aku. Bangat nak sinuk ke nuan. Bangat nak sinuk kapak ngau. Bangat nak sinuk ke mak. Puan aman aku anek. Tiap kali nuan bandua gawak. Dia digamau ke nuan kaku anek. Kilang ke nuan bekuli. Kasih aman dan nak bujang aku ke dalam hati. Begulai maneh mengau orang. Kau pesan mak ninting hari. Ngagai nuan bujang. Lebuh nuan kejauh aku. Tok nama penyadi dan anek. Ambis pemedis utai maku anek. Ngibun hati kelelengau. Ngibu nanti kemerampau kenuan dia tak jauh. Semua utai mak magang kenuan bertengap kaku ngelamak tau. Nanti nuan berbeli ke utai. Nuan madah ke mak. Berbayar ke siwa rumah. Nuan madah ke mak. Ngicap mak nemu pejalai kini ketujuh gaji aku kenuan dan anak bujang. Nanti nuan makai. Nuan madah ke mak. Semua utai mana. Mai hati aku berahi. Mai aku cukup berasai puang kesari tau. Semuanya udah tinggal kenang. Nada lagi diasai kaku. Tau anak nyukat 3 tahun nuan ke ngejang. Tiap kali maya pengerami labuh belama air mata aku tak jauh. Ngemua ke nuan bisih bergagai ngobala bertunggal nuan sebelah ruai. Ngemua ke nuan bujang inai. Bisih ketawa gagal ngosidak ya. Datai berami besai. Nyabai aku anak ingat ke nuan kuda pergi. 4 hari aja nanti aku ngeneng subak. Nuan kat pulai ke menua. Nuan nyu ngejang nak tantik ke diri. Bertemu ngob mak pian megak bertemu ngapa nuan dan anak. Ngamik kaku bisa peluang ruang ngemasa. Nyium lalu gagal ke nuan dia. Anak si mak. Kasih hudu matajawati mak. Bangat lah gayu. Kasih amat nuan anak. Tumu amat nyeliah ke diri. Hari hidup mak ngapa nuan. Nama mutai ke dikengai. Nama mutai dikeringat ke nuan anai. Nama mutai ke ngasuh hati nuan ke betati. Pedis hati. Pengerinduk ngopinyayau kami dua apa nuan. Habis diberik ke nuan. Tang lapar nuan. Ngayah ke kami dua ide bucang andai. Nanti aku meda orang ke serobek ngon nuan dan anak. Nadai aku nyadeng. Aku semina 23 tahun aja hidup bergulai ngon nuan. Pihak mega apa nuan. Habis bersekolah. Lalu madah ke diri ke negeri nuan anak. Gawa nitiah ke bala bakih nuan. Nabat ngasai ke diri ngai nampung sekolah. Aku nak nageng. Aku mega nak ningkah pemutus nuan. Nyak penemu nuan subak anak. Nyak meh dititih kaku. Asal nuan anak ngembuan hati kelanteng. Kenuk kaku madah ke nuan subak. Laban aku cukup ngasih ke nuan. Utai kerepinta nuan anak. Aku nak kalak ngai. Amat meh pulai ke penjamai ku aku. Puji Tuhan anak. Tajak nuan berkuli. Dan nuan ada sekali nusih kaku sebagai inai nuan bujang. Nada nak orang kesama ngon nuan gawak nusi. Nuan bagas berkuli. Nadai kala ngamik kemisi nguliah kauti ku jakok sida. Ambil kebisi dibagi ngoma ngopa kediau di menua. Labu agai mata aku ninga orang kebercerita ke pemaneh nuan anea. Nadai maku nyadeng semua utai nuan ngeneng. Ngeneng apa ngoma di menua tajak kita jauh. Seluruh nuan madah kederen pun nak betah. Hentik nuan lebuah betali pawun. Lebuah tua kebedi oku. Katiku ngau nuan gejauh. Nuan gak ngigak belanja ke dirimpu ku cakuk nuan. Tiantin iti aku hati aku. Bukulai sama kita tiga. Bukai kita tubuh mayuah. Bakal bilik orang bukai. Telebuah ku ngeneng nuan. Kudai jauh berangkat bujang. Ngau hati ketubuka. Gak ku anak bujang.
ngelepas keduan baka ni orang bukai mupuk ngidup ke diri ngigak belanya tendaknya ada yang aku ke ngelepas keduan ke pergi ngigak belanya nguji ngidup ke diri nak nemunya nuan pergi belamanya ninggal kaku lebuh aku mendak gambar bilik si wan-wan lebuh tua ke beri aku yang lama tu nyabek belah lahir aku anak mendak utai kenuan nuan diau nada ngawak mak ku cakut nuan bisa menua aku ngenuah ke diri nua aku galik laban malam ajak aku ke dia ritok ku cakut nuan bujang ngawa mati aku siang aku bekerja aku cakut nuan nasi lalu mpai nyamai menuan dan anak-anak lalu mpai senang menuan bujang lalu mpai ngasai ke diri mpu bisa rumah besar beguai nuan ke menuan bukai sapa mangat dititih ke nuan lalu beruman pulai ke lubang tempan tanah kebau layang makin jauh nuan anak makin jauh nuan kesari tau makin nak ditemu aku ini alai kini ke pejalai sapa ngau nuan mulai nyentuh ke diambe aku mimpi penuan adai cukup gagal hati anak cukup gagal mati nuan lantang ningau kaku ningau kapak ngau niak ningau ke semua bala baki kapan belayan ngau bilik tua bisa ngelamak tau tua jauh ketegah nuan ke negeri bergigak ke belanja bisa gak ninting hari di tinggah nyawa bertali paun ke menua tau lalu nadai anak kak mangai tahun ketiga nuan nadai di tinggah rita lantai mati nuan bujang kau dalam mati mak bercakuk ke diri nyamai menuan nadai udah ngelusih kati mak gagal menuan benar udah ngasuh hati mak nuan untuk merinsak rangau-rangau sampai tiap hari madah ke derempul lengau sunyi himpun tau ketali paun mak anak nada agi ninga kangau hari nuan nada agi ninga nuan kebetali paun bakas lama nanti nuan agi hidup dalam sehari sampai ngempat lima kali nuan kebetali paun hanya keberita tan ada nadai mutai keritusi nuan ngagi ma pihak mega nadai kenadai utai kericerita nuan ngagi ma miat sampai utai kebesai tua mes baki ya tua mes kapan lalu aku menur nuan sebana dan sehari tu kini kesebana nuan anaya, kini kenyawa nuan, kini kecerita nuan. Udah ditaban di baik ke nuan sulai. Tau anaya, nak nemu meh, berkeni mak nerus ke penghidup nadai nuan. Puas nguji nak betati, puas maku ngelimpang nak ngeneng. Teng meh ahias, teng meh pengingat, teng meh semua utai. Kemansak runding aku, nak ulih dikelimpang, meruan ngeneng nuan debujang. Besampi aja maku anaya, ngicak ke, sampi mak ngasih ke sekali tu bujik ngelamak tu aku bersampi nak ngasih aku kap gulai panjai umur ke nuan dan nuan ke dulu pergi ke sekali tu aku bambis hati minta ngakai Tuhan ti berkuasa ambil ke semangat nuan boleh pengelantang di menua seroga kau tu mupuk dulu aku aneh berdalam program peniau penghidup aku

Okey, peningat, terima kasih hingga kita kuda pergulai dengan aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Ngau tau aku nyurut ke direk dalam program tu, bertemu baru kita hebat maya bukai. Ngau tau mumpul dulu aku. Bye-bye.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai. Kita tentu penuh menit.

Ya, Siti lagu Hindustan ke di pilih aku merindang ke bala kita ke get terus bergulai dengan aku bahawa 9.12 kita ke pagi tu pengudah kita mendiang ke tanduk program pendiau penghidup aku bergulai dengan Lucia Thomas Kasau. Jadi jam kita 8 minit lagi dekat pukul 11 pagi nyalai lalu ke bala pendengar kita yang ke baru bergulai dengan kami mendiang ke Y9.12 kita pagi hari 3 hari tu hari diau berserimbai dengan hari besar kita ke Gintu Maha Hijrah nyalai tempat lagi kita kena gawak seritunya pelabak kaku laun dan ni laban membiak pandak sekolah jadi ya kebisai pengawak dah tentu tumu dan ni jadi kita ke bendung bak pasar tamu jam ke dia tu nanggi ramah bak pasar tamu bak ni bak serata menua kita di Sarawak di tu ya kebisai mendiang ke kami bak YFM harap ke kita je tadi gagati lebuah kita ke berjalai berbeli ke barang jam ke dia tu kita ke berjual harap ke tucum ke pembantuk manis bega diberi kita ngagai orang ke datai ngagai palan andur kita tadi berjual ke barang jam ke dia tu ya kita sampai ke barang ke tau ke lauk kini macam-macam hutai ke dijual kita tadi tumu habis tumu megak kita pulai eh pergilah kita nampung baru pengawak kita ke berjual jadi muak kelemai tu kita tumu pulai sari tu lemai tu uliah pergi gak ke sekedar riasil babas jual kita baru pergilah jangan siti ada cara megak kena kita yang tadi nambah ke penatai pemisik buat ruang bilik kita ya. Jadi nanti kita berhati ke sekedari program tahu ke pengawak ke bisa diatur tu peningat tu siti program ke dekat diatur majlis daerah Lubuk Antu program ke dikumai program bergulai ngau komuniti bak N34 Batang Air jadi tu dekat diatur 19.06.2026 hari 5 ke dekat datai tu ilak Berma Joel Nangasan Lubuk Antu berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 4 lemai jadi program ke bisa diatur ni nemu bala kita yang tadi ke register tau ke sebut kita yang tadi kemas kini account Sarawak Pass kita jadi kaunter bisa dibuka maya tu ngau tak berbayar untuk bala kita ke yang ke akad register kini ke update kita mampu account Sarawak Pass atau datai maya tu ilah bak Rumah Jewel Nangasan Lubuk Antu 2 ngali hari ngagai pukul 4 lemai lalu kita ke bisik nupik ukui mega ia ke kad register atau ke renew lesen ukui kita anggau nak berbayar kaunter mega bisik dibuka jam tu nya 2 ngali hari ngagai pukul 4 lemai nya setiap program ke diatur majlis daerah Lubuk Antu Rumah Jewel Nangasan Lubuk Antu lalu muak ke malam peningan bisa diatur mega panggau pemerindang ya begulai ngau artis ke bisik di kangau ke merindang malamnya ianya Linda Mawat biar mega ngau Joni Aman nya tiga ikut penyanyi ke dekat merindang bala kita ke datai malamnya berserimbai ngau program ngiling tikai kawai Dayak pelilih Lubuk Antu 2026 19.06.2026 ba Rumah Joel Nangasan Lubuk Antu lalu kami dari YFM ke sama datai maya tu lalu pengawak tu dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musilamu yang sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak ke Begak Kaban Kaunsel Negeri N34 Batang Air lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau dan Datuk Ginggoy yang Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu ya. Hanya setiap hari pengawak atau ke pengerami ke bisik dekat diatur lalu buat pengawak atau ke ITBT pengerami ke bukai dan lagi aku dekat ngelansa buat jam ke penudi kita bergulai buat Y9.12 kita ke pagi tu ya. Jadi tu merindang kita ngau lagu hari Linda Anang ke lalu cemburu jadi Linda megak sikap hari penyanyi ke dibaik kami merindang buat program bagi yang tikai gawai Dayak pelilih Lubuk Antu 2026.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai Dayak Peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: pia mega bala pulua program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Hai, dalam berita semua aku Jun Diaman. Mai kita berperindang, ini mulai ngau Y

0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tak kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga.

0: Ngai kenuan dirampit ulah sida. Lalu disinta panjua.
1: Betul.
0: Ya, so entik
1: tau ke ulah nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah mah buah ya. Tangti kaban nuannya jai runding, jai perangai, jai ulah, jai jako. Jai mah buah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kuya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang bapenemu wagi ti tuai wagi ari kitai laban sida tu ti ulah ngiring penghidup kitai nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kitai tu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita iti ngelala Tuhan. Aku bisi lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik pengiduk. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke pengiduk. Reti jaku aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai, ngau kamu, Pak YFM.

Ya, lagu di by Jessica Timah. Pagi tu meninggal laki sigat. Nya Siti lagu megaga. Mayu hati pintak pala peninggal kita ika. Bisip gula hingga kita bawa 9-12 kita ika. Pagi tu berindang kita seraya kita ika gereja pengawak diri kini. Jam ke dia tu nyangka bisik benung berbelah ke pemakai. Ia ke dekat di sumai kita ungu apa tengah hari tu. Tahu ke kita ke gawak nyangka bakal kami tu teh. Nak permisi. Kita ke gawaknya tadi terus ke meh gereja pengawak ngicak ke semua utai ke di kerja kita dari mujur magang ya. Jadi ingat tu Siti di program besar begak ke bisa dekat diatur bahawa menua kita di Sarawak tu ianya pengawak Niti Daun berserimbai hingga pengerami gawai daya peringkat menua Sarawak 2026. Jadi pengawak Niti Daun tu dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi tu Siti di program kenang dianti-anti orang Mayu Abdinga lebuah pengerami hari gawai lepas tu Siti program ke manah benar endur kita yang tadi berarti ke Mayu macam namanya tadi ngepan ia ke bisa dipandang ke lebuah pengawak Niti Daun tahu ke bercalai berbala Mayu. Jadi ke tahun tu tidak salah aku 99 Niti Contingent bisa ngau masuk ba program Niti Daun ke dekat diatur ujung minggu tu ilah ya. Nyalai nyak meh sekedar riatur pengawak ke bisik di pejalai ke bak serata menua kita di Sarawak di tu lepas nanti kita mendak megak berarti gemegak ataupun lagi program ke diaturnya tadi program ke di kumai kita yang tadi ngili yang tikai ngili yang tikai tu Siti ri katiku kita simbol ya menya untuk kita yang tadi nutup gawai kita jadi mayu macam aktiviti mayu macam program ke diatur nyerumba pengawak ngiling tikai gawai 2026 ya. Jadi kita lagi terus berperindang ke sekali tu lagu dari Gwen dia pilih aku berindang kita ya ke bisa gulai ngau kami bawa 9-12 kita ke pagi tu ngau lagu sanggup aku.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 1 Mei 24 itu lagi dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakau ya ke dia tahu. Macam jakau. Nanti kelihatan ada yang berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tu nyumayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ikan uruan ne tuan.
1: Tahu. Lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu. Nah, Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

Lagu ke di by Steve Shigan pagi tu meninggal berbara api ya dendam. Jadi engkau lagu yang ujung ke jam kita 13 minit lagi dekat pukul 12 tengah hari. Jadi 12 tengah hari itu lagi nur kita meninggal ke berita tengah hari ke ditabur ke terus hari YFM sebelum kita mendiang ke ngelah tengah hari hari YFM di Sri Aman. Hari itu hari 3 17 hari bulan 6 2026. Jalai nyandaka kitab gulai ngaku bak Y 9.12 kita ke pagi tu peninggal jadi kena kita berserorak bahawa Y 9.12 kita ke pagi tu aku ninggal ke kita ngau duit lagu lagu hari Angela Latajua kati kau ngau dan sebenarnya lagu ke di by Desti Ranasari Tenta Biru bertemu baru bak awak kebukai.

0: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita
1: Ninting R2
0: Pukul Mak Lemai
1: YFM
0: Segulai Sejalan
2: Pagi Rewind.
3: Cerita kita pagi tu pasal sup terjun.
4: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia ca. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
3: Pemau teh. Panjang ni nama ca.
4: Besar ya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama ca. Dia kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama sepi tadi tu janji lain ca. Acara mulai tadi.
3: Mesti kapsi janik.
4: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah ke jani masa nama nama jani tu ya menyoca jani kampung jani Cina jani sambas tak ke jani dalam puat jani lepas jani tiana terbahaya tetak jani
3: okey
4: sudah tetak jani embal ke bawang borak ya ke mesai lengan
3: pemautai dini gak bawang mesai lengan
4: bawang borak mesai lengan dini gak airnya ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu atau di sumai ya
3: oke minyak ke jani nyangai terjun bakali ya kedar tuang
4: ja. Ya mesti kita tanya ketua tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masin bab tayes sirap kemimit kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
3: Udahnya
4: ujung-ujung empat.
3: Simple.
4: Simple resepi itu ja.
3: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena papanan jal ja.
4: Oh nadai. Opsi
3: Optional. Tempat anjal kah?
4: Nanti si tempat anjalnya.
3: Tahunkah apa tebiang namanya?
4: Tebiangnya lambung ke jenis hanya di atas cak ke baru. Maka ya kerupuk ya mimik ya air. Tanya cak, nyamai ya saya. Ya, kena nanti ke kulit daging.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: So 99.8 FM
7: Segulai Sejalai.

Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM. Kena 17 hari bulan 6, 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ngelalau Raban Islam, angkun ke semangat hijrah, nyadi pelasar ti dikena, nampak Raban Bangsa ti maju serta lantang. Bak pesannya, berserimbai ngau Maal Hijrah, 1448 Hijrah, madah ke pengawak ngintu pun tahun Islam, ukai seminak ngingat ke pemindah Nabi Muhammad. Tang megak nyadi teladan dikena ngubah diri serta negap ke pengarap ngagai semua orang. Ia mada hijrah ngajar penyulut umah kenyau yau diubah ti dipejalai ke engau penglurus ati penyerakup engau pejalai ke perkara ti ngerinduk ke ati. Berserimbai engau rambai jaku umah maju makmur. Ia megak nesau Raban Islam terus ngetan ke penyerakup negap ke pengelantang komuniti serta ngemeran ke nilai integriti bak penghidup nintiang ari. Tun Pehin Sri Wan Junaidi, engkau toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, belak bersampi, ngambil ke rakyat Sarawak, engkau Malaysia terus diberi berkat, pemain engkau pengelantang Tik Merwan. Pengerami ngintu Maal Hijrah Renggat Sarawak tahun 1448 Hijrah kediatur di Bandar Miri. Nyali ketanda penegap penyerakup ngedut ke kaul ngau pengelantang antara rakyat pupu bangsa ngau jalan pengarap di menua tu. Lebih 1,500 ikut Raban Islam nguluk programnya dipun ngau sembiang pemungkal ngau kepenuh di tahun berserimbai ngau ngintu Maal Hijrah Sarawak bak Masjid Al-Taqwa di Miri malam tadi. Programnya diguluk Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau biniya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Sanusi. Programnya dipun ngau maca sampi yasin ti bertuai kesapit Imam Besar Sarawak Sahibul Fahilah Ustaz Muhammad Isan Haidir lalu ditangkan ngau baca sampi ujung tahun serta sembiang Fardu Maghrib Bebala Mayua. Lalu programnya ditampung ngau licah Maal Hijrah ti dikenatai ke Dekan Fakulti Pelajar Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Datuk Dr. Muhammad Isar Arif Muhammad Kashim. Upis Bomba Malaysia JPBM Sarawak dekang meranka pengawak ngangkat ke pemanah perengka guna ngelatih Raban Sida dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13. Direktur ya Jamri Marsan madah ke atur pengawaknya berguna benar dikena ngangkat ke penyikap Raban Bomba kerana apik mayu macam pemar penusah ngenyit jemaah ilak. Sekedap projek ti udah dilanggur ianya ngemanah ke agi bengkel jentera di Sibu ngau ngaga sebuah pala latih akademi baru di Kota Semerahan. Ia madah RMK 13 lebih numpu ngagai sukut latih ngau ngaduh ke aset sekedap hari projek ngaga balai bomba ti udah dipejalai ke hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 sebedau tu. Ia madah munyinya ngagai Raban RTM di Kuching. Berita tik ke penudi. Siku teknisyen ke umur 60 tahun. Bebadi nyawa pengudah kereta four-wheel drive kedibai ia bebadi buat kilometer 20. Pan Borneo Jalan Bau Lunduk Lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Bau, Pemangkus Pretendent Muhammad Haidi A.

15 minit ngale hari. Sikok agi dribble ke kereta pansut Ariu Tenyak ke bumur 22 tahun diliput ke Nada Bakal. Kes tu dipansir ngena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunaka berita tengah hari sehari tu beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah tu lagi peningah, dia kita dekat buku lain kau, pengeluar program kami, Bak YFM Sri Aman.

0: kulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Iya, selamat tengari ngagai kita balap ninga nama berita sarito. Jadi bekas selama ninti yang hari tiga, tengah hari hari tiga, sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari. Menurut kita mendiang ke YFM Suryaman dalam program Ngela Tengah Hari di Dinga kita nyentuh ngagai pukul tiga ngali hari itu lagi. Lalu ungkup 17 hari bulan 6 2026 kalayak kuibian tau ke Steven tapasilai ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari YFM Suryaman. Ya nama berita sarito nyerumak kita ya kebisik pemisi sari berserimai ngau pengerami menyadik kita ya kebapengaram muslim awal Muharram tau ke Ma'al Hijrah ya kediatur di Rami sidak berengkah hari sarito. Lalu nama berita gayari di menua bukai di genap bagi menua-menua Sarawak dito. Harap ke nada nape hari hujan sarito. Lalu sari kemari engau ensana. Di report kebisik mayuah bagi menua kena hujan. Ya sebenarnya kita berkongsi ke info bukai, info gayari. Jadi terima kasih yang kita ya kebisik mendak ke media to, ya kebisik mendak di live Facebook Suryaman FM. Kita tahu kongsi ke info dia, info gayari, info minta lagu, info program. Ya kediatur kita maka, diatur serito, nyoba kita ya kebisik misi serito. Lalu ya ke mengkang ngatur pengawak, mengkang gawak jam dia to. Atur meh pengawak nyentuak ke tembok pengawak. Terima kasih ya sekali lagi yang kita ya ke mendiang ke YFM Suryaman. Kita dalam program itu nyentuh ngegai pukul 3, pukul 12.30 tengah hari. Bekas lama berkongsi ke berita berat, pesan berat ke diterima hari balap ninga. Pukul 1, Nora berkongsi ke program arwah kita, berkongsi ke info-info pemansang mereka. Dan semua kita di itu. Di menua Sarawak sekali kenyadi bagi menua bukai. Jadi pukul 2, Nur berkongsi ke program Seruan Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Lalu setengah jam ke penuli, Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati dari kita balap ninga. Dikongsi ke di ruang komen free Facebook Suryaman FM. Nyalah kita terus, kita berkongsi ke pemerintah. Kita berengkah mendiang ke lagu-lagu kelis dia ke kami sari tungkup kita.

Ya, lagu Krikumai Nguntia Arie Des Marcus. Ya, kita ya ke benua ngebarantau jalai jam dia tu nyangka bisa pindah ke Bukai. Basri mai ngau pemisi ya. Sari-sari tu. Kita diau sari tu. Public holiday. Lalu mayu haki ngambil peluangnya tadi. Tindak lawan de malam. Tau ketemu Dani dini hari tadi. Lagi kita ngelansak berkawal ngau main World Cup. Ya bisa udah diatur sari tu tadi. Sistem gaya kudah baru temu. Mayu kawan kita berkongsi kepenerang tucum-tucum magang berangka hari sudah tengah hari tadi kita berkongsi ke info gaya hari ke dipkongsi ke Opis Med Malaysia Opis Pengemata Gaya Hari menua kita Malaysia jadi ugup bagi menua Suriaman ungkup bagi menua Suriaman ngalih hari itu lagi nitia kepenerang hari Opis Med Malaysia Med Malaysia Opis Pengemata Gaya Hari menua kita Malaysia dibagi menua Suriaman ngalih hari itu lagi bisi hujan berserta ngawa ribut baskedan luar dibagi menua Suriaman lalu pihak mega lemai lagi bisi hujan mega baskedan luar bagi menua Suriaman jadi tikas pengangat gaya hari kita di Suriaman cerita antara 24 degree Celsius nyentuh 34 degree Celsius lalu bagi menua Betuang ungkup cerita 17.6 ngali hari itu lagi bisa hujan berserta ngoribut mega baka dibagi menua Suriaman itu lemai mega kurang lebih sebaka dibagi menua Betuang bisa hujan bak sekedar nur muak kelemai lagi jadi tikas pengangat gaya hari dibagi menua Betuang cerita antara 23 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius nyaku gaya info gaya hari dipkongsi ke Med Malaysia, Opis Pengemata Gaya Hari bagi menua Malaysia. Ungkup bagi menua Suriaman engkau dibagi menua Betuang Sarito 17.6.2026. Kita pun nak berasa sudah dalam tengah bulan 6. Jadi macam berita pengerami ngiliang bidai di pansut ke Balap Ninga yang mega page-page di Facebook. Berkawal ngau pengerami ngiliang tikai tikas bagi genturong pendiau tikas rumah panjai tikas pelilih menua kita ngelansak mimin berkawal ngau berita ya kebisi udah nyadi ya kedepedak kita sampai tengah hari tadi kalau mayuh macam tau kemayuh kaban kita madah kederik gagah medak Argentina 3-0 ngalah ke tim Algeria. Kalai bisik di pedak kita live tadi di RTM Klik berengkah di pukul 9 pagi tadi. Kita berkongsi ke Siti hari penerang laban hari Argentina atau bisik pemain yang ke dikerindok ke Mansia Mayu. Ianya Lionel Messi. Tadi sudah mantai ke diri mengkang tegar. Main bol tajapan umur ya jam dia tu 38 tahun. Jadi ya tadi sudah jadi pemain keterubah tulis ke 3 gol bab Piala Dunia 2026. Mantuk timnya Argentina ngalah ke Algeria 3-0 tadi. Jadi itu ke 6 kali ya Messi sudah main di Piala Dunia. Lalu Argentina tim menang pagi tadi sudah ngujuang ke tim tu. Meruan jadi tim yang ke dikerindau ke Balai Mayuah kelebih lagi bak edisi ke sekali itu edisi 2026 Piala Dunia atau ke World Cup 2026 jadi gol keterubah di uliah ya bak minit ke 17 gol kedua bak minit ke 60 lalu gol ketiga bak minit ke 76

Lagu Rika Kedai Kumbai Cubit Memimit. Asal itu bunyi kaku tadi, kita permisi ke Besrimai Ngau, pengerami Ma'al Hijrah awal Muharram. Kedian tu menyadik kita ya ke bapengarap Islam, Muslim, ngintu Ma'al Hijrah tau ke awal Muharram. Tahun baru sudah ya. Lalu kenangnya kita bertati ke tau ke Ngelansak. Penemuai yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngobininya akhirnya dia tu benuang di Bandaraya Miri datai kemari di Bandaraya Miri jadi kemari ya penemuai Tun Pensri Wan penemuai Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngau tu puan ngagai menua Miri tau ke Bandaraya Miri ke sekali tu di Pejalai Kelaban Seduaya nguluk program ngintu Ma'al Hijrah. Lalu kemari Seduaya bisik ngau pengawak sembiang bacaan akhir tahun tau ke sembiang ujung tahun 1447 Hijri ngau pun tahun 1448 Hijri. Dia tur lemai kemari di rumah Masjid Al-Taqwa di Miri. Lalu pihak megah tu IT ngobininya udah mujur ngolok program bergelomok bala mayuh berengkari pagi tadi. Disebut megah Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Tidak atur sorito 17/6/2026 bas stadium tertutup Miri berengkari pagi tadi. Kita ngelansak pengerami yang kebenaran diatur di Bandaraya Miri. Rengkari kemari, pihak mega nyentuh ke pagi tadi. Tok ke dia tok. Pengerami sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sarawak.

Kita pekak mengelansak. Kelansak tim-tim main bol menua-menua di dunia dia tu. Dia kebenung buat World Cup. Kalau sehari pergi lah, ini hari itu lagi. 18 hari bulan 6, 2026, kena kari 4, peringkat hari 1 pagi. Ini hari itu lagi. Mayuh nganti main tu. Antara tim Portugal dengan Kongo, biar muka England dengan Croatia. Dua bengkah main ia ke megak di antik-antik peminat main bola Piala Dunia FIFA 2026. Setelah lagu hari Edmund Indian, sebelum kita berkongsi ke pesan-pesan berat hari bola peninggal, lagu kena kumai Suya Jangak Pengerindu.

Aku berengkah kena tai ke pesan-pesan berat ke diterima dari Balap Ninga. Jadi keterubah tu aku kena tai kedua bengkah pesan mati. Siti itu datang dari Jenny anak Thomas Cundau menuju kabar melayan kediau di Ulu Rimbas, Debak, dua baru rumah. Budak Ulu, budak Ilik Debak, nangap piak Debak, Rian Batang Layar, Matuk Paku, Serudit Paku, dua baru rumah, Babang Suratua, Kawit Suratua, dua baru rumah. Pati Ensengai Surian, pihak muka semua kabar melayan Bukai Tinglala. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ianya Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai mori. Udah nadai lemai kemarin 15 hari bulan 6 2026, lemai 15 hari bulan 6 2026 ba Hospital Besai Sarawak di Kuching. Hospital Sarawak General Hospital di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu, lemai tu lagi. Lemai hari 3 17 hari bulan 6 2026 ba Chan Funeral Parlor di Batu Lima Kuching, lalu dekat Danjung pagi ila pagi 4 18 hari bulan 6 2026. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusaha tu, kita tahu telefon ngagai Jenny anak Thomas Cundau. Nomor teleponnya 016-8867-082, 016-8867-082. Tahu mega bertelepon ngagai Mori anak Thomas Cundau. Nomor teleponnya 019-8885-694, 019-8885-694. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai mori. Udah nadai lemai 15 hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Sengai Bebala Mayu, dekat di Sengai Bebala Mayu lemai tu lagi. Lemai hari 3 17 hari bulan 6 2026 Bak Chan Funeral Parlo Batu Lima Kuching. Jadi dekat Danjung pagi ila pagi hari 4 18 hari bulan 6 2026. Jadi pesan pemati kedua datang dari James anak Gambing. Madah ke pemati anak ya, ianya Ricky anak James tau ke Awing. Ricky anak James tau ke Awing. Udah nadai 16 hari bulan 6 2026 tau tadi sehari kemarin. Nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ya kenglala Ricky anak James tau ke Awing. Ricky anak James tau ke Awing. Kita dipinta datang ngagai rumah Bibi Batu Lukiang Kenawit ngesah penusah tu. Jadi tu pesan madah ke pemati Ricky anak James. Ricky anak James tau ke Awing. Dia udah nadai 16 hari bulan 6 2026. Kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah Bibi Batu Lukiang Kenawit. Jadi mayan nyenggai niang to niang Ricky anak James tau ke Awing empai ditetapka laban lagi ngante penatai kaban belayan ti dituju ke pesan. Jadi pesan ke nangkan kenyak site itu pesan yang kedatai dari Regina anak Rantai tau ke Indai Pian. Pesan to dituju ngagai kaban belayan ke diau di Sibu Miri Kuching Kenawin tuah pidai mapai bawan nangakabah Sungai Pui Ngungun, Kapit, Suang, Jagau, Sekuau, ngau semua kaban belayan Bukai, tinalah disebut dito. Pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit ke niang Indai sidak ya. Ianya niang Agnes Jenai anak Ngali. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur berengkah hari 19 hari bulan 6 2026 hari 5. Maya tu diatur pengawal nengkira serta ngawan ulit. Lalu pagi hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026 diatur pengawal ngetah sulit. Kaban belayan ti dituju ke pesan kita didata, dipinta datang ke rumah malam nang tada kenawin. Jadi penerang kesilia berkawal ngau pengawal tu kita tahu telefon ngagai Madam Regina tau ke Inai Pian. Nomor teleponnya 013 928 7212 013 928 7212. Tahu muka bertelepon dengan Madam Jerina. Madam Jerin tahu ke Indai Stila
Nombor telefonnya 019-849-8747. 019-849-8747. Tuk tadi pesan, ya kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit. Niang Agnes Jenai anak ngali. Pengawal tu dekat diatur berengkah hari 5 tu ilak. 19/6/2026 kalau maya tu diatur pengawal nengkira ngau nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 20/6/2026 diatur pengawal ngetah sulit. Niang Agnes Jenai anak ngali. Kaban belayan ke ditujuk pesan, dipinta datang ke rumah malam nang atada kenawit. Lalu nangkan kenyak pesan ke sekali itu datang dari Dominic anak Isup tau kebilung ngari ke sidak sebilia nuju kabar melayan kediau di Skyo Ai Suat tau kebenar Skyo Ai Baliah Batang Rajang Sungai Menuan Sungai Majau ngau semua kabar melayan bukai tenglala ni yang lunca anak daga. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Ini sidak ya, ianya niang lunca anak daga, niang lunca anak daga, tau kebini niang ujan anak kamba. Diatur berengkah hari 5 to 19/6/2026. Maya to diatur pengawak nguan ulit. Lalu 20/6/2026 hari 6 diatur pengawak ngetas ulit niang lunca anak daga. Kaban melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datang ke rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Kuram. Penderang kesiliak tahu telefon ngagai keraja tahu kejemah anak ujan. Mau telefonnya 0112-565-3406 0112-565-3406. Tahu megap telefon ngagai Dominic anak Isup tahu kebilung. Mau telefonnya 0175201384 0175201384. Jadi pesan tu tadi, pesan tim ada ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit ni yang lunca anak daga tau kebini ni yang ujan anak kambak. Diatur berengkah hari 5 to 19/6/2026 menyatu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6 to 20/6/2026 diatur pengawak ngetah sulit ni yang lunca anak daga. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram. Lalu pesan si Tekto datang dari Tango anak Ikuang nuju kaban belayan ke dia di Batang Krian, Batang Awek, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Diso Awek, Muduang, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta semua ikan lala niang Sylvester Ikuang anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang Ucok. Ya, ianya niang Sylvester Ikuang anak Jawa. Niang Sylvester Ikuang anak Jawa. Lalu pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 tu 19/6/2026 alai maya tu diatur pengawal nguan ulit. Lalu pengawal ngetah sulit dekat diatur 20/6/2026 pagi hari 6. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah Langan Mungguk Tapang Ulu Sebetan Seratua. Penterang kesiliak berkawal dengan pengawal tu. Kaban belayan tau telefon ke lumur telefon tu. Sitek tu 013-8022-167 013-8022-167. Tau megap telefon ke lumur telefon tu 0116-071-3317 0116-071-3317. Tu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit ni yang Sylvester Ikuang anak Jawa. Diatur perengkah hari lemai hari 5 to 19/6/2026 maya tu diatur pengawal nguan ulit. Lalu pengawal ngetah sulit ke ni yang Sylvester Ikuang anak Jawa dekat diatur pagi hari 6 20/6/2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah Langan Mungguk Tapang Ulu Sebetan Seratua. Kita ngetuna lama nangkan kita lagi kita ya nampung baru berkunci ke pesan berat.

0: Hasta la gori no fina salan que recomendante huyan troa.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
0: Agen natai ke pesan berat diterima dari Balap Ninga. Kalau Siti itu datai dari Subdeacon Leo Anak Jembu. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar melayan yang kebak batu lintang undup. Ngau semua yang ngelala niang kata Katli Desi. Katli Desi tau ke Ichi Anak Small. Jadi mana? Jadi pesan itu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit niang Katli. Katli Desi tau ke Ichi Anak Small dekat diatur hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026 berangkat di pukul 10 pagi. Kabar belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah balak Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seriaman. Kabar belayan ke Jawa dipinta datang Tumu Kage. Jadi saya pesan tu madahka tau kenuju kaban belayan ya kebak batu lintang undup ngau semua kita ya kenglala niang Katli Katli Desi tau ke Ichi Anak Small. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Katli Desi tau ke Ichi Anak Small dekat diatur pagi hari 6 tu ila 20 hari bulan 6 2026 berengkar di pukul 10 pagi. Jadi ya kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah balak Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi pesan ke sekali itu pesan itu datai dari Koni Anak Sigi. Pesan itu dituju ngagai kabar melayan kediau di Luncung Sebu Sekirau Rawan Tanjung Bijat Seri Aman nangga jagau nangga niru nangga ngungun ngau nangga kabah di Kenawin pihak megak kabar melayan di Ketibas Serikai Sibu Bintulu, Miri, Brunei, Kuching, Samarahan, Lacau, Seri Aman, ngau semua yang ngelala, niang apai sidaya, ianya niang Peter Sigi, Anak Hujan. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit, apai sidaya, ianya niang Peter Sigi, Anak Hujan, serta pengawak muai terbalu, Indai sidaya, dekat diatur 20 hari bulan 6, 2026. Hari 6 tu berengkar di pukul 7 lemai. Barumah Sidakya yang kebelumur 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Jadi penerang kesilap berkawal dengan pengawal tu. Kaban belayan tau telefon ngagai Koni Sigi. Nombor telefonnya 013-8284-152 013-8284-152. Tahu megap telefon ngagai Louis Langgut. Nombor telefonnya 019-8288-743 019-8288-743. Jadinya tadi pesan tim ada akhir kang atur pengawal ngetah sulit Niang Peter Sigi Anak Hujan serta muai untuk balu bini ya, di dekat datur 20 hari bulan 6 2026, hari 6 ke dekat data itu berengkar di pukul 7 lemai barumah sidaya rumah tik belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Samarahan. Lalu pesan ke sekali itu pesan ia ke data dari Sangom Anak Sandai nuju kabar melayan ke dia di Deluak Ulu Tapang Punggak Ulu Taluang Engkari Lubuk Antu Bengap Engkaras Deluak Skim Tapang Punggak Skim Jelak Telawus Sungai Arak Kawang Ulu Ngau Ilik Panggang Pabuang Ensawang Wong Panjai Ngau Wong Pandak skim sekarang, lundo, miri, ngau semua kaban belayan bukai tenglala. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngeta sulit niang apai sidaya, ianya niang sandai anak nyambe. Niang sandai anak nyambe pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kaban belayan tenglala niang sandai anak nyambe to dipinta datai ngagai rumah nyanggau tapang jaraun tambah jalai batu kaya lubu antu. Penerang kesilik berkawal ngau pengawak to. Kaban belayan tau bertelepon ngagai Mr. Charles anak sanggum 0112551-7425 0112551-7425 Tau megak bertelepon ngagai Mazuin. Nombor telefonnya 0112509-8331 0112509-8331 Isi pesan tok tadi madah ke dekat ngatur ke pengawak ngeta sulit niang sandai anak nyambe diatur pagi hari 6 tok 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kaban belayan tenglala niang sandai anak nyambe dipinta datai ngagai rumah nyanggau tapang jaraun tambah jalai batu kaya di lubuak antu. Sebelum kita nyinggang ngagai jam yang ke kedua. Mana yang ke lagu hari Steph Sheegan, lagu ke dikumbai berbara api denam. Tandakan kita berkongsi ke pesan berat. Anirau balap ninga pesan berat tu dekat ditanduk buat program sadar lemai lagi.

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
2: Sita lagu Ria Chan, aku kayak penyangkai. Kena kita mungkal jam kedua YFM Sriaman Segulai Sejalai.

0: Klein.
1: Ya, selamat kembali hari ini semua kita yang kaki mengkangau kami di YFM Seriaman. Ninga kami sekali kenyam dah live. Terima kasih yang kita yang kebisa ngenatai ke komen di live kami di Facebook Seriaman FM. Selamat kembali hari ngagai Ellie Spencer. Selamat kembali hari megak ngagai Mary Nanta, Betrina Natasha, Lina Bugis. Mayu asyik tak tahu dah nampak ke komen di ruang komen di Facebook YFM Seriaman FM. Piamga Venus Jonas, selamat ngalih hari. Piamga Roy Kuang, ngau James Pengiran. Piamga Sendi N, piamga Bundau Babeh Wai. Rintai nama peminat-peminat setia YFM Ibad. Lalu kita ya ke dekat benda World Cup, Piala Dunia nang diperansang. Agar kita ya ke bisik telefon canggih. Telefon culik kemarin hari atau download RTM klik. Jangan kita sayau ke data telefon. Kita ya ke bisik Wi-Fi. Sayau ke data. Kita tahu search Google, tayap kita RTM klik, tekan kita dia, lalu terus kita tekan ya kebisik nama TV dia. Mudah aja balap tinggal. Kita uliah meda World Cup jam dia tu, nadai penanggul, ngena telefon. Ni bos sebut ngena TV canggih kemayari. TV Android. Lalu titih ke meh atur-atur ya kebetul, ibu kita meda World Cup, pilih meh RTM jadi penyiar rasmi World Cup 2026. Kita kenang sebengkah awam, ianya awam Komiti Besar Pengerami Niti Daun Gawai Dayak Rengkat Sarawak 2026 tiudah diatur bak bilik awam jawatan kuasa 1 aras 3 Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tiada diatur empat lama bercermin ke Safit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Lalu maksud ke penerang sepengguna awam to pihak ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, Safit Premier Menukutai Sarawak, lebih 3,000 ikut mensia mayuah hari 99 Raban. Udah ditemu engau bak program tu ilah, pengawak berjalai berbala mayuah tau ke perarakan Niti Daun, jerumak hari gawai dayak

Pengerami Hari Gawai Dayak atau Ketusun Program Pengerami Gawai Dayak Teng Arenggat Sarawak 2026. Sebengkah atur program nyambut pengerami gawai dayak Tikas Negeri tahun 2026 tau ke atur kepenudi ya. Lalu pihak mega kuya nambah sebengkah raban dari Sabah mega di kangau kedatai ngau buat program tau pejalai bebala mayuah tidakak berengkah hari rumah bangunan tun juga lalu tembok buat kucing waterfront diatur hari 6 tidakak datai 20 hari bulan 6 2026. Biar mega program tu ialah buat program tu pemanah budaya adat asal biar mega macam perkara tinya di identiti bangsa Dayak Sarawak dekat dipandang ke. Kena promosi, kena ngelaku ke perkara tu ngagai semua community di tu serta temuai ari menua luar ke lebih hage. Lalu temu pengawak tu ialah temu pengawak perarakan niti daun. Dekat ditampung ngau pengerami makai lemai gawai dayak Tikas Renggat Sarawak dekat datuar 21 hari bulan 6 2026 diatur bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK. Lalu pengerami itu dekat digolok tuai megai menua Sarawak Tuan Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar pihak mega dipelabak ke Menteri Besar Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim serta Premier Menteri Kerajaan Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat ngolok program tu ialah. Pengerami makan lemai gawai Renggat Sarawak diatur 21 hari bulan 6 2026 Bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK. Nitiah ke atur program pengerami makan lemai tu ialah dekat diayan ke teater Ari Yayasan Kebudayaan Dayak ke diberi nama teater tu diberi nama From Ruai to the Wall dimantai ke pemansang community Dayak bak pengawak berjalai ke penghidup bertanam tupik tradisional sebedau ia aktif bak dunia pemansang perkara bertanam tupik kemayang ari. ABC mega diatur pemerintah atas panggau hari penanyi-penanyi menua kita maya tu ila. Abaka Ricky Anderson, Bobby Chloe Te, pihak mega Rosie Mila ngau tok special mimet. Dayan atau Kedion Das Louis, ia kedika ngau kengau gelar jam dia tu ia udah boleh gelar tu Little Bornean Buddy. Little Bornean Buddy. Siko nembiak ia kudah mandang ke tanah asaliban ianya ajat nyentuk ngagai menua luar menua tasia. Kita pan di luar dia kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu tentu ya udah temengah hati ke pemansang tu dah anak kita tu ianya Dion tau ke Dion Das Louis ya kedekang ngau ke kita ngau gelar Liter Borneo Bedi tau ke Bornean Bedi Bedi siko nembiak ya kelandia ba tanda tau ke ajat kita ya Iban ti udah mandang ke diri ngajat di menua tasia peninga okey ta anci-anci agenya nang sige ya ke siko ari orang ya kepandai dalam pengawak ngajat udah mandang ke diri ngajat di menua tasia dia. Saya kudian ya boleh gelar Little Bornean Buddy. Mereka pengagati ngagai anak kita itu Dian Das Louis.

Kita ngelansak semengkah program mega ngilang bidai ngilang tikai kebenaran ngilang tikai gawai daya pelilah lubang antu 2026 diatur 19/6/2026 kereka datai hari 5 berengkah hari 5 lemai diatur barumah Joel nangasan lubang antu. Veteran ke program itu ialah ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuah yang kenyadi sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga merana ke Pukuk Sarawak yang ke megak kaban Konsul Negeri N34 Batangai. Dia sama digulo yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi kaban Parlimen P203 Lobuak Antau. Menyalai Mesir Mayu anda perangsang sampal datai. Angolok program ngiling tikai gawai daya pelilih lubang antu 2026 diatur lemai hari 5 to 19/6/2026 perengkah hari 5 lemai barumah Joel nangasan di lubang antu. Jadi kita mendiang ke sitik lagu to lagu kedikumbai gawai ngiling bidai Louis Bennett ngawah David Akime. Selamat ngilang bidai ngagai kita yang kebisik dalam perambu ngatur program tu. Ni nemu sari tu. Berserimai ngau kita yang kepemisi dia usari. Ngilang bidai di pasar di negeri kelimpah muka ngilang bidai bisik diatur di bagi rumah-rumah panjai tau ke Genturo Pendiau.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Okey, sudah setengah jam, bak jam yang kedua. Kalau ke sekali itu, kenang sebengkah berita yang kebisik nyadi hari satu tu tadi, kalau Seraban Delegate Serakup Konsil Pengatur Sekolah Sekendri Private China Sarawak pada mujur ngatur penemuai merik bahasa ngagai Premier Sarawak yang berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Baupias Yampu di Kompleks Tria Pertiwi di Kuching. Lalu berserimai dengan pengawal itu, dia ada Premier Menua Kita Sarawak sudah mengemenar kaget belanja RM10 juta kena ngungkup ke, kena nyukung pemansam perkara pelajar sekolah sekendri private China ICSS di negeri itu, negeri Sarawak. Jadi delegate itu kemarin bertuai ke Chairman Serakup itu Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming pihak megak engkau ia ianya sapit Chairman Serakup itu Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat. Tapi yang megah Serakup Kaban Serakup to Serakup Konsel Pengatur Sekolah Secondary Private China di Sarawak. Jadi tondang sebengkah inisiatif ia kemeruan dipjalai ke Perintah Menua Kita Sarawak lalu udah ngayan ke Polisi Inklusif Perintah Menua to. Tapi amga seluruhan ngaku pangkuk pengawak semua pelajar kena nyukung pengawak nampak mensia modal mensia tibisik kualiti ke pemansang negeri. Jadi kenyawa hari tahun 2014 Perintah Negeri seluruhan merik bantuk ninting tahun ngagai sekolah to ngau penyampau semua bantuk manggai ngagai RM102 juta ungkup timpuh 13 tahun. Tapi amga agak belanja nambah hari RM3 juta ngagai RM10 juta setahun megak mantuk ngelempong kaki tating belanja Raban Pengatur Sekolah to serta nentu ke pemansang institusi pelajarnya seruran di atur belama. Anangkan ke info nyak balap ninga kalai siti tu berkawal ngau nyematan kita di Batang Lupar dia nyematan Batang Lupar 1. Jadi kelab sokan kelab sukan dan kebajikan disebut megah Sokan Jaya JKR Sarawak Opis Kerja Raya Semarahan. Opis Kerja Raya Semarahan empai lama udah mujur ngatur program plogging. Program to ianya program berjalan matau serta ngumpul oras di Jambatan Batang Lupar 1. Jadi to program yang diatur digulok staf JKR Samarahan ngau Raban kontraktor. Lalu pihak mega program tu atur kena merek penyedar ngagai mensia mayuah senentang guda guna nyaga pembersih rampak menua. Pihak mega mai mensia mayuah nernak kesemangat rindu ke pengawak volunteer serta penghidup tik berpengerai hari pengawak berkumpul ke uras ia kebisik bagian turung jambatan to Jambatan Batang Lupar 1. Lalu pihak mega udah hari program to udah negut kage pemanah kawal antara staf upis to pihak mega ngau bala kontraktor dalam pengawak ngetan ke pemanah pihak mega pengelikuan serta pembersih perengka guna tiudah disedia ke perintah bahkan nyematan to tiudah ngangkat ke nama Menua Kita Sarawak Jambatan Batang Lupar 1. Lalu pihak megari program to udah ngayan ke upis to JKR Sarawak endang meruan komited bak pengawak nyaga pembersih pemanah perengka guna serta rampak menua ke pengelantang semua komuniti. Jadi penerang tu ya ke pemadu baru di pengungsi kopi stok pengawak berjual beli pihak mengintai sekali kenyang nguliah ke ikan bak jambatan batang lupar satu endang ditagang aman-aman. Lalu pihak mengat jabatan tu nak lama lagi dekat ditambah kengau perengka guna hari ngada ke alai muai uras bak jembatan tu ngambil ke lantang lagi dikena mensia mayuah tip bertengah ke sekali kenyang itu nak lama bak jambatan batang lopar satu. Nyalai penerang ke pemadu baru, pengawak berjual beli pihak mengintik sekali kenguliah ke ikan bak jambatan batang lopar satu endang ditagang amat. Okey, nyak ke penemu tambah ngagai balap ninga lebih lagi kita ya ke bisi lepa pengawak bisi awak kita ngagai batang lupar satu. Nanti aku hari tau ke kami hari Suriaman itu lawa aku tebal lagi empai datang dian bukan nama ngerti kediri empu lawiat. Tengah hari pulsa uliah hari jalai Kota Semerahan hari bukit hari simpang Punda tau ke simpang Kota Semerahan ukai salah simpang Semunjan uliah datang ngagai nyuatan batang lupar satu. Lalu pemansut ya nanti kita yang ngai pansut jauh lagi oleh pansut di pusat bagi menua betung nanti jauh lagi dah asal aku nyukai datang di Serikai minta ampun walaupun dengan semua info itu salah kita tahu madah kaku bak ruang komen dia kita sama berjajar ke jalan ke betul kena kita ngenatai ke diri ngagai jambatan batang lupar satu. Sudah ngangkat kenama menua kita Sarawak di menua kita Malaysia pihak muka menua luar ke pemujur menua kita Sarawak ngada ke jembatan yang mengangkat kenama menua Sarawak. Okey sahabat Desmond bini jai entuah pama. Okey mendiang ke lagu terlalu sebelum kita nampung program berkongsi ke info-info mansang. Ia ke bisiknya di sekali kenyak benung diatur di menung kita ditok.

kedirapan oleh ketawa dengan lagu tu. Jadi si kau dah nolak baik beranau. Ngelansa, okey kenang ya, ngelansa. Tang diri tu nak nyamai, nak ada dengar orang nyawa. Situ lagu dari Sabah Desmond Kerikombai Bini Jai, Entu Apa Ma. Okey, terus kita mendak balap ningai ke bisik nyapa kita jam dia tu. Kita ngambil tiga ikut lah. Ya ke bisik ngatai ke pesan di tu, pupuk kita hari dia tu. Ngambil ke sama belak. Dia kena tai ke magang. Pesan rindu hati kita. Sebelum kita berkongsi ke info pemansang bukai. Siko tu Kennedy Ama. Selamat ngali hari. Hari lambir miri. Panas kami di miri. Jam dia tu minta tebah ke lagu. Rarah bulu pala dituju ngagai pengajar Raymond Merayang di Long Lama. Ngagai bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook. Harap ke terperindang ngali hari tu. Tok Rubina, Bibiana Rubina Rubina. Selamat berjalan ke pengawal ngai Nuan. Angat kami di Siol Kandis jam dia tu. Angat amai koya. Nyentuak ke dia tu. Minta lagu Sanggup Aku Hari Gwen. Nanti ada lagu Nick Ravensi. Pengerindu nak datai Bak Adan. Dituju ngegai kawan Facebook, WhatsApp, kawan Jawa Ngosemak. Selamat berkonti ngegai Nuan. Harap ke rindu me selalu. Anthony Go Joe Alai. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami di Kuching. Minta tebah ke lagu Ari Mawat Dayang Bintang. Terima kasih, God bless you kuya. Bagi okay, kita ia ke ngatur pengawal jam dia tu. Terima kasih moga labas mampai milih YFM Iban. Nyadi ketahu yang nyadi kepangan, nyadi ke ia kengau kita sepiak kita. Lebuh kita ngatur pengawal jam dia tu di tanah sekali kenyak di rumah, agak mengkang bisik kirok-kirok di dapur. Yang ke berunding nama kini sayur, nama kini perarau. Okey perarau. Di perarau ya tengah hari tadi. Nama kini lawak, nama kini kayo ya ke di nah ke kita yang agak diri sebil ya. Lemai tau ke ngali hari itu lagi. Dalam perambu deka ngeluai IT. Kena ngirup lemai itu lagi. Pukul 3 atau pukul 4. Lama hari itu hari diau. Kita ya ke lelaki, pihak mega ya ke Indo, mayuh mega rindu ke main bol. Tentu ya persedia nak jauh hari TV. Nak jauh hari PC, laptop. Di rumah nak ya kangen nak telefon. Lawa aku, laban sore itu mega nembiak sekolah pemisi, bala nak ada sekolah. Nanti ya ke udah tahu rindu, udah nemu rindu ke main bol. Nak mea berbuat dengan kita, bah pengawak. Medak TV, medak main bola buat TV. Lalu engkau bisik PC di rumah. Kita yang megak sama boleh berbagi. Agak bisik nemiak ya kegi mekang-mekang. Tentu sedak ya dekat medak TV. Dekat medak maya macam program ti dikerindok kebala anak kita di rumah. Nyamai gaya kita pemisi. Bukulai ngau diri sebilia ngau bala anak. Jarang nak ya berbuat ke TV. Aku nyedia ke lagu yang ke dipinta siapa tadi? Ya ke bisa minta lagu kita ya kerindu ke lagu reguen mega harap kita perindang ngau lagu tu ke dikumbai sanggup aku. YFM sekolah sejalai terus ke pengerindu kita mendiang ke YFM Iban.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa

Kebenar ya, mayuh cerita, mayuh info bekawal ngau program ngilang tikai. Sudah diatur di menua kita dito, tebal lagi. Dan tajak pihak, aku ngambil dua bengkah info bekawal ngau dua bengkah pengerami ngilang tikai. Itu sudah diatur, sampai lama. Kalau Siti itu sudah diatur di rumah Rebecca Lipat Ulu Engkelili. Jadi itu sudah diatur pengerami kedekuman ngilang tikai gawai dayak 2026. Biar megak. Pengerami ingat ke J3K Rumah Rebecca Lipat Ulu ti udah 60 tahun ditumbuh ke. Dia penyadi kekaban Parlimen P203 Lebahan tu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu bisim ke di Golok Kru YFM Kucing. Bertuai ke Bos Monica Midi. Agak program tu banyaknya. Jadi maya maksud ke penerang ko yang berhormat MPP 203 Lebahan tu menyerakup kita semua ti pupu bangsa di menua tu pian megak kerjasama antara komuniti dan perkara penting kena nentu ke pian megak ngemujur ke pecalai pemansang di menua kita ngambil semua komuniti ngasai ke ia. Lalu pian megak koya tradisi tradition ngilang tikai megak koya patut detan kalaban tu budaya serta identiti bangsa Iban. Bapak pengerami itu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Mujur megak ngungkup ke agih belanja ngagai sidak di rumah panjai itu baka RM20,000 ungkup J3K Rumah Rebecca hari baruah projek MRP P203 Lebahan tu. Api yang muka RM8,000 ungkup Biro Indo Rumah Rebecca Lipat Ulung Kelili serta RM100,000 hari baruah projek RTP 2027 P203 Lebahan tu ungkup J3K Lipat Ulung Kelili. Jadi ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi yang madah ke diri dekat nyukung megak sebengkah perambu projek yangnya projek ngagak dewan ti dekat di kena bala community kelebih agak nembi arbak baru ngatur macam program di dewan tu ialah tebal lagi program lomba ngomayan ia keulih jadi platform kena ngemansang ke pengelandia araban nembi arbak baru. Jadi kurang lebih sebaga program to ianya program ngiliang bidai gawai dayak 2026 megak udah mujur diatur baru majarup cangkul lubuk antu. Sebengka program J3K Rumah Panjai to mujur dipenyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Lalu bersimai dengan program to yang berhormat MP P203 Lebahan tu mujur megak ngemendar kage belanja RTP 2027 P203 Lebahan tu RM200,000. Ungkup projek ngemanah kage siliang sidak barumah panjai tu ngambil ulih likun nage aris lama. Siliang sidak di rumah jarup cangkul Lebahan tu. Pihak megak kage belanja khas sudah dikemendar ke megak MP P203 Lebahan tu maya tu ianya bakal RM30,000 ungkup J3K Rumah Jarup Cangkul Lebahan tu ngau RM8,000 ungkup Biro Indo Rumah Panjai tu Rumah Jarup Cangkul Lebahan tu. Jadi agak-agak belanja tu nang kena nyukung pemansang komuniti pihak megak penglikun sidak di Rumah Panjai tu Rumah Jarup Cangkul Lebahan tu. Ya sebenarnya kita mendiang ke tahu ke kita nyingkang ngagai jam ke penudi pukul 2 ngali hari itu lagi dalam program seruran dikenang lagu hari Roslina kedekumai bekau pelanggan.

mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama dinga ke program seruran dikenang ba YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngalehari tiap hari 3 seminar.

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge dinduk-rinduk ninga radio dah. Urang penyanyi merindu nggo berita na. Urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bakal sida ke jemaat sida nya keliapur rindu ninga pati ninga. Ah sida ngalai sida anu namanya teh sida bunyi jeep urang lama mana magang. Urang kelia baru rindu ninga.
2: Ya kena kita ya mungkal program saluran dikenang setelah gua ri ya, Andrew Berijam kedekuman ninggal aku nadai berita.

Ya, selamat ngelai hari ke kita ya, kebaru yang ke kami. Jam dia tu pukul 2 lalu 2.11 minit ngelai hari. Jadi nama berita kita jam dia tu harap ke Semampai Lantang mendiang ke YFM Suyaman. Jadi kita sudah datai dalam program Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Ya, tadi lagu Arya BJ kedekum meninggal aku nada berita. Kita ya, nyedia ke dua bengkah lagu. Jadi si itu hari berangka bayang ngau inu balan. Lagu kedekombai apin aku betunang. Ditangkan ke lagu hari Christopher Kerry Landuang kedekombai. Terima kasih ya ke Surat Nuan.

Iya, ke sekali itu kita bisa nerima peminta dari Marta Bell. Selamat ngelih hari ko ya, ya ke bisa ngelatai ke peminta di live Facebook YFM Sri Aman. Jadi ko Marta Bell yang minta bermain ke sebarang lagu lama, ya ke debaik Niang Clement Bayang dalam program Seruran Dikenang. Jadi kita ngelantai ke peminta, ya ke bisa minta lagu dari Clement Bayang. Pihak mengharap kita ya kerindu ke lagu dari Clement Bayang terperindang. Meniang ke lagu to, lagu kerikumbai, udah nasid atur petara.

Ya, lagu dari Christina Sontay kena kumpai tu sah hati tinggal no one. Jadi bisa sitik peminta megak di ayan ke di ruang komen di Facebook Suriaman FM. Ianya datang dari Dayang Jega selama hari ku yang minta main ke lagu dari Niang Michael Jumat. Maya Permisi Bertemu Baru. Jadi lagunya dekat dipasang bawa bukai. Sari itu kita nyendia ke lagu kena kumpai kerja 24 jam. Lagu hari Niang Michael Jumat megak berpatu nyawa ngawah Christina John. Terima meh. Lagu kena kumpai kerja 24 jam.

Okay, Moji diri ko ya tang sige nomor 1. Langkuang manya. Okay, okay Sabina di kita di tamat tadi upis RTM bisa mengganor bukai ya kegawa sarito terus kemeh pengawak kita atur mana pengawak tanggung pengawak ke di serah ngagai kita kelebih agai pengawak kita ya kegawa ba ari pemisi beketo baka kita ke gawa ujung minggu mega baka kita di RTM dito kami di YFM Sriaman pia mega tebal lagi di YFM Kuching pia mega sida di Miri FM kini sama bela gawa sarito sama bela ngenatai ke pengelantang, ngenatai ke penyenang, ngenatai ke nama tu tadi bakal lagu-lagu ya kedi karap ke kami ngelantang ke hati kita. Jadi kena kita yang ujung ke program seluruh ke dikenang ke sekali itu. Siti lagu dari Juni Aman kedi kumai nama mimpi nuan agi ingat kaku. Ku Juni Aman. Kita bertemu baru bawa ke bukai seluruh dikenang. Itu lagu dari Juni Aman. Sebelum kita nyingkang ngagai program dor berkunci ke pesan-pesan Rinduati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, kita sudah datang di setengah jam ke Penodi. Awak kita ke sekali tau. Ngenatai ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga ngau naka uliah dikenatai ke magang. Nanti uliah dikenatai ke magang, nanti uliah di natai ke dalam awak kebukai. Karena irau kita bala peninga, okey. Jadi ke sekali itu kita ngenatai ke peminta datai dari Anita Nawai. Selamat ngali hari. Harap kemeruan mujur berjalan ke pengawak ngolikun. Manah gayari kami di pakus bawah minta tebah ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau dekena merindang kawan Facebook. Balamnya de Anti Selina Indai Endon di Miri, Alicia Tony di Bintulu, Duni M di IPD Limbang. Lalu ngenuan mega harap ke semua kita gerai belamanya ko Anita Nawai. Lalu ke sekali itu Sinun AD semat sempat ngenatai ke peminta minta lagu lama ya tadi tengah tajak pun pihak dekat di kenatai ke dalam awak kebukai ya tadi bisa minta lagu Tusah Hati Kenangan Wan Ari Roslin Jati Biang Sinon dengan lagu ke diputar kenuan kok Sinon Edi Mary Jamba selamat ngali hari panas kami di Surikai apu mana lagu ke diputar kenuan setengah hari itu angat hari nak berasai apu nah angat hari nak berasai dengan lagu-lagu mana kok Mary Jamba Christina Alban, panas kami di Bintulu di to. Semina ngenatai ke info gaya hari ko Christina Alban. Lalu to Tab Bennett, panas terit kami di Supik Baru Wak Pakan. Entik bisik minta main ke lagu hari Robert Ngalang, Patah Hati Yang Sukong dekena merenang kaban mua buap. Grup WhatsApp Peninga YFM Iban Arab kita berinang selalu. Terima kasih ya laban masang kami lagu-lagu ya kemana. Selamat berjalan ke pengawak ngainuan Bak Konti Daishinkan Rumpet Sama Bapu pemana mana tuan Daishinkan Rumpet Sama. Selamat ngalih hari nemu ke Iban lah. Aku mai ke Iban tadi nah. Selamat ngalih hari ku ya. Minta main ke lagu lama ianya lagu kedikumai cuak kelecuak. Kita ingat lagunya lagi. Semak nadai dikenatai ke bawah ke sekali itu. Kita ingatai ke bawah ke bukai. Okey. Ngagai Daishinkan Rumpet Sama. Okey. Itu Boniface Ipiah. Hari selepian minta main ke lagu hari Remjana. Pulai ke sarang dikena merindang Rengga Sengga. James Anyau, James Tandang, Fran Nius, Chai Linang. Lalu pihak megak ngagai semua ia kenglala Boniface Ipiah. Kita bisa nyindia ke lagu hari Robert Ngalang kedekumai Patah Tiang Sukong. Lagu keterubah dalam program. Terima kasih pesan kita ke sekali itu.

Okey, balap ningan ya kerindu ke lagu Hari Linda. Kami bisa nyendia ke lagu Kedekomai Kemayang Pengerindu. Jadi terima kasih Hari Linda, Kemayang Pengerindu.

Ya, nyaku gaya lagu dari Linda Kedekumbai ya kemayang pengarindo. Nyaku kita ya kule Dani Sari Pengila tau kedini hari to lagi. Oh ya kule Dani tumo ko aku balap ninga kita ngenang World Cup deh. Nyangkuang-nyangkuang meh kita ya ke tau ke kal balakaban kita itina ulah Dani tumo. Lama Sari Pengila dini hari to lagi. Tau dekumbai kita ya sekedar ya main tau ke Rintai mayan ya kedu krino ka. Laban pukul 1 pagi lagi 18 hari bulan 6 2026 hari 4. Jadi ada tim Portugal dekat satu penggawa tim Congo Democratic Republic. Ha, di Portugal kita bisik Cristiano Ronaldo. Lalu nangkan kenya pukul 4 pagi sebenarnya main Raban Portugal ya ke satu penggawa Raban Congo Democratic Republic BC tahu kau lihat daripada kita TV Sukan RTM Klik. Lalu nangkan kenya 4 pagi Raban tahu ke tim England bersatu penggawa tim Croatia 4 pagi oleh daripada kita di channel OK RTM Klik. Nangkan kenya 12 tengah hari pagi lah hari 4. Tim Ghana dekat satu penggawa tim Panama. Oleh daripada di channel Sukan RTM Klik, Sukan Plus RTM Klik. Lalu rengat ke penudi ungkup Sari Pegila 18 hari bulan 6 2026 dekat di Bantai ke 3.30 ngalih hari. Ianya Raban dari Uzbekistan bersatu penggawa Raban dari Kolombia oleh daripada di channel OK RTM Klik. Menyikaku tadi

Telefon Chulia kita. Lalu sambung dengan link TV Android kita, TV Smart kita. 8 jam dia tu tebal lagi kita suah lagi beli ke Smart TV. Tentu ya boleh link kau telefon. Yang kita ngai download dengan PC kita mungkin tahu giga di internet, giga RTM klik. Jadi kita boleh meda mayo macam channel RTM klik nur kita boleh meda World Cup 2026. RTM gagah hati jadi penyiar resmi Waya FM. RTM gagah hati menjadi penyiar resmi World Cup 2026. Okey, kita yang uji berkongsi karintai ke penodi. Dua ikut lah. Hari ini sabai. Terima kasih lah sudah merindang kami ngau lagu-lagu dalam program nyentuk ke dia tu. Lagu mana dipasang rindu dengan lagu kedikratai kenuan. Kok Rini sabai. Lalu Mary Jalo Ujo minta main ke lagu Dayang Bintang di tujuh ngage Grace Adam Ara. Aril Lin di Opsi Perak, Jospin Jampo, Mary Ubon, Kathleen Inelisa, Michael, Ronnie Fred, Ibo Inai Wong, sudah serumah di rumah Cecilia Bunsu, Kebiau Song, ngejoko pesan, salam manis, salam lelengau, ko Mary Jalo Ujo. Kita lagi kena tanya ke pesan Inu Hati, laban lagi bisa kawak nah. Hari Mary Antain, Mary Antain, selamat berjalan ke pengawal panas kami Bak Miri dia to. Minta tebah ke sebarang lagu hari Remjana ditujuk ngagai sidak serumah di Sungai Rebuah Undup Batu Lintang. Seri aman, harap ke semua kita belagrai maya udah gawai to. Ko Mary Antain, orang hari Sungai Rebuah Undup Batu Lintang. Lalu siko tu datai hari tau ke pesan tu datai hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal. Hari Semarahan tu perenciang mata panas kami sarito. Minta tebah ke sebarang lagu dituju ngagai kawan belayan, ngau semua kawan Facebook. Ke penudi ya sidak jula di Nangasan Undup Suyaman dia harap ke semampai gerai pian megal lantang ati selalu. Okey. Lalu tu apa yang lambai seminang natai ke pesan selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih apa yang lambau. Tu pesan dari Nita Sapit Kandau. Selamat berjalan ke pengawal Bak Konti. Panas kami di Seluai Sebuti. Minta tebah ke lagu Andrew Sen Ngalai, Bright Ngantik. Lagu dikena merindang semua bala yang kengelala nak ngira jauh sekali kena semak. Pesan harap ke terperindang ngalai hari tu. Lalu pesan ke penudi, selamat ngalai hari, hari Wis Janari. Selamat ngalai hari ke Wis Janari. Ditujuk yang agai bala yang ke Benong Gawak di Papua baka sida apiah man ajah aji ngau bala yang kenalah disebut dito. Lebih agai kita yang ngelalaku Wis Janari. Selamat bekerja, tucum-tucum selalu. Ditujuk yang agai kaban yang ke Benong Gawak di Menua Papua. Okey, di pelawak kakunya rintai ke penudi pesan-pesan Rinawati dikenatai dalam awak. Terima kasih pesan ngela tengah hari YFM Seriaman maka dekat nyua ke penudu atau ngagai YFM Kuching baru. Kalau kita ngau YFM Kuching hari pukul 3 ngali hari itu lagi dalam program ngela tengah hari. Ngela tengah hari kena. Tanya main kawak kiri, ketuk ketawak kiri. Okay, ngau program di YFM Kuching ngau kita di pukul 3. Pihak mereka balap ninga di Miri FM. Dia ada dekat ninga ke perkhidmatan kain kenyah di pukul 3 di ninga kita lagi. Jadi terima kasih yang balap ninga ngagai kita ya ke semampai ngau kami hari pun program nyentuk ke pukul 3 atau lagi. Terima kasih yang mereka ngagai kita ya kembali medak kami live. Harap ke sebarang penerang, penemu info yang kedip kunci tahu nyadi penemu tambah, tahu kesangkian kita dalam perjalanan kita cerita.
Ngawa penghidup kita bersari-sari. Pian mengharap kemujur kita dalam semua pengawal kreator kita. Banyaknya diatur jam diatur baru berengkah. Harap ke dipejalai ke ngemujur. Lantang dipejalai nyentuk ketemu pengawal. Kita ya ke menung tengah ke jalai alun. Jimat meh maik perengkah pengangkut. Harap kena ada nape hujan muak ke ngalai hari tau. Tajak pun kita bisik nemu. Nitya ke penerang hari Met Malaysia tadi. Di bagi menu Seriaman ngau betuang muak ke ngalai hari ngau lemai tu lagi bisik hujan. Bak sekelak ndur di dua bengkah bagi menua. Tuan nakak kami bukulai ngau kita malap ninga. Aku ibian tau ke Steven Tapasilai madah kita mupuak dulu. Bertemu bawa ke bukai, kita berperindang mendiang ke lagu Arimawat ke dikumbai Mit Mit Kelicit.

0: Timang Kerabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

Sedar hari Fred Alpha gujuang ke jam kita gali hari itu 8 minit udah lepas pukul 3 gali hari. Harap ke belah kita tadi udah sedar megang-megang meh. Nyangkanya bisa mejam ke mata. Tahu ke kita ya ke ngigak kenyap kini gali hari itu. Kena malam bansar itu ban hari kemisi megak tentu belah kita nya tadi abang be uliah abang hari dia auto dur kita nya tadi. Nur kita yang nyata di nandai gereja nama-nama pengawak tajapan kita yang tadi dia udah rumah jam ya ke dia tu. Jadi merit selamat dia, selamat belalak ke semua belah kita bergulai ke kami sehari tu bawa rentak ngalih hari 3 17 hari bulan 6 sehari tu hari dia berserimai dengan awal Muharram lalu ngarap ke belah kita yang tadi sehari tu megak sama belah ngemuan hati ya ke lantang tajapan kita yang tadi nyangkanya jam ke dia tu bisnes kedak ya ke nadai kemisi nadai diau okay nama laban nyangkanya nganya dina nurun gawak ganti orang kini tahu ke kita ya kenang nitiah ke shift gawak di rimpu selamat jalan ke pengawak guys semua bala kita aku kan bagi bulan baru kita bawa rentang ngali hari itu 3 ngagai 6 lemai itu lagi peninga lalu ngelansak gaya hari kita di menerai kucing ngali hari itu cukup ya pemisah panas nanti pagi tadi bersebun aja utai selalu ya harus tuai mada nanti sebun balat tu sebun tumu paginya harinya segi ke hangat, segi ke panas bisa panas ya ini kayaknya bisa amat punya kini ya kelai ya, kena kita sebab berarti ke gaya hari jadi ngarap ke gaya hari itu nyangkong semua pegawai ke kerja kita lalu bulan kami bawa rentang ngalih hari itu lagi pukul 4 lemai kita bisa segment aram berpanduan nungkup kita ya ke nang suah ngau program tu ke dikeluar ke DJ GB kita kita tahu telefon ngagai kami di studio lagi kita ya ke malu-malu kini malu-malu anak mayau nya telefon mansuit kenyawa beradio kita tahu ngelawak Facebook megang kita tahu nganjung pantun kita tulis kerja daripada dia komen kita dia lagi ku maca kanang tusah ti kita ok jadi lagi terus merina kita peringat sebedau kita ngalih ngagai program kita dah lepas tu lagi kita yang tina ada penanggul megang dekat dinga ke berita Ari Kapit ke ngalih hari itu lagi tu lagu Ari Suelin Busuang hendak merau bawa rentak ngali hari bak YFM.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026, hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita bien ilah.
1: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.

Legory Fredo minat sekali hujung ke jam kita ngali hari itu 22 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari ke semua bala kita pendengar, berkongsi sebengkah hari pengawak ia ke diatur hari 5 tu ilah di Lubu Hantu de Dien, sebengkah program hari Majlis Daerah Lubu Hantu ke ngatur program bergulangan komuniti N34 Batang Air 2020 26 Bepalan Bak Rumah Joel Nengesan Lubu Hantu berengkahri pukul 2 lemai untuk ngagai pukul 4 lemai ya. Jadi pengawal kreator Lubu Maya Atuk Ilak ianya register ngau pihak mega update akaun Sarawak Pass nak berbayar. Jadi kita ia ke dekat register akaun Sarawak Pass kita tahu dah type by IC tinggi kita lalu tentu ke kita bisa telefon smartphone ya, telefon rinci yang out nanti kita ada dekat ngatur tahu ke muka akaun register Sarawak Pass kita. Jadi kelimpah rinci bagak bisa bagak diatur ianya register ngau update baru lisen ukui kita lalu tu pandak membayar mega tentu ke kita mesti mai IC mai gambar uduk kita lalu pihak mega kad vaksin uduk kita nanti bisik ya. Sebarang tanya atau telefon ngagai Teresa 011-318-006-20 tahu ke ngagai 011-1196-892 lalu kita ya kedatai mega bisik peluang boleh price program bergulangan community N34 Batang Air kena 19 hari bulan ianya hari 5 tu ilap peningah. Ok, lepas tu lagi kita mending ke berita dari Batang Rejang bagulai engau menti sigi tang sebenarnya berita kita engau lagu dari Monica Allen tu Nuju Maligai baru rentak ngali hari YFM.

0: pagi mensia jam 4 nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: 3FM.
1: Ke sekali itu selamat bertemu baru berulai dengan aku hari kapit. Jadi ke sekali itu aku perasaan termegah hati lapan kita dekat berulai dengan Tuan Residen bagi menua kita di kapit. Ianya Tuan Elvis Didit berkau dengan program ke dekat dia tu bak kanang bulan 6 tu ujung bulan tu kiraya setiap program ke besai. Ianya Sarawak ku sayang. Jadi awak ke kita terus berulai dengan Tuan Residen kita. Kita ngalu ke penataya lalu meri terima kasih sih lapan ulih ngelimpang kawak ya beranau ngau kita peninggal mayu ah pekawo ngau program lebih bagi Sarawakku sayang tu sama bertemu terima kasih tuan ya lapan ulih ngelimpang kawak nuan
2: ya selamat bertemu lalu terima kasih ya ngagai YFM lebih bagi ngagai nuan untuk menti lapan dah ngau ke aku ngari ke UPS Residen bagi menua kapit lebih lagi nerang ke pengawak ke kak diatur kita di menua kapit itu. Jadi bulan tu gintir bagi menua kapit ngatur program kedekumbai program Sarawakku Sayang sepengudah program tu diatur di Limbang di Miri ngau di Bintulu. Artinya kita itu gintir keempat. Jadi program tu dekat datuar kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 ngau 28 hari bulan. Jadi mayuh pengerami event ke dekat datuar kita berseribai ngau program Sarawakku Sayang gintir bagi menua kapit ke sekali tu.
1: Kita di kapit dipilih gintir keempat napa ya tuan. Yeah. Jadi awak kenuan mega berkunci ngau peninggal mayu ah dini palan alai ngatur Sarawakku Sayang tuan.
2: Ya, jadi palan kenduar ngatur program Sarawakku Sayang nya di sepiak Dewan Suara Kapit ke dia tu. Mm-hmm. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai nyalai datai kia lalu dia bisi magang dua ngatur namanya sukan sukaneka dua ngatur pengerami siang ngau malam biar megang dua makai bisi dia magang.
1: Jadi tuan pada waktu dia tu 3 hari berunggok napa ya. Yeah. Jadi jangka ku mayuh upopis perintah ke bisi ngau yang kaum NGO ke ngau terlibat sama berulai ngau kita ngatur program Sarawakku Sayang tu awak kenuan berkunci ni bagi sedak ke bisi ngau nama peranan sedak ya nama utai ke dipercalai ke sedak sebuah tu bayak kenya upopis perintah tau ke NGO tu tuan.
2: Ya. Yeah. Bagi upis perintah, kelimpah hari upis perintah ia kendang bak menua bia kendang bisi bak menua kapiat tu dibaik kita gau ngatur tan kelimpah harinya bisi meka upis perintah kedatai hari Kuching termasuk upis kedikuasa perintah datai mai servis sidaya mai information sidaya lalu dekat dipandang ke berserimbai gau pengawak atau ke pengerami program Sarawakku Sayang tu. Jadi ukai sebina UPS kenang ya beroperasi di bagi menua kapit. Lalu pihak mega mayuh aktiviti di pejalai ke kita sepemanjai 3 harinya nyalai melibatkan nama tadi bagi NGO NGO tu lebih baik kita ba program nama tadi pengerami hiburan mantai ke main asal au nitia ke bagi etnik ke bisik di menua kapit etnik orang ulu etnik iban lo pihak mega bak sedentang suka nikah kita mega mesti berlibat ke NGO mega sama ya ketindang bisik beranan dalam suka nikah lo pihak mega bak pengawak berjual kita mega mai bala usahawan kita dengan nama tadi Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian. Jadi retin tadi pengawak Sarawakku Sayang tu tadi mai semua orang nadai bisi orang ditinggal tang tajak pun pihak laban tempat engkau arin tadi bisi serkat nyalai bisi mega ia kena ampir tang tin itih ke peminta nama tadi ndang ya Muhammad kita ndak uliah nitih kenya jadi nakak uliah kita mai bala ke ndang ya kak ngau kita ngatur pengawak semaja 3 hari tu.
1: Oh, sepamanya 3 hari itu kita mendak ne tentu ya mayuh pengisian program aktiviti ke bisik namanya dia tu kita sebuat tu bayak ke siang tau ke malam. Jadi itu tuan, awak kenuan berkongsi ngau mimit kini berkeni ke gaya ngambil ke kita sama oleh meragam ne berkeni ke pengisian program tau ke aktiviti kita sebuat lebih banyak tu lah.
2: Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Berjual berlabuh hari 5. Pihak mega asokan ika berlabuh hari 5 hari siang ne. Udahnya nyentuh ngagai malam. Oh, nyentuh ngagai malam kita bisi malam budaya. Mm-hmm. Jadi munyi kaku tadi ya ke berjual nyendang hari pagi lah. Kelimpah rinya mega kita bisi exhibition Sarawak Pavilion bisi hari pagi sukanika muak kelemai au mayuh sukanika datuar naman tadi bala jawatan kuasa pengelola bisi namanya bowling kelapa lari dalam guni bergerak dengan batu bata ngisi air dalam botol biskut gantung tu diadu ke kita muak ke ngali hari au tang kelimpah rinya. Kita megak bisi cabutan nama tiket e-peraduan itu diatur kita hari pagi megak. Jadi ditutup pukul 4 lepas tu kan cabut kita. Sehari sekali kita akan cabut ya. Mayuh hadiah sudah disedia kepada kami. Jadi malamnya kita bisi malam budaya dalam tapak Sarawak Kusayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua dengan tur kesukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang utai itu tadi sama bulai dia megang. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Lagang Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Jadi nya ia kenyadi hari 5. Lalu pengawak tu disambung kita hari 6. Hari 6 tu nampung pengawak ke sekedap pengawak ke udah diatur kita hari 5 tadi bakal e-peraduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 berkenya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 berkenya lalu tembuk kira pukul 1 lah kurang lebih ya. Tahu jadi udahnya tadi permainan namanya tadi street soccer e-sport okey tu megak agak ditampung. Kena ngisi muak ke tengah hari, ngali hari. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbuang. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawak berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Jadi hari 6 tu full day hari pagi nyentuk ngagai malam. Okey. Udahnya ditampung kita ngagai hari ketiga hari Minggu. Jadi mulai baru ngagai hari 6 tadi tiket e-peraduannya tiket bertuah agi di pejalai ke kita ya mega agi dicabut pukul 4 nya dicabut kita baru berkenya bakal kita ke ngadu ke hari 5 tadi deh bisi hadiah baru lalu hari Minggu jualan pemakai agi diteruskan udah tadi nyual handicraft agi pameran agi dipajak lalu pameran tadi namanya engkau counter kelimpah hari pameran ofis perintah mereka bisi buka counter start hari 5 disambung hari 6 hari Minggu Jadi bala kita akan bertemu dengan bala ofis perintah, bertanya ke pasal servis, bisnes kedak mega terus uliah apply oh, mayanya ila oh. Nanti ambil ke banding nama tadi bertanya ke pasal probate, uliah apply probate, jadi sidak ya uliah proses kutanya, jadi penembuk ya tadi disambung ba ofis tanggal tadi tadi tahu dadu kita ba counter mayanya. Jadi hari minggunya kita mesti senam aerobik, kita juga mesti fun walk. Jadi bala kakak engkau fun walk tahu pagi hari minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di kapiat lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni ngena namanya pakaian tradisi kita ya bala iban ngena iban bala orang ulu ngena pakaian dirimpu meh bala ulang ulu tu tadi mana lagi kalau pun lagi lepas silap ya mayuah etnik. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit. Jadi bekerja mega hari minggu kapit kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sidak ke berjual pemakai sidak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus biar mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu biar mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepedulinya. Kita bisi nyedia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insurans. Ni kaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai dia lah. Bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah ni motosikalnya kita enggak bisi nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar biar mereka gara bukai. Jadi sukan agi bisi tarik tali ngau jumpit di gelanggang sukan biar mereka i peraduan. Jadi pengawak nutup program Sarawak ku sayang dekat penjadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari minggu ianya kira pukul 4 bekenya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengeri rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket iperaduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke penasihat mana sarinya. Okey.
1: Ya. Yeah. Jadi tuan, aku tu namanya nu tertarik hati ni ningai peraduannya. Kak nemu ka begini ke cara kita ngau menyertai peraduannya. Pihak aku ngambil ke peninga mayu bala nemu begini cara sida ngeregister di rempu ngau i peraduan tu pihak aku.
2: Ya. I peraduan tu kita mesti ngagai pusat pameran. Mesti ngagai masuk ngagai pavilion ngau dalam nama tadi melawat pamerannya tadi. Jadi dia ialah bisi bala urus dia ngatur ya tu bisi utai di sawat tu. Ukai mansang diri kia lalu nulis nama okey pia. Mansang kia bisi utai di pedak kita lalu bisi nama tadi tanya ke di sedia ke bala urus dia. Jadi kita mesti ke nyawatnya jadi namanya ngambil kita uliah ngau i peraduan. Ukai pakai pameran kita yang lama tu nuan datai nisi yang nama tadi burang tepuk dalam tanya enap dah piak ya.
1: Oh, jadi berkini ke peringkat umur ke ngau perduan tuan-tuan, sebaik ke semua orang yang boleh ngau atau ke bisik kini syarat-syarat kini?
2: Ya, nadai. Nadai syarat. Asal aja nama tadi, uliah mansang kia, uliah natai kredit kia, nemu tanya sawut, lalu uliah masuk magang.
1: Ya. Oh. Jadi anak nak ingat ambil me peluang tu ngerebut lebih lagi hadiah utama yang 4 itik motosikal. Jadi tu muka tuan berkenan ke nuan bisa nyebut sukan tadi ni sukan rakyat. Berkenan ke pengawal register tu ambil ke banding utai tu nang sige udah di register sebedau tu tau ke dibuka ke MC Mayu atau ke berkenan nah?
2: Tu dibuka ke MC Mayu. Oh, dia buka game saya mai. Kurang lebih dia jakut di jakut reputian tadi kira ke on the spot eh. Oh, on the spot. Leban kita nama tadi ka bala kita di kapiat tu tadi naka ya uliah. Na ni pemayuah ya. Oh, jadi datai aja. Bunyi ko tadi bala ke jauh atau datai tumu. Jadi hari 5 kita nak udah start. Siapa kakak engkau suka tadi hari 5 bisi, hari 6 bisi, hari minggu tak bisi. Oh, datai aja bunyi ko aku lalu engkau ngambil bagi.
1: Ya, ngai ke nama tu bala peningan ke di luar dia ngumainya udah register dulu nak pihak ya. Ada tai jo ku tuan tu ne ngambil ke kita sama bala ngau bayar ke iperduan atau ke sukarayat. Jadi tanya aku tu tuan ke sekali tu mega laban kita mada ne mayuh program aktiviti pengisian beberapa Sarawak ku sayang tu ne ya. Bekeni ke pengharap ati nuan bawa Sarawak ku sayang tu bawa bagi menua sita kita di kapit nah.
2: Ya, aku bersain dar pengharap tu tahu meri penguntung agak kita di kapir laban bunyi kau tadi mayuah upis perintah ya kari luar bagi menua kapir engkau ngambil bagian dalam naman tadi pameran mayuah dar service debaik ya lalu pihak mega mayuah dar information ya ke namanya terkini alai kita boleh meda gaya pemansang lebih lagi pemansang sudah digagak kita di kapit. Lepas kadang-kadang bisnis kedak bala kita lebih lagi bala ke ndak dia mengkang mangkang di menua kapit kadang-kadang bisi daman tadi madah ke kapit nadai mansang tapi kenya. Jadi bak pengawal pameran tu kita boleh meda. Engau nyata fakta ya. Nama pemansang berapa ungkos ya dini indor pemansangnya semua utai itu uliah daripada kita megang. Lalu kita megang uliah bertanya bak upis ya kemantai ke nama tadi fakta pasal pemansang tu. Au, nanti kita akan nemu data aja ngagai pameran. Jadi aku minta bala kita di kapit kelebih lagi ya kurang kapit empu aku tu. Au, baik ke kita tadi data nang nang ya dia mendam di kapit atau ke bala kita ke dia di luar ya ke gawa di menua bukai tahu ngelimpang ke diri leban tu dah lama tiga hari aja tambah megak tu maya hujung minggu jalai tahu kita mulai ke diri ngambil ke kita nemu semua utai kudah digagak perintah bagi menua kapil leban utai tu ada di pelalai utai tu semua bisik di pantai ke magang maya pameran ya ila ukai seminar ya di pantai tang kita megak munyi kau tadi tahu bertanya ngambil ke penerangnya uliah nama tadi ngau nenak lagi dah jadi kelimpah rinya megak mayu penguntung bukai kuliah di namanya di kagak di uliah kita ambil kepada yang bakal showcase usahawan kita ngemai bala pengrajian deh usahawan kita itu ya kebenar mayu amat sidak ya minta ke engkau tang slot yang tadi tak cukup au laban tapak kita nya sudah penuh au tapak kita sudah penuh jadi aku minta ampun lah ngagai bala usahawan kita itu mayu bertanya ngagai aku agi kak engkau tang slot sudah penuh menyiku aku nadain dur kita nyengkah kagi jadi tu mega meri peluang ngagai bala usahawan kita itu mantai ke nama menteri utai ke dihasil ke diri nyeri baik kena pemakai ke dijual tau ke hasil dari pengrajian kerja jari ya. Oh, jadi tu siti ari cara kita ngangkat ke ekonomi kita di tu.
1: Ya. Au mana Ahmad pengarah hati ini tuan berkawan dengan program kita lalu ke perudi itu ngagai bala mensia mayu ngagai semua peningal di YFM nama kini jakuk lalau lebih agak tebal agak ngagai peningal ke di kapit itu ne?
2: Bisi tiga itik tu dumti keterubahnya tadi namanya datai berapa lama yuk? Laban kita ika program Sarawak Ku Sayang tu tadi mujur laban bala ke datai tadi dekat di kira kami head count. Kita mega ngaya lah laban orang ke datai ngulu pengrami itu di Bintulu, orang ke ngulu pengrami itu di Miri ngau di Limbang. Tajak pan population kita di bagi di nama bagi menua kapit kelebih lagi di ya kedia bersama ngau pilih menua kapit ndak sebaka ngau sidak di Miri tau ke di Bintulu tang nak uliah kita ngan datai ke diri. Kelebih lagi maya perasmian hari 6 lalu pihak mega bab program malam malam hari 5 ngau malam hari 6 nya kita ka medak bala kita di kapit tu sampal datai nya ke satu kedua. Lebuh banyak kita datai nguluk pengrami begitu ngambil kurang muji kita ke dia menua kapit lebuh kita berbeli kutai berpakai kutai sampahnya tadi anang kita muai sebarang leban kadang-kadang orang muji menua orang mantah menua kadang-kadang hari utai begitu daripada orang ke datai nanti menua kita yang tadi sampahnya dibuai kita sebarang nyu daripada ada kutur jadi nyak tahu ngasuh orang nak nyamai atau kegelik datai ke menua kita. Kita mantai kena ngau cara berdisiplin ngambil kurang muji menua kita. Lalu ketiga tu bagi kita ke dia udah menua kapit tu nang ya nadai orang anemu. Pasal jalai kita ke sekut ngau namanya tempat ngengkah ke kereta ke nak cukup. Nyalai aku ngelalau bala kita satu bala kita kakak datainya datai tumu bunyi kaku laban hari 6 nya banyak mayuh orang datai jadi kami jawatan kuasa lalu lintas jawatan kuasa keselamatan hari 6 hari 5 hari minggu nadai tang hari 6 nya kami bisi udah minta polis bersedia jalai ke nama tadi ke sempit ngambil ke penatai bala orang kedatai paginya ndak entu serkat bakal kuda. Jadi bertugas hari pukul 7 ngagai pukul 10. Pukul 7 ngagai pukul 10 bisi bala polis jaga. Ngelaban udahnya lagi nyau kita nyau namanya majlis perasmian. Jadi mayanya bisi polis ngatur ngambil ke pejalai kereta tadi tahu lancar lagi. Jadi ngagai bala kita ke kapit Anang bertumpu ngagai kawasan bersama Dewan Suara. Laban areanya ndang ditutup kami. Jalai kita tahu ngengkah kereta jauh kaki. Nadai ngacau mah berjalai kaki dah. Tahu berjalai kaki ke namanya berapa meter berkenyak dah. Laban tisma kita nyup tumpukin magang. Nyun nadai uliah. Dua kita ngatur rutai. Jadi area dalam kawasan berseribai engkau nama berimbai engkau tapak program tapak program Sarawak Ku Sayang ndang ya di tanda kami nadai tahu di pasua jadi minta bala kita ke di kapit itu berarti ke tu lalu pihak mega meri kerjasama lah meri kerjasama anang anu meh laban utai begitu ndak dadu kita tiap hari dah dadu kita nitih ke namanya program tu aja jadi sama-sama meh kita berkempuang sama-sama kita bersawup laban untuk menua kita jadi kita ika ngasuh menua kita itu maju ngasuh menua kita itu tanpa rita jadi aku mai bala kita itu sama-sama bergulai tu kita itu berdua lama udah itu gawai dayak deh nanti kita selalu bersebut kemaya gawai dayak tu segulai sejalai jadi itu memangnya kita nunjuk ke kita itu ulias segulai kita itu ulias sejalai biar enggak
1: ya yeah. Okey nyaya peninggal mayuh ranau aku ngau residen bagi menua kita di kapit Tuan Elbis Didit bekawo ngau Sarawak Ku Sayang kadik-kadik dia tu bak kadang bagi menua kita di kapit jadi ngarap ke penerang ke dikungsi yang tadi terang didinga ngau nya ilak kita bertemu baru ngau tuan residen kini bak berita kebukai info kebukai sekali lagi terima kasih tuan
2: terima kasih ya.
0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Lagu Rides Markus Gunti hujung ke jam kita ya, pukul 4 lemai-lemai hari 5 ya, lemai hari 3 hari itu saya tu hari 5 ni ya. Kuih nama laban Sarito komisi. Selamat dia okay, kita semua yang ke Sarito nya tadi belum belalak di rumah atau ke kita ke ngambil awak tu pegak yang ke nya bisi berjalan pindah ke Bukai. Lalu tadi kita dah mendiang ke Randau Menti begulai ngau tuan residen di Kapit kawal ngau program Sarawak Ku Sayang ke dekat diatur bab pilih benua kita di Kapit pin lama toilet. Lalu ngarap ke pemujur semua kaban komiti kita ya ke bisik ngau ngatur program Sarawak Ku Sayang di Kapit mengga bunyi kepada tuan residen tadi Ukai Sewah pengerami itu diatur jadi ngarap ke sukung serta mega bala kita di Kapit dedian sama-sama meh kita nurun berarti ke pengawal ke bisik diatur ianya Sarawak Ku Sayang bab pilih Kapit. Okey, belum lepas tu lagi kita bergulai ba aram berpantun Mak Wai FM. Kita ia ke online dia tu tahu anjung pantun kita ngagai Facebook kami lemah itu. Dan sebenarnya kita ingat ke lagu Division tu berduan ba renta ngali hari Wai FM.

aku Yang Berhormat Datuk Yang Besar Jamil Anaunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu.

0: diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi ini ti daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya di ti daun tu elak nya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Uping. Kumayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang tidak bisa mengatakan hari menua luar itu bisa menemui dengan Sarawak jadi atau cara program niti tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawak niti daun itu sekali lagi orang nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawak niti daun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya dia jajak dari pesan terima kasih
1: kami subak nak mu nak utang nak lusian nak kau radia tu pudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu subak kumai marahnya kemar lu bisa gak kupur kemi merahnya jod pakuyo tu apa-apa nak ulam ayam wah nuna anta ino Melayu kami kapiat dia teladan dia marahnya subak tu nak kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu subak setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya gak pertas tu kuno kujako subak daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buncut tinya nak dia gemesik kutek yang pun sekuteknya subah 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama
3: okey ramah bantuan lumai tu rujuk kita ya ke nang suah ngau program ramah bantuan tu kita tahu telefon dengan kami harus telefon 082-258-633 ngau 258-634 lalu kena tai ke bantuan kita ngalih hari tu okey kita nguji nyawut peningal kita ke siku tu hello
4: ya selamat lemai
3: selamat lemai siapa tu
4: Bujang tak?
3: Bujang hari ni Bujang?
4: Benung kak menuju Kuching
3: menuju hari Seriaman hari Seriaman bisa berjalan ke Kuching sehari tu ne?
4: Kak itu lagi
3: okay. Bantuan dengan Bujang ya
4: hello
3: ya bisa ninggal tuan?
4: Ha?
3: Bisa ninggal?
4: Hello
3: ya bantuan tuan?
4: Terus kah?
3: Terus kah?
4: Okey, bantuan aku menuju Mak Piang tu. Sebenarnya, kak respon ini lah. Komen.

0: Kemarin mah peng agak ke bulan 5 hari ya. Agak mah peng aku minta ampun untuk nyemak nuan nak open mender dengan aku. Pesan aku buat ke Sarawak sampai ke Ciro. Aku nak dai niat ke malu ke siapa-siapa atau ke media sati siapa-siapa.
1: Iya,
0: sigana. Aku nak berpantun, bergagai, rindu-rindu hati aja. Aku harap ke semua kita sama belak seputin magang. Lalu anang mesai ke hal miaknya jadi isu lah. Lalu teruskan enjoy berpantun.
1: Boleh mana mana ni?
0: Not bad of process. Okey, begitu berpantun.
1: Okey, kini aku punya pantun lah, Bujang.
0: Nanti nak bunga. Gawai nak ramai. Kanyi te belebasnya di kedekat Tuhan ini asih. Minta ampun di ini udah ansiban hati. Hari punya pala nyentuk kaki, aku nusun 10 jari. Okey, nyajak hari aku DJ Hero. Terima kasih ya.
1: Okey, sama-sama pantun ke terubah kita hari Bujang tadi nuju mapiang kenunggu ya. Oh, harap ke mapiang bisa malas mudah tu lagi pantun dari Bujangnya. Okey. 258-633-258-634 tuju ke pantun kita ngagai balakaban kita kini. Kita ke landi ngagai pantun. Selalu orang ke landi berpantun tu sida ya nang landi selalu ngora bergendang sida orang ngagai pantun tu ya. Okey, kita tahu nganyo pantun kita mangga ngagai Facebook kami. Lagi ku maca ya, bisik dah di post ke dia tadi. Kita ke bisik dekat bisik nganyo pantunnya. Kita bisik Yen Will, pantun dari Yen Will, burung pipit mati inselit ku ya. Mati inselit berpucuk tapang, nanti hati dah terkait. Aram tua sulu berterang, nguji ngongroh ayat ajak ku ya. Dan itu juga siapa-siapa menyakini hau. Kita ya ke dekat malas pantun Yen Will. Tahu komen, reply baru komen ya buat Facebook. Okey, mungkin nyaut peninggal kita ikut tu. Hello.
2: Hello, Jonathan dari Pakan.
1: Jonathan dari Pakan. Okey, orang Pakan. Kini ku bunyi.
2: Baru ngau pantuan tu selalu tapi ku selalu ningal.
1: Oh, selalu ningal orang berpantuan eh. Kira kelandia berpantuan mah tuan TV ya, dia berani nguji.
2: Puji baru ya tu.
1: Okey, kini ku bunyi pantuan tu Jonathan.
2: Buang pit buah dabai pantun tu kena saya bergagai ni aja
1: mah. Pandak main kena. Nomanya tiga rangkap je. Buang pit buah dabai.
2: Minta buang pit buah dabai.
1: Pantun
2: tu kena saya bergagai. Minta ngeluar tu lagu Anderson Galai.
1: Oh, lu bisa tampuang ya nyetari ngaman bunyinya. Okey, terima kasih okay. Jonathan.
2: Sama.
1: Buang pit buah dabai kau ya. Kini kau yang terdengar. Aku pernah ingat. Sikit ukai orang landi apa bantuan. Okey, kita ke landi aja. Telefon ke kami 258-633-634. Kena taik ke bantuan. Anang anu pangan diri aw. Boleh mana kita bertuju bantuan ya ke lemah itu. Aku harap aku berindu macam bantuan kita. Nanti kita nganjong bantuan berbuti, bertunik ngau pangan diri. Kena kita bergagai aja meh. Ngalih. Hari tiga Sarito Seraya kita ya ke misi mega Sarito. Tentu kita nya tadi mai hawa atau ke kita ya ke Sarito mega bisi pindah ke Bukai kini dalam kereta kini ke ngarang pantun atau anjung atau ke komen ba Facebook. Nanti kita ngai telefon ke konti tu lagu Ari Anderson ngalai kena jaya tubuh nuan dan merindang peninga kita ya tadi Jonathan. Hari ni tadi nah hari julau hari pakan. Terus belengok kami bawa rentak galih hari YFM.

0: Pi pedak deh mah petuanya. Waktu ah nak mampu mulut. Ya mah nanti air liurnya macam orang. Uji batu ah mampu mulut neh. Nanti kita yang nampak ya. Ya mang tuk pemampu mulut ngoi dong. Beri angkat petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik ngasai diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajun diri berperasa ke hospital. Pesan tu RUY FM.
2: Kita suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon curi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi,

0: Gori Stella Philip Blala Asak Bersulu Agik Ba Aram Berpantun Kita Ini Desau Semua Bala Kita Yang Ke Rindukan Program Tu Bala Follower Sari Tu Nganti Berdua DJ GB Tu Ba Aram Berpantun Kunar Mu Berpantun Tangguh Kan Ingat Pantun Dari Kita Jadi Telefon Ke Kami 258-633-634 Tentu Bala Kita Tu Kreatif Memang Tahu Ke Lanik Berpantun Hello Muji baru ngai pendengar kita nya tadi telefon ngai kami 258633 ngau 258634. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Inai Dinsi dari Serikai.
0: Serikai tu berdi ni dari Inai Dinsi.
1: Tanah Putih.
0: Mbak Tanah Putih Serikai ne.
1: Oh.
0: Mana gayari kita dia Sarito?
1: Panah sama kami Sarito hangat
0: no. Oh, baik emnya. Bisi minah Sarito gini?
1: Nadai dia rumah aja.
0: Au, oh, Sarito pan ke bisi gini.
1: Au. Oh.
0: Au. Oh. Kini kemunyi pantun orang Tanah Putih tu deh.
1: Pantun gagai ku tu au.
0: Si tujuh ge siapa-siapa?
1: Tujuh ge apa kilat.
0: Tujuh ge apa kilat. Ngarap kiam sini nga. Kini kemunyi ya.
1: Mau tau ku tak perau kino. Kena bakayu tebing seberai. Nuan cuma mau bakal singo. Aku semino bakal tupai.
0: Mangga pai kilat tu ya. Suah nganu pai kilat tu. Oh iya, ya me kena kita bergagai aja. Nih.
1: Awalnya jahat, kekak lagi ke baru.
0: Awal lagi, pembaru ke. Terima kasih. Awalnya tadi, ini Ninsi tadi nah hari Tanah Putih Serikai nuju pantun ngagai pai kilat ko ya. Harapkan pai kilat di sini bau pantun dari ini Ninsi tadi meh. Au bo Facebook kita bisi peninggal kita ini tinggi gali hari itu. Jadi pantun ya bunyi tu baka cuka bulu landa burung pilin makai padi anang ngusak buah engkeruta makin digusak makin berbunyi ya siapa kita ka malas dibal pantun ini tingginya tadi tahu komen dia telefon pun tahu mega kita confident hello
2: Halo, Akiwan tu.
0: Akiwan, hari ni tu Akiwan.
2: Batu 15 Kucing Serian.
0: Batu 15 Kucing Serian. Oh, bantuan Nuan Akiwan, tuju ke siapa?
2: Atunya, tuju semua tu, siapa tekan malah-malah lagi.
0: Oh.
2: Atunya, buah lentak, buah dabai, sudah makai, dia bos. Sama gawai, cikudang, unge bos. Tapi, orang berkebun, aku berkebun, tak kebun aku, nak reka di sebas. Orang pantun aku pantun, pantun aku minta balas.
0: Ya,
2: banyak ya, lo.
0: Harap kebisik, murah malas lagi nah.
2: Oh.
0: Ya, terima kasih Akiwan.
2: Ya, terima kasih. Ya,
0: ya tadi Akiwan dari Batu 15 minta pantunnya tadi minta balas ko ya. Jadi kita nyanang dan imbal meh pantun dari Akiwan ngau hari Indai Dinsi tadi hari Tanah Putih Serikai hari Batu 15 kita bisi Akiwan di kita ngai telefon tahu balas ba komen Facebook tayib ja ya. Senang aja. Nanti kita nya malu kini ngai dengar orang nyawa kini kan jadi telefon kini jadi ingar dia benung buan bala anak Balau Cuk kita tahu buka Facebook kita tahu nganjuang pantun kita dia lagi ku maca ke kita yang tu sehati kita tahu 4.29 minit lemai lagi bersegmen Aram Berpantun udah lepas tu lagi nyaut kangau hari peninggal kita merip peluang awak undur kita ngarah pantun dulu kita dengar ke lagu tu Ari Johnny Aman Belala Begulai Ba Rentak Ngali Hari Gulai Ngau Kami About YFM.

0: kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang buka.

0: 26 hari 4/18/2026 dalam grup K Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Bak grup L England bersatu dengan Croatia ulang daripada live pukul 4 dini hari bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama ulang daripada Dilet bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan Colombia ulang daripada Dilet bak TV OK pukul 3 tengah malam hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: World Cup FIFA 2026 highlight match kita sorry itu bagi grup I, France sudah mujur melawan Senegal dini hari itu tadi 3-1. Bagi grup I mega Iraq ngau Norway, Norway menang 4-1. Argentina menang 3-0 melawan ngau Algeria. Lalu bagi grup J sehari itu mega Austria sudah mujur menang melawan ngau Jordan. Ya, sampai titik match ia ke sehari itu 17/6. Lalu pagilah bunyi ke daripada kebab promonya tadi kita bisik Portugal melawan Kongo dini hari itu lagi pukul 1 dini hari. Grup L England bersatu dengan Croatia. Ghana dengan Panama pukul 7 pagi. Grup L, Grup K, Uzbekistan dengan Colombia. Match yang keempat sehari gila 18/6/2026. Download RTM, klik buat telefon kita, buat smartphone kita, giga kita, buat Play Store. Kita boleh tertemu ke Yabadia. Lalu kita mega boleh mendapat channel TV Sukan RTM. Jadi penyiar rasmi atau ke official broadcaster Piala Dunia FIFA 2026. Lagi buat program Arama Pantun, nganti penduduk DJ KB kita lemah itu. Kita yang kebisi kanjung pantun. Terima kasih ngagai Jessica Eaton buat Facebook pantun yang bunyi itu kena kaya aku ribau. Jadi pantunnya ujung minggu gintik ngagai subak buan boleh ikan belidak ngau ikan telapia cukup tu sehati ngempu sulu udu-uduan siang rindu kaku malam sayau kaya apa tu kini orang anda tu pengerindu segitiga untuk kini. Rica unup peningai kita itu hari simpang semunjan burung pipit matiin selit babu cua tapang biar hujan nikal ke langit aku sigi ndak bulak ke orang nyari cauno hari simpang semunjan lalu tu Bennett hari pakan tu panduan yang bunyi tu nurun mukat pukul 8 nepan perahu patah kemudi nanti nuan amat keran bulan 8 tu jadi namun mesti ke bulan 8 deh nak bulan 7 hari Bintulu ke Sibu datai di Sibu beli baju minta DJ mutar ke lagu ni janji Nuan Suba hari Edward Kuju tu ya lagu hari Edward Kuju ni janji Nuan Suba berinang kita buat saya menerima bantuan berhentak kali hari YFM.

Ya, meningkat pukul 5 lemah itu lagi. Kami bagi tambahan ke berita hari Kuala Lumpur. National FM melaunangkan ke berita yang gulai baru kita eba jam ke penudi, jam ketiga rentak ngalih hari lemah itu. Terima kasih yang kita ya ke gulai dengan kami. Anak minta kini-kini. Itu lagu hari acan. Ketegal ia. Selamat lemah kita ke baru mendiang ke kami. Bawa rentak ngalih hari. Mawai FM.

0: Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih sejuta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton kesejuta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai selama masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: FM. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 17/6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayot dipelabak dekat mulai kebaru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napik cabaran liga kemajak kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketika milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambil cakagi ngiga bakat baru ke penegak tim Main Bol Sarawak, lalu bala penyokong Mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasa ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut ransiang lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kulih ngangkat ke semangat pemain ngau penyokong. Berdua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bapakit di pasuk sida.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledal termeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Terima kasih serta selamat bertemu baru. Jam yang ke menudi, jam yang ketiga rentak ngalih hari lemai hari tiga tu. Nuju kita yang ke benung teribanya berjimat berentu jalai. Sangka ku bisik kita ke berjalai jauh sehari tu nyerumah kemisi hari diau tu. Berbaik ke bala nak bini, bala suluati, rawun berjalai. Tajapan hari tu angat kebenar ya sehari tu. Cukup-cukup ya pemisah panas. Jadi ngarap ke kita sama jaga pengerai derimpu hirup air mayu-mayu. Lalu nanti muak kelemai tu kita ke bisik plan atau ke perambu dekat berrekreasi kena kurang jogging gini berjalan brisk walk sebelah taman dia baik mega air leban agik berasai mat pengangat hari tu ok di bandar air kucing di tu pukul 5.30 lemai tu lagi peninggal kami mai kita mendiang ke program Randau Ruai tang apian kita mendiang ke program Randau Ruai mai kita berjoget dulu tu lagu hari Maxwell Franklin Saran joget cangua-cangua bisik cangua-cangua kita lemai tu okay, nama cangua-cangua laban ngenang pagi lah tadi nyau ganuruan baru kerja ni sehari tu ajak ia ke kemisi lah nyenuruan baru kak pendak ni ok terus boleh kau kami bawa rutangan hari buat wife.

0: Tidur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebas di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta. Tali kereta termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag. Kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Moka 98.7 FM. YFM.

Selamat lemai ucap. Selamat bertemu baru ubah program Randau Ruai. Nyeli minggu tau. Ini mana yang kita merah senram beririr kebiak. Kebisik saya nyak ucap. Maka ke dekat jalan jauh tu dah senram. Maka ke dekat rawan. Nyak. Kiri ke senram ke sekali tu ucap. Nya, nak patut belayak ngau sangau. Lalu dekat lari. Aram, kita ingat kerana ruai ke sekali tu. Dagang ngau cara betul.

Panas satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyo.

0: โอ้ใครไม่เบียดเอาไปอาเด็กอายะสินรำยองบักกะกระดกะบินิงไว้กำหนดเงินเทียนนักตัวกะติ่งเงากะโกกระดิ่งเต่าเงาอิงเงาะก็สังเงา Udah makan hari, makan nanti betul. Kurang makai, kurang kasih sayang makoto deh. Untuk ada makoto nomong tau.
1: Eh, nadanya mayo. Biar tu ajak ke besai. Tampu ang makian tu. Bila pula ini sih ya. Kenapa tu seluai ni dengan nak baju hari ma Thailand?
2: Apa? Mai, nyuah dek kain. Hari nyuah cilin. Dia senerah mau. Dengar aku. Murah amat kain sutra dia. Anak nak beri berbibi ada yang baik. Pulai kita, wau.
0: Awak kak dek bergaru-garu menak kain sutra. Kak bakal ke pedak kubat ipinya. Kainnya dia kak hari ulat bulu. Nemu dek.
2: Ini kainnya ngasuh bergaru. Ya, nama sebuah mainnya balas. Tidak sekaya raya, ha? Balas tidak sultan, balas tidak raja, tidak kuyen kenanya. Nah, ini gak usah. Besok ke aku terilak sandram. Maka kita cuma itu berkena ke kaya sutra. Nah, ha, orang besok bisa. Ha, orang kaya ajak kuliah berkena ke kaya sutra. Boleh?
0: Oh, ada beka bukai ayah siram ilak di pulai. Baik ke perintah. Ya. Asuh ya mai ke Bandino siku. Ya kukup aku mumbah ya amat ke. Ya kulih tupi aku.
3: Udah tembok di siram. Itu kita tembok orang, kita mau buat. Nalah dia tinggal di luar negeri. Dirau ke spot yang lain. Ya buat, ibu tangau. Sebelah ingau aku kanjong seram.
0: Okay Jackson, ya buat aku tu. Nanti aku nyawat gaya yang hilang. Paham eh. Medak induk di luar bacik, baikut lagi. Nuci mata kenyau tegeran tu. Hari medak sangkar papi, medak sangkar manok belakang rumahnya paman.
2: Ini kau jauh buat. Nada itu ngai. Nanti aku begarik dulu nih.
1: Nanti dia bersiap, begarik bersido. Nai bengau di bu. Lawan aku lagi. Nalah aku tinggal bilun. Bukannya murah harga tiketnya tu.
3: Aku nyak tahu medik sangau. Ay, nganjuang ke airport aja. Mari rawan medak jalai. Nadai kita sini ke bukai.
2: Ini mereka menerak sukan itu pandai. Tahu tak? Karena manuan. Komplain kita dalam cerita lagi.
0: Nanti dia bertukar baju seluar aja. Tahu ini. Nyak baju kena di lemai kemarinnya. Lalu baik di tindur. Lagi tu lalu betul mandi ni. Ngebau kesian, bau tenung dia memegang. Ngebau selap kerungan.
4: Di dalam perjalanan ke airport Kuching.

0: Mansa matan batelupar satu ke parunya tai campar lagi tai
1: ye ye ye ye rawon meda jembatan batelupar bisi ke adik aku pak Facebook lagi nasib ke aku bisi main cermin mata celu tu sigi sigat amai gambar ko lagi pai matan lagi baru today.
2: Aku tu lalu berdau meh mansa nengah jabatannya jelap. Tahu gak kita empat nengah jabatannya dulu ni? Kau kan berdau.
3: Eh aku tiga nak rani kau kita tiga majuan. Rawan berdau ngai ku ngai.
1: Ngai bukan suwati ngai, ni bukan suwati, ni bukan suwati. Nangka kira-kira ada. Udah gak, di lukar tenjut ngagai sekat. Lagi nyot kebo laban angin tasik. Kelak kami tiga aja, kami bergambar. Kami tiga agak bujang sikat temawai kain waktu. Orang segi handsome bu. Nanti kaya lagi. Ngai nudara kami. Ngimai kami tiga. Paman ilah kami si Indo kriat Korea terkait. Nih aku kealah. Lapan ayah sembram bisi Indo telen. Ayah hilang gak bisi Indo Vietnam.
0: Udah putus aku terjabut. Main di nyama ibu pangan kau Indo jauh dah sama bangsa. Mayu sama penanggul mode. Tambah lagi ayah aku lai. Udahnya Indo nya pemberi aku jangkul. Tika kia, mesti nitih ya ke Vietnam kia. Ya. Tampan aku muai naik ke lupai aku. Kai apai kalau mau dan adai banyak main daya aku nupai aku belanja aku sekolah.
3: Ah dia jujur aku enggak penemu mereka cilam maka seram ila saya itu pilihannya temu marah ke ngatuh yang muai kia aneh sekali di tuju seram atau mari di kia enggak penemu enggak apa inayan dulu. Nah, nang lama ni dia tau. Tapi yang gay baik dia pulai kita, pulai aja. Ah, nila jika kita induk sebelah, kayu ulu dia tak. Ada yang banget lemah deh.
2: Kira pihak ni ibu sangau. Seminggu aja aku din. Semadi rawat mendap orang tak.
1: Ketibaan di jembatan Luper Betang. Wow. Oh, mana amai kemenangan rampak benua itu? Patut orang main wah nusi. Tuh, pak sebelah pinggir ramah. Tuh, baru rindu jauh di Nua Sarawak tu. Nyuasai ke dia buat menua pertanyaan.
3: Apa jurawak aku benda? Kita keluar kian benda air nanti memasak.
2: Mayo diri gora singgah bambik ke gambar ne. Nemu ke sedang ke kereta ke TC. Nda ke sedang pakai yang sebarang.
0: Ya, menulis laju mai kereta itu. Dan kadang-kadang, si kena perti mai perlu pengangkut itu. Dan kena suh, kita irau.
3: Ku mai sila idu apa di pelantik itu. Nanti di kereta kejua, kebaru. Apa harapan larat dalam buat
2: hati apanya? Hei, nama mayu sama orang Din bergelomu. Anang jahat sih si Din.
1: Wah, besik orang nyual air inyak. Amnyati si tak air nyur tu. Mayu sama air utai jual orang. Bat bebelah nyematan tu.
3: Nih, nama tau dua berjual jematan tapi ya? Pernah nyos kuat jalan lama orang singgah melintai kena jual.
2: Nai, tahu berjual ke jematan pihak? Salah pengawak si dah tahu. Pengawak bakal tahu kaya sebenarnya ngasuh jalan skut selar bulan tahu si dia orang laban si dah tahu.
0: Ku meda arinya ah, Pak Beca Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR udah ngalau mesia mayu ah, hari ke berdagang atas jematan tu. apa jembatan tu baru ke Sigarut di SKR segi ada pemendar jual atas jembatan tu tahu beruka mengikut orang ke tengah ke jembatan tu deh.
3: Nai bukan mah tahu atas jembatan intek nak tahu dia selama menyakiti jembatan lukainya ngacau bicarai orang.
2: Orang ke gambar lukainya lama sehingga udah gambar mulai. Tapi sedang ngintiknya, nya berjejam duduk di si jematan. Banyak ngintik bak di si idin. Merau ke salah bulan sudah tu labuh kai. Nya tai ke dinangi ke pemerintah nemu.
1: Amai ni bakal ku kesuah ngintik bak semua kayu kadang-kadang ngintik ngintik terkait kelelapi berat amai lu bawa ngintik. Nyau hati mama mai aku kenarin kadang-kadang nyau lebih ken nyak tek narin aku ke dalam mai nasib ay kanyuaknya bisa disi tau pedak tini tek lapuh gitu sini narin mu bakai aku tau airnya besai alu tau tagup jago jago batang lupar baru jen aku tau saya
0: kau. Alah, aku nengah jematan dok malam hari, mulai hari uci. Ayuh, huras. Yo malu aku benda unah kita semua. Ya kau ayuh, mai orang putih, orang luar Malaysia, luar Sarawak, tukap gambar itu. Nanti aku sida yang benda huras, ayuh buat jematan. Ayuh, nama nak pikir sida, ulah kita orang Sarawak tu deh.
2: Harap kepala kita sama menjaga pembersih baju batan tu meh. Ini tekatur penglikun pudah dilalau pis JKR Sarawak. Maka sidak kejual tu. Kelalu bami uliah. Mayuh cara dagang kebetul. Din pun jematan tu. Ngau tisi jalai ke dipansa orang dengan jematan tu. Uliah nur sidak jual. Nadai orang dagang sedaya. Maka kedegagak sidak mayagi ngerak veri subak deh. Mayuh cara dagang tu. Ini tekatur kebetul.
3: Iya, memang tidak di pasar jematan tu. Boleh berjual berdagang di sini rumah baca lain ke di pasar jematan.
1: Tiga hari selepas itu juga.
3: Ya buat, ayah ada senara mesti tipu naik. Mama, nyo nare berita hari senaran tu, ana aja ya nyo bebini nguai kecilian kian.
1: Nadai ni, nadai hari nya bisi. Bujuk kol aku mantai ke keprin telen. Ia kebajiknya, madah kini nya ngambil ya bepot buat telen den. Engka ia benua rawon kini, nadai hari batalai pawon. Orang benua pecinta, biasalah anak ngacau orang, anak ngacau daun orang. Dek.
3: Ih, aku kak mesan kia meli bareng. Hari kemarin aku nguji telefon lah lu nak uli ya.
1: Kak lain telefon menonyin nak sama kini. Ante dulu memenuari itu. Aku nguji ngigak telepon, nguji teleponnya baru. Oh iyo, ayo mayo pas sudah sampai hari kelima mana itu seneram pergi. Oh iyo mayo pas ayo tenggeci mana pergi itu seneram.

0: Jilat, minta tolong dek jilat.
1: Nai lapo dek jo kekesahnya, ibu sangau.
0: Cela bisa tipu ngaga dek.
1: Nada ya sangau. Maya ya ke baru datai ba airport Thailand arinya. Bisa ya telepon. Madah ke baru datai ngau pangan Indo ya nganti ba airport ku ya. Udahnya nadai aku mesej ya. Ya apa nadai ke mesej aku. Ngai ke aku ngacau ya. Laban orang penuh ditian.
2: Sama bekarinya maya gilap. Ngi datai ba airport aja ya madah. Video call lagi. Ia ke ngeso ngeprin tilin ia ke bajaknya. Udahnya nada lagi. Ia telepon ke medwa ini.
1: Ya uji dia telepon lagi ya sangau. Engkau ya nyona ingat telepon deh. Laban kiroh bertemu dengan tuai dien kini. Telepon dia lagi ya.
0: Nara boleh ada kuncia lumah telepon ya jilap. Bisa 4 hari itu udah aku. Aku tu uji telefon ya. Penuh deh ya ba airport. Ya meh ya madah ke. Telefon kami. Duai jabut.
2: Ini kayak sendram tu nih. Nak patut dah kena jual orang ke. Pemerdagangan manusia. Orang ke berjual tubuh organ manusia.
0: Ya. Kena jual. Kena jual gelap ya. Ngaku ngai aku tengok ilu jauh ni selama. Jilap. Tolong aku jilap. Jika selam. Ngai aku dia. Ngai aku selam ni kena jual. Kasihan selam.
3: Bukannya cerita kami serumah kami gak utau-utau. Ini kesenramnya. Lenyau nada ulian di kuntia agit. Ya. Semuna senramnya ilang-ilai utau. Sama meninggal kerana ruai undah tujuh minggu baru. Ini orang akan ngelolok ke diri nyari sangau neng sinangai. Jabuat merini biben. Senram rajin bukian. Jilap sama ipat dari program Rana Ruai itu dikeluarkan kami di anak kesal ucap.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.
1: Jai mah gemurnya.
2: Sarinya ini habis beli gelang.
3: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukannya bisa duit.
1: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Ya, nangi rame gelang Korea ke, gelang beli pasar lacau ke, pasar serikian ke, agi punya gelang nanti ya. nak boleh dikira kita memang enggak pemisi kita siku-siku tu leban jalan penghidup kita siku-siku pernah semaka peniau kita yang tadi jauh berbidang ngapangan diri au tajapan buat kita yang sama celum bunyi kerja ku sempama tak dalam hati dia nada siku pan nemu tau ke ngelalap kini kita yang kebenar ya. Sama-sama ambil kita itu tadi gulai mana minggu pengandiri kawalnya tajak pan kadang-kadang bisik maya kita bersenggik jaku bakal batu tungkuknya ambil tang tajak pan pihak layak antara kita itu anang lalu balat ngemana ya laban hati kita menziato sigi nalah tunda sagi-agi kita nyam sia sagi-agi kita nyam sepuat di dunia tu kena siku pan kita kebenar ya ia ke perfect munyi korea atau ke betul buat semua utai bisik aja amas pengilap ya au japan tua manah dari mana tang bisik ke orang tadi ngai mendak tua api ya. Ok jadi pukul 6 lemai tu lagi peninggal sara lemai mulai ke kami bakal selama 6 dengan 9 malam. Sudah kak kita buat dengan aku Ken Michael. Sarito hari 3 tu peninggal selamat belak ke kita. Pagi lah kita yang awak baru. Okey. Terus mulai dengan kami Pak YFM. Lagu kepenudi kita hari Raban Ethnic Transmission. Semaya tua. Mumpu aku lemai tu. Bye-bye.

さらなる愛すなり YFM YFM セグライスジャライ

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
3: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

padu nyawa ke dibaik Jimmy Nyayeng ngau Elizabeth Maureen Teguh Datai ke Ilak. Lagu dikenak ke tengah pun ke awak sada lemai kita ke lemai Tok Peninga. Lemai hari 3, 17.6.2026. Selamat lemai serta selamat bertemu ba awak sada lemai kita ke lemai Tok. Ya, tentu ya bergulai ngaku Imelda Johnny tau kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi beri pesan terima kasih ya ngagai kawan aku Ken Michael yang kuda bergulai ngaku kita pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi Peninga. Now berita kita lemai tu Peninga ngarap ke sama belah lantang serta gerai magang seri tu di Bandaraya Kuching kelebih lagi tu ngak ke Jalan Piramli gaya hari kita cukup yang mana di luar din Peninga pihak magak nuju kita ya ke benar mindah jam ke dia tu ya ngarap ke sama belak nyaga penglikun dirimpu serta maga orang bukai ya ke sama tengah ke jalan alun pemaga kita nyangkanya bahari diau seritu nyerumba pengerami awal muharam nyangkanya bisi berjalan ngelantang kati ngau diri sebilik Peninga. Selamat lemai ngagai kita semua. Ok, jadi itu semua program kita tentu yang ada berubah bah lemai hari 3 tu Peninga. Udah lepas tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami Ari Sibu buat Hello Y Sibu lalu nangkan kenyak 6.5 lemai dia nu aku maca pesan berat ya ke bisik di anjung kita buat email kami yfmiban@gmail.com memang ke tahu WhatsApp dengan nombor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu ke penudi pukul 8 malam tu lagi Peninga mai kita mendiang ke main asal bukannya meh tusun program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari Islam lemai ngagai semua belah Peninga ya ke mendiang ke kami ngenak frekuensi 101.3 FM di Bandaraya Kuching. Tuk lagu ke dibai Anderson Ngalai Nuan Mungkil Janji YFM sada lemai.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Sulu ninga namadah lagu ke Dibai Stella Philip Peningau. Dah merenang kita iba awak sada lemai ke lemai tu ya. Jadi udah lagu Ari Stevenson tu lagi Selenang Biru dia kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai ba

0: YFM Cebu 87.6
1: FM. Ya, selamat lemai ke semua pala peringat tu. Baru kita dalam Hello Y Cebu. Boleh ngaku nana bakal ke lemai tu. Jadi ya, berita keterubah ke dikunci ku ngepala peringat. Ya, perintah sudah mengungkup ke belanja penyampau 116 juta ya. Dikenak ngegap ke sektor pelajar 40 lima Selangau. Ngenak pengawak berjalan ke segera projek pemansian fizikal. Ngaung manah kage infrastruktur. Jadi ya, nitiah kebenaran ngari kaban kunci negeri. Asita Tamin, Insinyur Christopher Giras Sambang. Madahka ungkup belanja di komprehensifnya tadi yang kaum dua bengkah projek besar. Yang agak baru sekolah menengah kebangsaan Selangau atau ke SMK Selangau. Keberga 81 juta ngaung agak baru bias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta ringgit. Jadi projek tu tadi mandang ke komitmen perintah di terus nentu ke pengguna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegak serta di kemana lalu pengawak ngagak PPD Selangau ke projek di berdiri ke Dremput tang sebagi dari agenda pemansa yang tibesai lagi di benung di pejalan ke perintah dikenak ngemaju ke sektor pelajar di pilih menua Selangau. Ya, nanti PPD Selangau kebaru tadi udah bisik dia ia percaya ke tu tadi tentu dekatnya dia ke gaya atau kenduar kerja di lebih lantang kondisif dengan profesional dan garapan pengajar buat pilih menua tu dalam berjalan ke kerja engkau tanggung pengawas sidak ni tiang hari. Jadi ngenang silik projeknya ia madahkan yang tadi cukup betul serta signifikan ya laban operasi PPD Selangau sudah tu di berjalan ke buat premis rumah kedai di perengkal guna bisik tatak ke disuah perintah tajak pihak ku ya sebis pelajar terus di berjalan dengan mana dan perengkal guna di bisik tatak serta kurang setepat dikena mangkup guna administrasi di majak ngeremai. Jadi perbangannya megak yang nerangka agenda pemansang pelajar di pilih menua yang kaum projek nanti baru budaya lelaki Dewan Makai serta ngadu amanah hagi sistem air bersih buat SMK Ulu Belengian. Kelimpah hari pengawannya megak ngagak baru ngau nyururi 4 buah sekolah di balak jahit serta patut dikena 3 apakah SK Sungai Sepiring, SK Patut 36, SK Dijiah ngau SK Pengulu Imban. Ya, projek tu berguna amat dikena nentu kena biak ngau pengajar boleh belajar ngau ngajar dalam kandang endur ke lebih likun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kita kedua, pelajar hanya perkara pemuntik berguna dalam nampak rebak di ngembuan penemu lalu ulih bersemekih ngau ngembuan pemanah ulah. Kaban Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi madahka pelajar di bisik kualiti ulih ngada ke rebak jemahilak di ngembuan penemu landiak serta ngembuan pemanah ulah ke Tegap. Jadi yang harap ke rapan sekolah kelebih lagi sekolah primary SK Bukit Apapit dekat terus ngatan ke budaya penyulut ngambil ke sekolah tu tadi ulih ngada ke nembiak timujur serta ulih ngemegah kaki komuniti di kandang menuanya. Jadi jakau tu dipansut kia lebih hiap jadi ke pengerami ngintu hari gawai ngilin bidai perenggan SK Bukit Apapit tahun 2026 apil lama tu tadi. Ahmad Joni meganya metak madah ke pemerat guna pengeransi yang segulai sejalai serta rundi yang tiba basah ke pengandiri dalam komuniti dikena nentu ke penyerakup ngap pengelantang antara komuniti seluruhan terjaga. Pengamik ngilin bidang itu kediatuannya di ke platform ngerapit ke kaul antara rapan sekolah apa indah kau komuniti di kandang menua itu kelimpahnya di pesaka budaya komuniti adaya. Okey, jadi berita kita ke penuri bekal ngajualan Rahmah Madani bergerak jadi penguat itu dekat diatur kena ke hari 6 itu 20 hari bulan 6 tahun 2026 Mbak Umar Bahar Apau Koyan Sungai Asap Belaga berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 lemai. Okey, enggak berita jualan Rahmah Madani nyata deh nyak ngujung ke Hello Y kami hari Sibu. Terima kasih.

0: Begulai sejalai.
1: YFM sada lemai peningah, jadi mari sama lemai ngagi kita ya ke baru aja. Begulai ngau kami bah YFM tentu ya 24 jam merenang kita sehari peningah kita boleh mendengar kami ngena frekuensi ya ke semak dua kita diau tau ke kita boleh mendengar kami ngena RTM klik peninga ya. Jadi sekali lagi mari selama lemai ngagai kita peninga nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu ya. Jadi terima kasih ngagai Nana tau ke Christina yuk kudai berkongsi dengan kita sekedar info tau ke pengawak tau ke pengerami ya ke BCD atu tunggak ke Sibukin au bak hello Y Sibu bakal ke lemai tu ya. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngau magak pesan berbatang ia ke bisik di anjung kita bakal ke lemai tu ba YFM.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pesan ke terubah tu peningat, pesan pemati tu datai ari tida nak bidi ngari ke sida sebilik madah ke menyadi sida ya lakun anak bidi, lakun anak bidi udah nadai kena 16/6/2026 ianya kena ari 2 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 17/6/2026 ianya saritu ari 3 Barumeh Galan Sungai Tau Selangau lalu dekat di Anjuang pagi hari 4 18/6/2026 Bapenam Sungai Tau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ti sepemakai ianya Sungai Bawang, Rumah Mina, Rumah Bastin, Rumah Udin, Rumah Jantan, Rumah Jantai, Rumah Jengi, Rumah Ati, Rumah Anti, Rumah Peter Dinggung, Sungai Arif, ianya Rumah Anas, Rumah Laja, Rumah Jonathan, Rumah Mawah, Rumah Martin Laja, Rumah Kecendai, Rumah Nelson, Rumah Jonas, Rumah Jack, Piambaga, Kemembelayan, Kediau, Bukit Dinding, Rumah Alat, Rumah Jabat Sikat, Melanjan, Rumah Muda, Rumah Kinsing, Rumah Jiram, Pemegah Bukut, Rumah Ani, Rumah Suli, Ulu Arif, Rumah Lagat, Rumah Ramba, Arif Ili, Rumah Tugeng, Pelugau, Rumah Liga, Ndun Anak Abing, Sungai Anak, Rumah Dika, Kemena, Rumah Kipu, Tepus, Tama tau ke Inai Mihun, Rasan ianya Naun Anak Bantan, ngak tau ke Inai Stina, Mung Anak Madang, Uge Anak Madang serta mereka akan melayan ke Bukai ikanalah dirintai ke Dito. Semua kita dipinta datai magang sampau ngagai rumah Galan Sungai Tau Selangau ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak BD bernumor telefon 013-813-5692 tau ketida anak BD 019-854-4809. Kau nandu isi pesan untuk peningah. Pesan pemati tu datai ari tida anak bidi ngari ke sida sebilik madah ke menyadik sida lakun anak bidi, lakun anak bidi udah nadai kena pagi 16/6/2026 ianya kena ari 2 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam ari 3 17/6/2026 Barumeh Galan Sungai Tau Selangau lalu dekat di Anjuang pagi hari 4 18/6/2026 bak pendam Sungai Tau ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak bidi bernumor 013-813-5692 tau ketida anak bidi 019-854-4809. Lalu pesan kedua tu pesan ngetah sulit tu datai ari tuai rumah Geraman anak Busum ari Pange dekat madah ke ngetah sulit serta muai ulit tau ke muai ulit menjadi yang menjadi ya ianya Henggari anak Busum, Henggari anak Busum ya ngetah sulit ni yang Henggari anak Busum kena lemai 20/6/2026 ianya kena hari 6 ngena jalan semayang ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ya ke Jawah tau ke Semak ya ke sama semakai ngau rumah Geraman anak Busum tu semua kita dipinta datai magang ngau. Aku nandu pesan tu peninga, pesan ngetah sulit tu datai hari tu rumah Geraman anak Busum hari Pange nyadi pesan ngetah sulit tau ke muai ulit niang menyadi ya ianya niang Henggari anak Busum, niang Henggari anak Busum kena lemai 20/6/2026 ianya kena hari 6 kena jalai semayang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke ngelala lebih lagi ia ke sama semakai dengan rumah geraman anak busum tu ya semua kita dipinta sampau datai magang ok. Lalu pesan ketiga tu pesan ngetah sulit mega, pesan ngetah sulit ni yang bino anak dagang, pesan ngetah sulit ni yang bino anak dagang. Jadi pesan ngetah sulit tu datai ari usan anak jambung ngari ke sedar sebilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngetah sulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella kena lemai hari 5 19 hari bulan 6 2026 nguan ulit lalu nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi ba rumah terumah manca anak injeh sungai sebanding bekikik bunau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan banyak kena jawah tau ke semak kelebih lagi kapal belayan ba tuah pedai jih kenawit julau mawong lepung bedawek bunau pakuah skuau suai miri bekenu miri nanga tada ngau ka pembelayan ke bukai kenala dirintai ke ditu ye kenglala ni yang bino anak dagang ya benerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai usan ba nombor telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 ya kunanu isi pesan tu peninga pesan ngetas ulit ni yang bina anak dagang tu datai ari usan anak jambung ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit ni yang bina anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngetas ulit ni yang bina anak dagang tau ke ini Stella tau ke inai usan kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi berumah terumah manca anak injeh sungai sebanding bekikik bunau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai usan bernumur telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 ok ya tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ba email YFM Iban ke lemai tu.

World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. France melawan Senegal pukul 3 dini hari live per Sukan Plus. Siti lagi main ber grup I. Iraq dan Norway boleh dipedak di late pukul 11.30 pagi ber TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live per Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J. Austria melawan dengan Jordan di late ber TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, gi nampung pesan berat kita ke lemah itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai ari bakau ane atat tau ke apai jamba ngau riti anak tandang ya dekat madah ke pemati Nicholas Moses anak bakau. Nicholas Moses anak bakau tau ke lugu, tau ke lugu, tau ke ucu atat anak jamba ya. Jadi Nicholas Moses anak bakau tu dekat tau ke udah nadai kena lemai hari 1 15 2026, lalu dekat di Intu Bebalamayu kena lemai hari 5 19 2026, baru yang paling jelang spek betung, lalu dekat di kubur kena pagi hari 6 20 2026 ya. Jadi pesan untuk peningat dituju ke ngagai Tuan Tony Malang, Batang Spek, Batang Layau, Batang Skreng, Batang Tayih, Batang Tabai, Batang Julau, Batang Kemalih, Nangan Tayih, Sepemanjai Jalai Engkamup, Mujau Kerangas, Tebalau Ulu, Nanga, Staff SK Nanga Lawih, Staff SMK Ulu Layau, Engkerbai Paku, Lingit Paku, Batang Paku, serta Kemelayan ya ke Semakai Gawai, ianya Melanjan, Raba, Penyelanih ngau temedak ya. Pemegang uju kamu belayan ni ke dia Bamiri, Kucing Sibu, Bintulu ngau ke Bukai. Ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai inai acam bernumur 011-598-4046 tau ke Indai Fira 013-940-3774 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datang dari bakau anak atat ngau tau ke apa jamba ngau riti anak tandang madah ke pemati Nicholas Moses anak bakau. Nicholas Moses anak bakau tau ke lugu, tau ke lugu, tau ke ucu atat anak jamba, udah nadai kena lemai hari 1 15 2026, lalu dekat di Intu Bebalamayu kena lemai hari 5 19 2026, baru meh empaling jelang spek betung, lalu dekat di kubur kena pagi hari 6 20 2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai inai acam bernumur 011-598-4046 tau ke inai Fira 013-940-3774 ya. Okay, yang tadi pesan pemati, lalu pesan ti nangkan ke tok peninga, pesan ngetas ulit datai ari dum silang anak Patrick Kasan tau ke apai igat madah ke ngetas ulit niang apaya yang niang Patrick Kasan anak entabau tau ke digat tau ke apai dum ya. Ngetas sulit ni yang Patrick Kasan anak entebal tau ke digat tau ke apai dum tu kena lemai 20 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 6 jam 7 lemai ngena cara semayang ya, lalu ngupas tebalu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya ke ngelala. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu ianya bernumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai dom silang Patrick tu bernumur 012 0169-669-1968 ya, kunando baru isi pesan. Pesan ngeta sulit tu datai ari dom silang anak Patrick Kasan tau ke apai igat, madah ke ngeta sulit niang apa ya, Patrick niang Patrick Kasan anak yang tebal, niang Patrick Kasan anak yang tebal tau ke digat tau ke apai dom, kena lemai ari 6/20/2026 jam 7 lemai ngena cara semayang lalu ngupas terbalu ya. Jadi semua kita dipinta datang magang ya ke jauh tau ke kesemak ya kengelalan yang Patrick Kasan anan tebal. Semua kita dipinta datang ngagai rumah ni yang tumpu ya nyabak nomor 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke siliak kita tak bertanya terus ngagai dom siliang Patrick ba nomor 0126691968 ya. Pesan tinangkan ketuk pesan ngintu 100 hari ngau setahun pesan tu datai hari Marina anak Radin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang Indaya yanya niang siput anak Minsu niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sidak ya yanya niang Radin anak Uni semayang ngintu 100 hari ya. Niang siput anak Minsu ngau maga semayang setahun niang Radin anak Uni tu kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 lalu pengawak tu dekat dia tu pukul 7:30 lemai ba nombor 188 lorong B12 Kampung Kude Baru ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kembelayan di kedia ba Kuching Johor Sungai Daun Meludam Semanggang Tanjung Bija Tawang Keranji Lingga Sebuyau ngau semua kembelayan kenalah dirintai ke dituk magang ya. Penerang kesili lagi kita tak bertanya terus ngagai gundul 0138943346 ya. Kunando isi pesan tu baru peninga pesan ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang Radin anak Oni tu datai ari Marina anak Radin ya. Jadi pesan tu datai ari Marina anak Radin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sidak ya ianya niang Radin anak Oni kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 7:30 lemai bernumur 188 lorong B12 Kampung Kude Baru. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai gundul bak nombor telefon 0138943346 ya. Kunanduk baru 0138943346 okey. Tadi pesan ke bisik terima kami lalu pesan tinangkan ketuk peningah ianya pesan muain terbalu pesan tu datai ari lumam anak entering ari rumah ayai jabu Kampung Putat Seri Aman pesan tu dituju ke ngagai gima anak lumam di mungguk print the back madah ke pengawak muain terbalu niang kerdi anak entering kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi ba rumah ayai jabu Kampung Putat Seri Aman nanduk pesan tu baru pesan muain terbalu pesan tu datai ari lumam anak entering ari rumah ayai ayai jabu Kampung Putat Seri Aman pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman di mungguk print the back madah ke pengawak muain terbalu niang kerdi anak entering niang kerdi anak entering kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ayai jabu Kampung Putat Seri Aman.

0: Dume 24 itu lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekan Laut Timun, Matthew

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, lagu Kedi by Ernesto Kalum, Nuan Aja, mic jam kita dia tu 16 minit lepas pukul 7 lemai. Merik sama lemai dengan kita peningan yang kanya baru aja bergulang kami bawa YFM, tentu ya bawa awak sadar lemai ya. Gini ampun pesan berat ke besi diterima kami bawa WhatsApp dengan email YFM baka ke lemai tu peningan sebab kita mendiang ke berita pukul 7.30 lemai tu lagi ya. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan pemat jadi pesan pemati itu ianya madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk udah nadai kena 17.06.2026. Jadi ia tu dekat di intu bak kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalan Tekuk Sibu, lalu dekat dianjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20.06.2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kampung belayan suku Juru ikediau di Sungai Sebedil Batang Igan nanga sepetai Balih Kapit nanga sepita Balih Kapit nanga setekam Setikam Balih Kapit Pasai Siung serta kampung belayan Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Willy anak jampi tak keciwak bernumur 012-563-7841 tau ke Rini anak jampi tau ke Merini 010-564-5742 ya. Aku nanduk baru isi pesan untuk peningat pesan pemati tu madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk udah nadai kena 17.06.2026 lalu dekat di intu Bebala Mayuh bak kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Tekuk Sibu lalu dekat dianjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20.06.2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus dengan Willy anak jampi tau kecil bernumur 011-256-37841 tak ke Rini anak jampi tak ke Merini 010-564-5742 ya. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan ngetas ulit datai ari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit yang apa ya yang nyanyi yang sandai anak nyambe ni yang sandai anak nyambe kena 20.06.2026 yang kena hari 6 pukul 10 pagi. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan kedia badeluak ulu, tapayang pungga ulu, talung engkari, lubuk pantu, bengap engkaras, deluk skim, tapayang pungga skim, jela, telaus sungai ara, kawang ulu, ngau ilik, panggang, pabung, Sawang Sungai Wong Panjai Ngopandek Skim Sekerang Lunduk Miri serta Kampung Belayan Kebukai ia kenalah dirintai kedito ia kenalah ni yang sandai anak nyambe ya kenalah ni yang sandai anak nyambe semua kita dipinta datang magang ngagai tuai rumah nyanggau tapeng jarau entambeh jalai batu kaya lubu antu. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Charles anak sanggum bernumur 011-551-7425 tau ke Mazuin 011-509-8331. Kunando isi pesan untuk mendengar pesan ngetas ulit tu datai ari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit ni yang apa ya ianya ni yang sandai anak nyambe ni yang sandai anak nyambe kena 20.06.2026 kena hari 6 pukul 10 pagi. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai tu rumah nyanggau tapeng jarau entambah jalai batu kaya lubu antu ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Charles anak sanggum bernumur 011-551-7425 tau ke Mazuin 012
0395098331. Okey, berkenyam meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM baka ke lemai tu peninggang agi kita ke dekat nganyong pesan berat tau ke pesan berbatang boleh terus anjung agai email kami yfmiban@gmail.com pemega boleh terus WhatsApp ngagai nombor kondi 0138628422 ya. Pagi pergi lah kami dekat maca pesan ke bisik di anjung kita ba awak pengerak pagi. 7:30 tu lagi peningah. Mai kita mending ke berita lemai ke di tabur terus dari konti YFM Iban di Kuching.

Selamat lemai bergulai dengan aku Imelda Joni berita lemai hari 3 17.06.2026. Keterubah tu batang berita. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pilih menua adab utara. Ungkus kereban berumah ti majak niki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak diperansang negap ke penemu sidak serta cakah berjalai ke tanggung pengawak bak pemansang menua dikena nentu ke pengelantang ulih diasai ke semua orang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perangsang hijrah patut dibaik nyadi keteladan dikena napi mayuh bengkah penangguh yang kaum ubah bak teknologi ekonomi ngau rampak menua. Ia megak ngelala orang Islam ngambil ke endak terparu ngau penyerekang penemu kena demai penguntung tang belalau ke pengarap nyadi ke pelasau dikena ngebujo ke raban bangsa di ngebuan pemeti hati ngau penuh pengelantang. Ia madah perkara pelajar na berguna benda dikena negap ke raban Islam ulih ngada ke rebak baru ti cakah bersemekih napi ekonomi baru. Ia madah munyinya bak program pengerami ngintu ma'al hijrah renggak Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri. Programnya sama diguluk Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau biniya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pemuju bak bidang pemansiak semikonduktor elektronik ngau kuasa ulih dikenak baru ngasuh Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Siti Kuni Sahari nerima anugerah penyulut pemansiak serta pemansang berserimai ngau pengerami ma'al hijrah renggak Sarawak 1448 hijrah di Miri. Yang terima prayes duit RM10,000 disempulang ngau setipikit pengiktirafan kadisuak bak pengeraminya nyadi ketanda pengeransiang ya bak bidang pemansiak sekumbang 10 tahun tu ke UDA. Dr. Siti Kuni, kemegak Direktur Palan Keusahawanan UNIMAS serta pengelica kanan bak Fakulti Kejuruteraan UNIMAS megak udah ngasih ke 118 jurnal pansiak, 13 reta intelektual ngau Siti Patton bak pemansang teknologi ti merik empas tinggi. Ia megak madah kedekaran siang agi merik penemu, kelebih agi bak bidang semikonduktor ngau kosa ulih dikenak baru, dikena nyukung pemansang ekonomi Sarawak. Sarawak majak negap ke agenda pemansang pilih menua adab utara dengan cara berhati ke pemaduk mana dikena ngurus ke logistik ngau rangkaian pengangkut bersepadu di Hungari jadi lalau pemansang timpuh panjai lebuh datai dalam tahun 2035. Sapit Premier Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan nitiah ke penerang dari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ke penemuai Kepala Logistik antara Mod Budapest dekat mantai ke Bekau ngau sistem ngurus ke kargo ti lebih efisien. Ia madah penelebaknya berguna benda dikena negap ke infrastruktur logistik ngau rentayan perengkap pengangkut Sarawak ngambil ke ulih nyukung penumbuh ekonomi menua. Ia megak madah sistem logistik ti efisien ulih nyukung nyungkak penatai pemisik menua lalu ulih mata orang ari menua luar meranak ke pukuk serta ngemansang ke industri ti berga tinggi. Penemu ke ulih hari penemuainya dekat dikenak bak pengawak nyedia ke pelin kanan menua Limbang Lawas 2025 kena negap ke pemansang pelilih menua adab utara. Berbak ngonya nitiah ke report hari UKAS madah ke Ombudsman Sarawak dekat nampak sejarah lebuah diterima jadi kaban bersekutu keterubah Forum Ombudsman Asia Tenggara SEAOF tu dikena mengiktiraf pangkuk pengawak ya kena negap ke pengawak tabir urus ngau integriti pentadbiran bak renggat pilih menua. Pengiktirafannya udah dipejurai bak awam
Kaban penuh SEAOF di Manila, Filipina, kemega bisik ngemata ke pengawak nyerah ke sertifikat penerima ngagai Ombudsman Sarawak. Ketua Ombudsman Sarawak, Datuk Seri Abdul Ghafur Sharif, madah ke pengawak ngawa institusinya ngayan keraban Ombudsman Andau Ati laban beri kuasa ngau kuing tuju strategik Sarawak dikena negap ke kerjasama serantau berkawut ngau tabir urus serta servis pengerja pengawak perintah. Programnya megak dikemata ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya tingari ke komitmen perintah Sarawak bak pengawak negap ke integriti ngau pengelurus pentadbiran. Dia tu kita benar mendeng ke berita lemai dari YFM Kuching. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nerang ke pengawak ngatu awam kejuruteraan geoteknikal serantau Malaysia 2026 MRGEC 2026 jadi ke platform ke berguna dikena negap ke pemansang industri di Malaysia tebak agi bak bidang geoteknikal engineering. Yang madah awam besarnya ndo berkunci ke penemu, penelabak ngau teknologi ari sidak ke pakau bak industri dikena nyukung projek pemansang Tilikun, Meruan serta Tan. Sekedar ari batang perkaranya megak muka ruang ndo berandau dikena mutau ke penangguh geoteknikal ke majak kompleks yang kaum innovation bak pengawak ngagak ngau cara mutau ke teknikal dalam bidangnya. Awamnya digulut lebih 700 ikut pengari hari menua tu ngau menua luar di ngawa mayuh bengkah agensi ngau pemekuh bak industrinya. Ngenang pengawak ke berkawak ngau sektor pemansang Datuk Seri Alexander madah ke penambah ungkus kereban berumah ketegau penangguh kuasa dunia serta ngerugak utai diguna berumah diatuk agi bak tikas ulih dijaga. Nakak ke diatuk raban kontraktor hagi ulih nangkup ungkus utai diguna berumah serta nerus ke pejalai projek ngau nadai sebarang penangguh. Ia madah upis Menteri Kerja Raya begulai ngau upis pemansang berumah Malaysia CIDB udah berjalai ke pansik berkawa ngau empas krisis ngagai industri berumah serta mantai ke hasilnya ngagai Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Ia megak madah perintah dekat majak matau gayanya serta nyedia ke strategik nanti semak raga barang nikit nginyit tang nakak ke dia tu bedau agi berguna ke agih belanja tambah. Upis Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang MTCP Sarawak ngatu penemuai gawak ngagai tuai sekretari Upis Menteri Dagang temuai seni ngau main asal Malaysia MOTEC dikena negap ke kerjasama strategik antara perintah Sarawak ngau perintah besar bak pemansang sektor dagang temuai. Delegit MTCP Sarawak dibetuai ke sekretari mendam perintah Sarawak Perambu ngau pemansang ekonomi Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil madah ke penemuainya jadi pelasa besar dikena negap ke agi agenda dagang temuai senutuk ngau semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah kerjasama ngau pengawak bergulai antara semua raban berguna bendal dikena tentu ke tiap inisiatif ke dipejalai ke oleh merik pemayak nyata ngagai komuniti ngau ekonomi Sarawak. Randaunya megak ngenang berkawa ngau penegap Sarawak kemungku pesaka budaya, biodiversity, industri kreatif ngau pematak rampak menua asal kenyadi pengering besar sektor dagang temuai menua tu. 3,869 company ngau 14,447 buah perengkap pengangkut di Sarawak sudah diregister hari baru sistem kawalan disil bersubsidi SKDS NAKA 14,006 tu tadi. Upis Menteri Dagang dalam negeri ngau kos penghidup KPDN Sarawak dengan penerang berita madah ke pengawak jalai ke sistemnya udah nerima timbal ke cukup mana hari company pengangkut, logistik serta orang ngurus ke stesen minyak. Sekedar sesi lebar urus udah diatur di Miri ngau Sri Aman dikena merik penerang siliak berkawa ngau peminta ke layak
proses peminta serta ngurus ke kota diesel subsidi. Nyalai KPDN Sarawak dekan urus ke siri libat urus ngau konter ngeregister mindah kin kitu bak sekedar ndu dikenang ngeremai ke bekawa ngau penerang company ke layak nerima. Tujuh inisiatifnya nusun baru subsidi diesel ngambil kedatai bak sidak ke layak nerima ngau pengelurus serta ngasi kelimpah hari kena ngurang ke maik diesel cara belalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pelilih menua adap utara. Ungkus kerban berumah di majak niki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 17/6 dalam tahun 1989 Semangat Ngap Sayot di pelabak dekat mulai ke baru pengericah arena Main Bol Sarawak Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napik cabaran Liga kemaja kompetitif Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketegal milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar Yang lala orang tim milih pemain ngambil cakagi ngigak bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak lalu bala penyokong mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasah ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut ransing lagi ngayan ke sukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyokong. Berdua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di dipasuk sida.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida ulih nelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesan tu ari YFM.

Sabah ditemu ke petara lagu kedibai Rambles Water Peninga merenang kita ba awak sada lemai. Terima kasih Peninga ya. Kita ia kagi begulai ngau kami ba awak sada lemai lemai hari tiga. Bemegak nuju kita ia ke baru begulai ngau kami yang kanya baru besi awak kini mendiang ke radio bakal ke malam untuk Peninga. Terima kasih lah ba milih YFM jadi ke stesen pemerenang kita. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendiang ke main asal Wak Puji begulai ngau selaka anak Budin tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu kedibai Wendy untuk Peninga ya. Dara Jala Pisit YFM Sada Lemai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: seberai.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

bekal sido mau lanyi bujang bunga habobras basah mamuah bungkang tambah gondo abobuak baluang nadai dekno nyarayuang patuang mana ramawang kampuang kenyarungkuang.

Aku tidak tahu nekan keberinjan. Kaya berbuah mayuh macam kau ngami tandan. Ridan bermayang adai kau landia. Porapang pedang suran.

16 bulan nadai tekeri dan bae lalu kangkang tamas gerempuang ujuang tunyuak jurai ngi aku wae no tau ngago utai lan ni anang kebang no tau nyapai gajai babuah ngami aranai mai nano menang nadai ko lan ni sangok nyabur panyai ngi peraja mai lalai kena ya main kela kenai go ada bangkai ae laya midang tambah gerempuang juang tunyuak lucuak ngiaku nda tau nuduak ke nayau tinduak kai bo celuak ae pun berang adai ke lania lunyu bo santuak ngi peraja mai rusuak dengar kajak setuak setuak nunggu ak ke runtuak

kuyu kena yang ngampuru kaya ta matu wae labo hangrang tambah garempuang ujuang tunyuak juriang aku tanda tau mati yang menang iliang kaya babuah ngami apati yang

Bujang kriang dinga taja redieng redieng kena mpuru kalu rian lu siang munyi se

kayak simpan papuang batang ngau sultan tuan tuat berarat ngau tap torabai rajang lalu nyolikap go nengah singkat wae gigi gumbang demak lengau datu dorman nyelam lubuak dalam nan lalu teko rantam ke geman wae daya nandang lalu ngau nikau perpau langit redam labuah melan melan

Awet jarang jemaah lenggau lah nikau perpau langit burak. Saja labuh berak berak mesai ke rimpak.

sulai tetun selit ngawa orang perjuak singit aman selit sekepit wae kuto lintang gemah lek ngawa datu intai nikau perpau langit jurai saja labuah kepai-kepai gau mesai abing kai

Batang nyau perjuak singit melanyi bujang mit. Ya gagago naban ke kami pugu bulu liat mai ke kami talinsu langgu bangkit seliat kaya de lepi. Mai sanggul lintang nyau perjuak gadai perembam mai lalai gagago naban ke kami pugu bulu kirai ngol ko balang bugunai teja kepai kepai ba pegai ngagai tetai wae tangkai bintang nyau perjuak siruak praja merusuak gagana dan kekeme buah blinyo bubu oh ya agak ngan suru asayu tebang semaling kuat kebadun wang rebah yang kuat tebah ke tanah wae punggang batang sapo temai ketewai sekayu penyurai rumah ke giwet tungmai amai kami no borani nyulut penakut kebun ibuan ino turun pan udah sida aya dua mangga ada damuar wae umai nawang mito ino nyumbo pan udah sida pa sino amai lama bolinduang ada tugo wal ke narang ninyau inu ngetau pan udah sida

rai. Nyarian lengkang lalu subo anti semlanye bujang tinggi bolinuang ada krik.

sa dawan tun suang layang subo siru udah semlanye bujang gawa

batu dah sebenarnya bujang sigat. Gak ada tanggo. Aridan pengrang ngancuri ka kami nu negi lebur rapih.

kan udah semlanya bujang kering kayak babuah ngemi agen turing gen siraur mang nyarpet ke kami indo nyungkit kan udah mesido malanya bujang miet lebuh iyo.

0: ดาแม่สิดาปอสดำมาเอดลำปอสกำเคยกอลมันไว้ตรังบินตังกบมกวงก็กะเมนาอุมวงตันอุดักมสประยามาเอสังกวงดาบารุหกุรวงปอระบวงปินังberkuang ya da pumpuang sangkalan magu kuang wae baluang lawang nyau perjua gadai sapraja mai lalai ya gagaga naban ke kami kalu pada lai tuai nyau ke bapak gai ngagetetai tangkai bintang Ya mai pugu buluh kirai meda mo pemanah utai bala buang je bae ke abu cai isang le getang nyau perjuak siruak praja merusuak ya man suruak sayuak migang lantang gaga naban ka kami pugu bulu barasuak ngolka balang oh pugu pugu buluh barasuak ya kemendau leno tau membuat ke runtua
1: ya peningannya nakak kita mendeng ke main asa wak puji bubulai ngau selaka anak budit ya jadi mari sama malam lagi kita peningah ya ke mendeng ke kami buat YFM tentu ya mendeng ke kami nak frekuensi ya ke semak dua kita diau ya tau kena RTM klik ke malam tu apa yang megak mari sama malam lagi kita ya ke benung gawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ya ke gawak shift ngarap ke lagu-lagu ke ditebah aku bakal ke malam tu uliah merenang kita semua serta rancang lagi ngerjam gawak kita bakal ke malam tu peningah ya tapi bagak kita nyangkanya mendeng ke kami baru rumah kini jam ke dia tu nyangkanya baru udah makai malam kini bulan ngadir sibili serta mega ngau kamu belayan ke bukai kini malam tu sama mendiang ke kami buat YFM serta mega kita ya ke benua buat rantau jalai jam ke dia tu ngarap ke sawah bala berjimat ok jadi tu peningat dekat berkongsi dengan kita Siti Berita ya ke bisik dibaca aku berkawan ngau kes berbadi buat jalan alun tu ne sikut technician ke berumur 60 tahun ya berbadi nyawa pengudah kereta 4-wheel drive ke Dibak ya berbadi bak kilometer 20 bak jalai Pen Borneo jalai bau lunduk ya kena lemai kemari jadi kepala polis pilih bau ianya pemangkuk superintendent Muhammad Aidi madah ke mangsa tadi ke bernama Jimo Sabas di pelabak kedekak nyelih ke sebuah kereta kengenyit pansut dari simpang Piten ya jadi berani hari penusahnya dia mangsa tu tadi balat bakal lalu ditetap ke hari upis perubat Nadai lebuah itu tadi diperubat ke bak hospital bau urung ya pukul 3.17 minit ngali hari ya jadi siku lagi ya ke deriba kereta ke pansut hari Yuten tu tadi ke bumur 22 tahun diriput ke Nadai Bakau ya jadi kes tu peningat dipansi ngena section 41 bracket 1 akta pengangkutan jalan 1987
2: Penuh driba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuhan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai luan, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, no dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeranjo simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
2: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
4: statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
5: Sada lemai, sada lemai.

0: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun itu ialah hanya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah hanya Yamat Bumat Premier Sarawak hanya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abah Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kotijen serta 15 plot kita yang enggak bisa menerima kelimpahannya enggak bisa menerima jutaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan seminat temuai hari menua kita yang puluh saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik nemuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi orang nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya dia jajak dari pesai terima kasih.
1: Uji insit ke Mimit agi dah terang Mimit tak agi Ya, baru ya. 101.3 FM YFM Megulai Sejalai.

Pengerindu tua lagu ke Dubai Melissa Francis Peningang ujung ke jam kita kurang 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam terlegi mic kita mendeng ke berita malam, berita utama 9 malam ia ke ditabur terus dari Angkasa Puri Kota Media. Udahnya dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami ia ke Bukai Nangkan ketuk lagi berawak pemerintah malam pukul 9 untuk ke 12.30 malam ya. Jadi ngatuk Peningang dia kena aku ngujung ke awak sadalamai kita ke malam tu tu lagu Hindustan lagu berpadu nyawa ke Dubai Udit Narayan ngau Aka Yanik Mary Mehebo Mary Senam. Jadi ngau tu peningau buat dulu aku selamat malam nuju semua, bye bye.

Turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran piala dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi piala dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dari Berangka Jarup ya, dikenal pun kawak Merina malam di YFM ke malam tak peninggal. Jadi bertemu baru kita malam hari 3 ke malam tu ya. Hari tu 17 hari bulan 6 2026. Nama kasih selama kita bergulai dengan aku Sam. Engkau moga tuai rumah kita ke malam tu. Ya, selamat malam tuai rumah.
1: Iya, selamat malam Sam.
0: Datai baru malam hari 3 ne.
1: Ya, udah temu orang di malam hari 3. Dan tentu kita bergulai dalam 2 jam setengah ne Sam. Bapak program ngenggam semangat.
0: Iya, bapak program ke nang diantik bala peninggal kita ini tiap minggu tu ne.
1: Iya.
0: Jadi harap ke bala peninggal kita udah bersedia meh bawa TC radio. Lebih lagi sida ke dekat bercerita ke malam tu. Okey, nang bakal selama ni tu rumah.
1: Iya.
0: Harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634 ni.
1: Ya, saya ngarap kita boleh bergulai sama lagi Sam ni.
0: Ya.
1: Barang siapa kebisik cerita.
0: Ya, nah maka selama andor peninggal berkongsi ke cerita-cerita ke nang udah di asai sida ya meh penanggul penusah ngujung kenyau bergenggam semangat ya. Hanya ke konsep program genggam semangat kita ya. Okey, jadi tua apa perinan dulu nih tua rumah?
1: Iya, jadi kita cerita nih saya mikir kunci melontu Arab ke udah bersedia.
0: Iya, kita berperinan ngau lagu hari Jimmy nyanyi yang tu ya, sunyi nada doa.

0: ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi masak belakang pulau nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat sama yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.
3: Okey, peningat udah datai ba program ba ngengam semangat kita ke malam tu ya. Jadi kita tahu berengkah telefon mah dia tahu nih tu rumah.
4: Iya.
3: Kak berkongsi cerita ngau bala peningat kita ke udah nganti kita
4: ya. Ya harap kurang ke bisi udah ngetaranya mana sem nih? Ngetaranya apa nama tu?
3: Program yang
4: menganggap semangat kita itu mah harap kudap sedia tajapan kita itu pada untuk lemah gawai bisik ke kena dekat ngil yang tit bidai
3: ya
4: nya sem.
3: Okey,
4: pentingnya kita ikut perubahan ceneh
3: ya. Okey ya, halo.
1: Halo.
4: Halo ya, selamat malam.
1: Sama-sama bos.
3: Aku
1: tuh ambrus tuh hari Senawian
3: tuh. Ambrus hari kenal niat nih.
1: Aku kan mesti cerita pengingat aku membayar 2001 sebab.
3: Okey.
1: Mainnya aku bekerja di Singapura mainnya sebab deh. Kami di tempat itu kami kerja orang ke Singapura. Jadi kami di sini 3 malam kami di kucing dia lebihnya. Pada kami sebuat. Balai ban magangnya.
4: Awa.
1: Balari lubuan tuhunya bisa si kok ngau kabanku. Jadi bisa kulit kuda lama deh. Lamanya disimpan tidak bosnya dia deh.
3: Awa.
1: Aba bilik dia deh nanti giliran deh pun udah temuk pas deh. Udah nyak kena caw kami.
3: Oh.
1: Lalu ngirut sudah ada ngirut area deh belah sudah belah Melayu apa kampung satu dia nya belah satu dia satu bypass dia. Kalau sedaknya tadi nyindir kami semua macam-macam udahnya tadi tidak tu dia aku tadi kan ngerari ke tempur kan ngau sedak ya aku. Iban tu koyang aku ini kedai koya jaku Melayu yang aku. Kemudiannya tadi Tomeh. Ngau akhir sim. Aku tu tadi ingat ke penghidup kumayanya sobat membisa aman meh ngau yang ke Singapura. Tiba-tiba tadi nyo pandai ke kau jadi satu. Musimnya sobat tidak ya tadi pegai kebutuhan deh. Lalu ngau ke aku.
4: Namanya Rumano tidak dia kita dianya.
1: Abah tanya dia, nak jauh abah jembatan satu dia deh.
4: Rumah ke? Rumah ataupun kira, rumah kedai?
1: Kira ke rumah kedai nya, tapi abah second floor nya.
4: Sama dia lah, sama siti rumahnya.
1: Sama dia, tapi pangki yang tadi bersebelahannya. Ngadanya tadi, lalu madiah dia, maku nama dia lalu aku. Kau Melayu jangan aku, jauh Melayu yang aku. Lawa dek, kau yang nama dek ban kau yang mana yang aku. Nada aku lawa dek, kau kung dia, kau tu bakal dek, bakal kerja, kau kung dia. Dia nyak terjambe si kau, dia nyak butuh. Kalau kepala aku banyak tiap ngau terus meh. Kalau kepala aku ketika aku tadi nasib napa, tapi cah butuhnya, kalau gebiak mayanya umur aku. Kiraya 20 tahun besar umur aku.
3: Mabuk.
4: Ni banyak tahun yang kini?
1: 2021 sebabnya.
4: Bedah punya itu lama ni?
1: Lah itu lama. Awalnya kena tadi Yo tengah main nyu bunga aku sudah aku bengkak senak tanduk sudah baru aku.
3: Oh.
1: Bisa ke Melayu ke Bia ke kedua tadi. Yo kasih aku mesirap sih nyabek sih kau merah aku.
3: Hmm.
1: Merahnya tadi aku tolong depan wak sila aku tadi.
3: Oh.
1: Masa sip ujung-ujung
3: aku. Oh.
1: Yo sila sekaban belayak banyak tadi deh.
3: Oh. Oh.
1: Yo bapak ngebangku mesirap ya bertumbuh-tumbuh dia mesirap ya aku. Itu aku kena hempum aku ke bawah yang membiak aku, kentuang aku.
3: Hmm.
1: Tak lari ke sebelah, sebelah kedai kian aku, lari ke tayang kian. Tidak, berayak dia, meh.
3: Au, ah.
1: Au, nak, jari aku sebabnya ke rumah.
4: Oh. Ini orang ke ejen, kita, anu kita nadai sih, report ke ejen, tengok kita aja, nadai?
1: Nah, ejennya tadi, ke rumah. Nya kan bukut, tidak, takut, nya.
3: Hmm.
1: Apa, melayu, apa, kuda dia, deh. Bayu bang kuda dia, apa satu
3: aknya?
1: Sehingga
3: takut orang
1: kau orangnya. Udah ngeceng ngecau orang. Lihat buahnya. Lalu, nak jadi nak
3: beri buahnya meh. Aau. Aau melayunya
1: semua
3: sedang melayu
1: bagaian.
3: Aau. Aau
4: ah. Amat. Nama nada yati kang report ngaji polis gak mainnya, Emros?
1: Nadae aku terumenta, nadae asli tak, tak abis asli nadae tersenya sudah aku tadi, termulai serempu, mulai hari sete berumahan aku, depan basku hari,
3: oh.
1: Hari senya ya, hari senya lalu lepas kucing kian tu,
3: hmm.
1: Depan bas,
3: awak,
4: ada yang jadi ngaji Singapore ni?
1: Aku sepoi kan kerjaannya.
4: Oh, udahnya, udahnya di laban ditnya pulai.
1: Lah jadi aku.
4: Oh, sino ah.
1: Lalu mulai sempu aku jadi tukainya tadi nyorari tukainya, bos.
3: Oh, takut.
1: Bos satu dia.
3: Takut ke tukainya nih.
4: Oh, benar jadi tukai takut
3: ku tukainya.
1: Takut, takut kayak apa melayu kudai dan mau kita ke
3: mau deh, Pak. Benar.
4: Oh, kliaknya dah kliak.
3: Nadai.
4: Oke.
3: Ya.
1: Bala kabanku. Bayuan ke bala sira ari selpuang dia. Ari sepol luapnya bala sira dia. Bala sira de selpuang sira. Sira damu. Bala kabanku. Udah dulu siranya.
3: Oh.
1: Bala sira dua. Aku tidak aku nanya di itu meh tanya klaim nanya di itu
3: aku nanya di
4: itu ada darah telah di pangkung orang betul
1: dia tahu benar itu meh benar bisa beli ya
4: apa-apa darah ini arti nih nanya ngejual dari hospital aku
1: meyanya sobat deh nama kebayang cam kebayang kesayanya aku yang aku tak percaya betul
3: aku
1: tahu,
3: nah,
1: ilah
3: bisa kerja
1: kita baru ilah
3: sem
1: atau
3: rumah. Okey,
1: Bruce. Auto terubah aku tau mana.
3: Oh, aw baru ya, neh.
1: Baru hari kenalian aku
3: tau. Okey, Bruce. Aw, bisa cerita bukai lah. Tahu kunci kan? Aw.
1: Okey,
3: okey, sama-sama. Tanya tadi Imros rekenawiat ne
4: sino tuh tua ini sejak begitu udah lah kita baru jalai nak nemu jalai tungak yang kibak kena
3: ya
4: atau sem sekunda
3: oke
4: halo
3: halo selamat malam
4: halo
3: halo
4: halo
3: halo selamat malam. Oh, ni tu ne.
4: Tukar ke sem.
3: Ngambil state tau kah? Okey. Halo.
4: Halo.
3: Selamat malam. Ya, selamat malam.
4: Bisa.
3: Siapa wai? Siapa tadi?
5: Tu ari. Apa yang ni tu ari jalan selalu buka.
3: Apa yang ni?
5: Apa yang ni?
3: Ari. Ari muka ne.
5: Nasoi
3: cerita
5: tu,
4: kami tinggi tu juga. Apa yang aneh?
5: Nak
3: hanyai cerita. Okey, aku nak dengar awak.
5: Laban, bulan dulu nya ayu besar.
3: Aku
5: kami rumahnya nanti agak mengumpul aku kami mengumpul besar.
3: Aku.
5: Laban menyebuah keladanya. Kau nak beli, nak tahu keladanya.
3: Oh.
5: Jadi kami dua apa yang banyak tadi enggak kan tidak buka yang dibah menyeduri bahwa kami dua kau nanti kian
3: oh.
5: Kita anak dan tahu kalau sudah nanti kami kemari lari di sini ngautai ini mau tadi di ngau kita ngasih lari kau di sini temu itu sudah ya kami dua tidak takut aku besar itu lebar baik kau nak ya
3: oh.
5: mana bunyinya sanung tu sudah ya
3: oh.
5: Hantu rumah jauh tak baru dagu aku beritahu ke tua itu ya
3: aman
5: jadi kami dua tindak dulu korang mumpulah kami dua ya dah dah saya buat bukit teka lain kami dua nak tadi kedua lungetan ginti kau dah ginti tan kedua temuk ya tadi ya menyagi ginti bisa 50 lebih angku, 40 lebih anda mangnya angku gitu.
4: Nama, kenapa perahu? Kita nyak, kita ke
5: jalan kaki. Nah, dan jalan kaki.
3: Darat.
5: Oh, darat. Dan kerja ke rumah. Kelingi, dia nyamai lah bantuan menyebut keladannya. Kau nasli, kita buat keladan.
4: Oh.
5: Tangan dia sudah cukup menyawanya tadi. Abas ke dua. Nyampau ya, kan dua.
3: Awah.
5: Nampau dia aku lebih 30 ikut gitu 40 masa dia 30 ikut kelai
3: oh mayuahnya
5: dia menyuah di mulai ke dia udah saya laban ke dia aku kedua dua kali babas angkat dah ke dua datai dia telung ibu ini dua api akan nulisan ke dia aku hidup ke dua api bertelur bandir oh ambil kendal tanpa ribut itu waktu dia sudah kami dua nunu istan siku-siku dengar tak munyi saya dah tari ili yang dengar tak temunya mana indah tak teruk kau
3: ok
5: mana siapa aku itu beliau saya nak buat munyi aku ya aku lupa dua ini nak awal untuk saya jirulunya
3: oh
5: Ramah di semaji semuanya.
3: Oh.
5: Udahnya udah semak kami dua tadi. Selain bunyi, wah itu nggak kuat ya.
3: Okay.
5: Kalau nak kau, pernah kau nak kuat, lo tahu lah deh.
4: Hujan, mayanya. Mana hari ke bisi hujan memesi hari nadai?
5: Hah?
4: Bisi hujan mayanya nadai?
5: Hari ini hujan lagi. Kalau belum tay. Oh. Kalau belum tikio.
3: Oh.
5: No. Uji nak kau pun ya, anak kau itu, tinggal kau. Itu kau ini disikah ya ulir tu. Nibuan di kau dia betul banyak sekali. Aku itu dah mau. Tuh aku pun dah suka tu. Tinggal berani. Nama ya yang kau lagi tanggung bah nama ya. Kau pun ya. Bukan ya, mukul ya. Luku punya itu tu aku gaya. Ya dah, gaya tadi. Pegaya luku tengah lama lagi, semak lagi.
3: Oh.
5: Tengok. Betai bersemak lagi. Nak tak kisah ini saya ada pedak. Ini juga manjai buat aku luar.
4: Bapak ya?
5: Tahu tak dari saya semang yang kaki kami duanya.
4: Kau makan ikannya kini?
5: Ukai. Kau kinu ke malah. Kita yang coba kinu, itu. Oh. Tidak cuma cemang. Apa yang banyak itu. Dari mana tinggal dukuk penebas punya kunoan ukai bulau-bulaunya ke rumah tembang dukuk ban saya anda ukai bersuang bal belengannya tua tu lengan sepia lalu tinggal dia lengannya
4: apa?
5: Jadi ya aku udahnya ibadah ya aku tadi kami dua lalu menengah dia pada ukai lengan kita usia lengan turun
3: aman.
5: Nah, dengan turun kaya-kaya. Kalau ambil engkau ya. Ya, kalau lu pedak kukuat dari kemahannya. Kuliah pun dua kukuatnya, sedikit sikup, kedua baik, kedua pulang. Lama, kedua nak ruas sebuah aku. Nada lagi, dia tahu. Nada semua tengok lagi. Banyak lama, banyak dah. Dan nanti, dah cukup habis ni. Medak saya bersanya. Ukai seminan ingat-ingat ya. Saya baru yang menguak menakutnya.
4: Udahnya, bisa demi seroy kenyap nadai? Ha? Bisa dah mai dah kenyap nadai.
5: Nanti malam nak pun sini.
4: Ha.
5: Ko ya. Dah dah sampai dua dah tip pulang dah sini dua malam.
4: Ha.
5: Kita salah ko ya. Aku dah celap dengan air tadi tak silap ko ya. Tak ada kacau kita habis lalu dengan baju ko cahaya ko ya.
4: Hmm.
5: Dia di lanang kenyap ko ya.
3: Au ah.
5: Jadi ko tuainya tadi tu apa yang bayang waktu nya.
4: Hmm.
5: Ya, ni pula kali kita tengok tengok kita nak dai buya orangnya orangnya nak dia nak cakap kita itu ya. Tang kita takut banyak nak tak ada kena kutip tai tu yang nak ko.
4: Hmm.
5: Amatnya kosulnya.
4: Oh, nanti kita ni bu ni bu ke ngekuak ke kita ke kedai?
3: Hmm.
4: Tarantai begino kia nak dai orang kan nya demar kati ni tu.
5: Engkaunya nala ban bunyi ni awak jadi
4: yakin. Nyak nyak ngukuk dulu. Dini nak makai dukuk payak.
5: Ganti kami dua. Laban tindak bulok sendiri di takut. Nadai tak berbuat. Lalu ditinggal ke dua orang hari ini. Siang hari bu, ke dua orang ambil siang. Nadai berdua darah. Amalinan itu terus darah nadai berdua. Kami dua muat gintinya tidak mengali amat ia dah siang hari. Tahu amat sudah ni situ-situ kena dua-dua kuat. Kan nak kami orang bagi hutau ke dia.
4: Mana-mana punya aki-aki ni.
3: Apa ni? Apa ni?
5: Nak banyak.
4: Dia bisa cerita minggu dulu di retai baru ke?
3: Okey.
4: Apa ni?
3: Ya, ya sama lam.
4: Apa ni?
3: Ya, ya apa ini ya. Hari
4: jalan selangau muka.
3: Muka tarine.
4: Ya,
3: ya, ya cerita. Aw mesti kagusai ninggal tarine.
4: Orang mantap entu.
3: Aw ya, okay ya. Peninggal kedua kita ke malam tu nih ya. Di rumah.
4: Ya.
3: Okay, ya nanti kangau ke bukai.
4: Ya, sembari kita nanti berita pukul 10
3: malam tu lagi ya. Okey, habis itu.
4: Terus kira sen.
3: Okey, ya halo, selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
3: Siapa tahu? Eh?
6: Pegawai dari Bulu.
3: Apa Dawon?
6: Pegawai.
3: Pegawai dari Bintulu. Okey.
4: Bisa ceritakan kunci mana tu pegawai? Ya,
3: nama dekat tu si.
6: Kami ke berjalan di rumah apa ada yang apa tapi je.
3: Oh, okey.
6: Jadi kita cerita pun.
4: Okey, terus kerja apa kawan?
6: Sebuah bat kami sekarang.
3: Mhm.
6: Ibu penyebut nama lah, ngono ada ibu penyebut. Ayat pengawal tau. Jadi cara ni mak dia lain. Minum malam deh. Tidak masuk dalainya. Tanda orang daun dalai dari luar lama ni. Mereka mesti duduk dalai ni. Si orang dulu mereka kiba kami kanan masuk dalam gelap masuk kira lah.
4: Nama arti ya nana bukannya anda apa kawan?
6: Si kita dia dah mula tanda orang kita dulu masuk kira lepas si orang kini dia dia mereka tempat nama ni lah.
4: Ya.
6: Dalai kami buat sampai kau nya malam sebenarnya. Sembab babi banyak lagi je. Babi kalau datang pakai bahasa Hawiat eh. Tengok babi pak berbukitnya. Pendir-pendir kan dengar punya kekayaan. Gadai-gadai kami empat. Tudin. Aku nombor tiga. Sebab aku mesti ke dua laut lah. Ya semuanya kian. Ya semuanya babi mama. Kan imbak babi ni. Dia nak betul, nak pang orang ni. Dia nak dai. Aku tak ada dia bokong. Bisa yang telah kami mati. Telah kami empat.
3: Semua amat ni.
6: Pernah yang mana pernah yang malik pula.
3: Apa ini amatnya? Bahaya.
6: Aku dah dia mata kengam sungan.
3: Kain dah.
6: Sampai dia tahu ngai aku ngau lagi. Ingin tahu pengau maksudnya. Takut maksud dia. Terang. Tidak ada mendak kami ada mendak tidak ya lebarnya yang dia mendengar lu nimbak kau mendak tanya.
3: Ingat
6: nama kau nya tapi dia tahu kau ingat aku kenal nya.
4: Bisi nadai badi ya mainnya nadai badi nadai anak kita.
6: Ada
3: nadai kes
6: lah. Kesrom tinggal masa penting pernah yang ting kemunya.
3: Kay, ama sama amanyo semiwapnya. Awa.
6: Ba, ya ko ko ti ko ndara ko mempat je mimpi.
7: Bisa lelaki ada buat. Bisa ke babi
6: ni? Jadi ni yang dia tahu.
3: Heeh.
7: Babi ni bisa uliah apa apa kawan?
6: Salah babi ni. Timah sida ya.
3: Ah, nak kena ni.
6: Mesti tiga babi ni dia nama ni calung kecil dari timah sida ada.
3: Hmm.
6: Aku dia kena baru ngau hidayah ya, aku deh. Aku nak kabar ke tempat baik dah. Nak kau kau selalu saya ngemai.
3: Kau ah.
6: Mau jadi ndun ada wak. Nak mau jadi timba.
3: Kau. Nak nemu nya ke style nya ame kau deh.
6: Kau.
3: Kau.
6: Dia tu kena sei dia je lama ni udah.
3: Oh.
6: Dia bujang tu ba ni.
7: Kau. Udah nya nya bertemu berkelala ngau pengendiri lah kita.
6: Kau. Malah pengendiri nya pucat. Mau tidak. Kami malah pucat. Nah, kalau kita aku sikau kami kami empat. Dia nya kena ke.
3: Okay. Bahaya
6: ya, aku pada gaya bala buka ya lah. Nanti udah ada yang kenyak lah. Bahaya berjalan lagi malam. Saya nya. Tapi kita jago lawa babi udah beli itu. Nanti saya jalan nyari nama-nama. Cuma ya, kita
3: aman.
6: Kena nak kita semua napa nupai.
3: Aman.
6: Kita
3: nak hari
6: sabtu je. Lah kurang.
3: Okay. Terima kasih ya pegawan.
6: Baik, sama-sama.
3: Okay. Selamat malam.
7: Hanya tadi pegawai Nes Sam
3: pegawai
7: Sek Sam
3: okey tu
7: sawas Sam
3: okey ya halo. Halo selamat malam
8: halo DJ tu Imban dari Pinyo
3: dari Pinyo okey bertemu baru Imban
8: okey kok aku mesti program semangat tu DJ
3: iya betul
8: ya kalau aku dia pelan-pelan pelan-pelan ini iri kalau masuk aku pemalamong dia
7: ya nasihatnya
8: tapi cerita itu dia menang kerja kayu itu dia
3: oh kerja kayu soba
8: kerja kayu bakau
3: oh ok
8: menang kapak itu dia tahun tahun 1974 dia
3: apura raya pun lama dah
8: lama aku punya umur aku punya 13 tahun jadi begitu aku yang dia ada
3: okay.
8: Jadi kami kerja tu bakau tu kami hari uban lalu kau pelasuk kaya ni datang pelasuk jadi orang kerja bakau bukan nak je sepet ni tak kaya kami hari pelasuk ke kenang raja kan gereja kan dia namun gereja non dia
7: nadai
3: non mau dini
8: ya gereja semua pun pujang kelam semua dia
3: oh awak
8: sepuluh kidang dia tu dia tu bedau kemudian tahun 1972 boleh kita angkatan ni
7: oh kola kola kola rejang ni
8: aku kola rejang buat angkat rejang jadi angkat kami hari hari nyabu yang tadi kayu lah sehari hari hari hari di pedok 8 jam dia kami kayu lah mai de bola de pedok mai lah ada boleh hidup magang bola aku 80 buah perahu kami sebab
3: oh
8: sikunya dua buah sikunya dua ikau sebuah perahu tiga ikau sebuah dua ikau sikunya barayuan dua lah kayu lah hari-hari mai mai bekal mai periwak mai petak macam lah semua nak kerja kakau tu bakau tu
7: cedang ni besai besai besai perahu kayu lah
8: nah dari saya nak perahu iban kutainya kemudinya jangka keluar jangka ke perahu kayu lah kutainya buat botik pun sebuah dua nak besai kira saya sakit lebih yang meninggikan doangnya perban kayu amat kayu amat kamunya sehari-hari awalnya perlu hijang kurang ini malam hari siapa perlu hijangnya pasang orang api pasang anak temiti pedak perlu hijang anak kami berdaya sang kami kemantaknya subuh hari ini perlu hijang kami bukan hari ulu perlu hijang kayu kami sehari 8 jam kami kayu ada je sehari-hari hanya dia datai kami di adik kerja dia nak jauhnya ke bakau
3: oh
8: ke bakau jadi datai dia nak ngambil langkau ngambil barang pai ngambil ngambil barang beli lah baju baju burak jual baju baju baju banyak nak bawa jadi bakau punya 12 kaki pun jadi dia jadi harga bakau punya 4 ringgit lebih batang punya sebab dia
7: oh nah
8: baru sibuk ya orang Melayu.
7: Nama kena ramainya kena sibuknya tungkang itu kapal kapal pitap
8: kita. Kau tungkang pitap itu tungkang ada krem deh. Main ulur
7: tinggal. Main ulur. Oh. Main angkat.
8: Aku kami hari itu nyelam. Hmm. Dan nyata kerja, ambil barang kerja. Tiap hari kerjanya. Yang habis lawak. Ambil barang baru kami buat kerja dia. Bawa pikir untuk kerja dia, meh, nak jauh. Udah nyata dia. Jadi ujung ayah kau kena, nak kami. Ujung bapaknya. 4 inci, 3 inci ujung ayah. Panjang 12 kaki. Jadi pun, penekak pemesai ya. Lepas kami kerja dia. Datang aku kerja sendiri. Lepas kami ikut sebuah perahu. Lepas aku kapak umur je dia. Kapak bakal lukan. Kenal namu. Nara cinta aku dia kau punya. Terbang kayu pelancarnya kayu. Lalu melat aku. Nak menumpu tak tahu aku. Lepas aku mulia je lempu.
3: Okay. Nak
8: tinggal tak tahu.
4: Okay.
3: Au ah.
8: Tiga menua aku nyanya. Satu pokok. Udahnya. Udah bakal malam hari nanti air lepas ke senyum malam harinya nanti ada yang tahu nak dia datang sungai nanti ke sungai buai ke nanti aku ngambil buai sikit-sikit kayu setiap kayu ke dengan dua bos buah perahu enggak kok kayu melintang dia nyok kumpul dengan dua ya
3: kau dengan dua
8: kau dengan dua kau bakau bakau nyok mana langkang ke buat tebiang ni kalau lukan kami kaya-kaya ngeduku mayu lukan di gereja dia sebut dia
4: kena dunia kelihat lagi nyata tahun 70-an
8: tau tak ajak ni lukan buat entah mayu lupa-lupa ada kerja bakal tak buat pantul mesti setiapnya bunyi magangnya lukan buat kelubuang nak kaya ngeduku nyam kalau buat lepas kami nyawa tadi kami ke kayu tadi ni DJ ni kau karam DJ buat dengan rejangnya buat baca air rejangnya
3: tau ni
8: tau masa basah mu aku jauh karam ku bahku mbak sekarang cikgu punya gaul-gaul sebuah perahu jauh gaul ke nganu pandiri umbak dia umbak kamu main umbak gelombang dia buat tak siap
4: oh nyong lebuh nyak ke tapi ya
8: kenapa masa aku buat kejang
4: ngelebuh kolahnya.
8: Aku dah tak buat berani, tapi sekejap berani anna. Lepas. Saya yang keluar lagi surut, laju lah kita kadang kami kayu. Aku cik siku dua.
3: Aku.
8: Hari ini tadi, hari ini aku lihat kami berkayu lah. Hari telah pada sepatat ke. Sebab kami kayu. Kau berkuai kayu, saya ke. Tengok. Malah hari buat kau nyaku. Aku menang kita 8 jam kayu lah. Mayu, dia berdua hidup dengan aku kerja kayu.
3: Aku.
8: Ya tu dia rupan dia ni ya. Jadi dah kami ke kerja jadi tak tahu tu tungkang di sibu ngambil kayu ke apa. Jadi aku tenggelam beri air ni bayo nak di sini ni nak yoda di ti. Dah bawa dia tu selam kau kayu lam air ni lu tarik engkau tali ni tungkang kau bersih kerja nak dai menyo.
3: Kayu.
8: Kau mesti beri air ni. Jadi orang di tungkang balo aku mata tungkang ni. Hari ujuang ke. Aku masuk dalam air ni. Air masih ya. Udah ke nyawa habis kerja ni buat bulan-bulan ni. Ya nyawa. Pulai mah kami lagi tukar ni. Terima ke. Gak nanti tu cukup gaji ni. Mumpah ni ke batang.
3: Ya.
8: Ya minyak beras ni nyawa tu ke. Eh so nyawa DJ. Dua ni lapang. Tentang beras.
4: Ya.
8: Main
4: subuh, beras kaki batunya kelihatan, main kawak, main timbang, main
8: apa? Belum mudahnya, main 2008 ada berapa kali pilih-pilih tiba tu mainnya. Nyawa pelama dia balai baru, nego kayu orang nego kita nego. Kira aku dua bulan juga, baru kerja dia, aku ni nak kerja.
3: Aku ni.
8: Lalu nya. Kami aku karam nak kumpul hati dia jatuh karam nak saya mati ikut dia. Aku nak ada main pelepuk dia.
3: Oh.
8: Nak ada main tuang minyak besar itu yang berat. Dia karam nak ada main pelepuk aku dia tahu. Main majlis dia. Yang kami aku karam aku karam kami kepada dia. Perahu kasi lebihannya. Dia gandung perahunya. Nggak barang-barang. Bakar-bakar rajaan itu yang
3: ke. Okay.
8: Buat nyawa yang lebih kemungkinan. Mati jawab yang aku tahu.
4: Mana?
8: Dan nyetir mak menyo pulai baru 8 jam baru saya ke pulai hari hari dari pagi sampai pukul kerbaik pukul 3 pukul 4 dia datang pulai baru kayu al pulai ke mak aku madu yo dunia nak nyawa cak bejet dia cukup untuk menyak jawab kau
3: aman
8: Di karam sudah mati je, no, jaku lagi dia tu. Geli memang betul lah. Masuk, masuk pelukis jangan pun geli macam ni, lo parah itu semua.
7: Ya, segi, segi, segi bekal ya keliak magamanya kita ke apa penemu kita lalu nama kita segi nak nemu takut kita kita mainnya.
8: Sama
7: lagi. Magi biar segi bekal.
8: Tak mati dia je, nanti tengen berai kami tu mainnya semua. Bumak lah bak gumbak ni minyak kayu lah. Nak kau nyom aku mencok dah. Mencok bukai tenok mencok nyom kayu ngam batang rajang. Merakok sebelah kin ke. Hari ni nyen nak saya bergoyah api ke. Kejap-kejap nyen tu kami sangkai. Orang melek lah aku melek gurang minyak. Ni nanti panjali kematian ke lelaki karam. Apa mengambil orang aku. Jadi bukai tak baik ke bekal, baik ke periwak. Ini habis nampak, dahi meh. Maka nyol di sini kita buka lah. Minggu minggu baru lagi.
7: Okay, man.
3: Okay, man.
8: Okay.
3: Okay, ya. Minggu baru bertemu ka? Oh.
8: Ya. Terima kasih DJ.
3: Okay, sama-sama Iman. Ya, okay. Tadi Iman.
7: Hari Binyo.
3: Hari Binyo.
7: Ya, tuang itu dulu saya berperinan dulu saya sebentar kita ke Ninga berita pukul 10.
3: Iya.

Pukul 10 malam, dia tu kami nabur ke berita malam. Perintah besar dekat madu ke company concession dikena ngadu ke jalai red line bas pemanjai jalai besar Pen Borneo Sarawak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Rantalinggi madah ketuk mengukur pengawak ngadu ke jalai ke boleh 136 km pemanjai. Lalu jalai red line-nya dekat diadu kena agih belanja RM900 juta. Yang netap ke perkaranya benuang di perundiang ke lalu company tingadu ke jalainya dekat dipadu ke nanti semua proses sudah dituku ke magang. Dato' Sri Alexander mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Jalai red line tu inya jalai asal ke endang udah bisi sebedau jalai besai Pen Borneo ke dikaga. Jalai red line-nya endang ndak disengkawam ke dalam projek jalai besar Pen Borneo Sarawak lalu patut diadu ke mana lagi. Lima ganturung peniau ba Bianah Padawan udah dipilih jadi palan tika dikemeran ke dalam langgur pemansang dagang temuai ti berpelasar ke pengawak tanam topi dalam sita Kaunsel Negeri Mambuang. Kaban Kaunsel Negeri Mambuang, Dato' Dr. Jerib Susil, madah kelanggur pemansangnya dan dikenak ngelati ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Lima ganturung pendiau tu enya Anah Rais, Sadir, Si Bakar, Si Muti, Ngau Si Buang. Tundang sebengkeh hari perkara, TBC dikeranau ke, ianya Ngau Gerempung, Bianah Padawan. Sama bisi dikerandau ke inya sekedar langgur strategik ke dikena ngangkat ke produk dagang temuai tipe pelasar ke pengawak tanam topi budaya ngau pesaka orang ba kandang menuanya. Yang mekak bisi mansut ke pengeran hati perintah ngagai pengawak tinyukung pemansang menua pesisir ngena dagang temuai tipe pelasar ke pengawak tanam topi tiulih bersemekih serta meruan. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat bersawup ngau upis pemansut hasil menua Malaysia MPC kena berjalai ke projek reformation penanggul birokrasi. Ke tahun tu DBKU dah milih projek lesen papan iklan berpremis tingati Kediri. Ngena projek tu pengawak ting mendar ke peminta ke lesen papan iklan ditaga oleh dikurang pengagai 30 hari aja. Tunangkan katur baru tinetap ke kuasa mendar ke peminta ke lesennya. Ndang hari baru upis Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal. Projek yang mekak dikarap kuliah nyawab ngurang katur birokrasi serta boleh ngangkat ke pemanah servis ke dipejalai ngagai Mensia Mayu. DBKU meka benuang berunding guna sistem tiulih nyukung pengawak ngenatai ke peminta ngau merik pemendara ngena cara ti berurun lagi. Agensi Penagang Penusah Gian Dadah Nasional AADK Pelilih Menua Sibu bising atur pengawak pemandang ti berkawal ngau pengawak ngelaban penusah dadah ba sekolah SMK Belaga. Pengawal pemandangnya ke diatur berserimai ngau forum pemertiati ke perkara Rama Community Belaga diatur ngena sawab hari sekolahnya ngau gerempung Raban Bansa Sekapan Belaga. Programnya mucur ngemporok ke 150 orang dinyerangkum balan biak apa indai ngau orang mayuh ba kandang menuanya. Tundang sebagi hari jalai ke semampai diatur AADK kena ingat ke rakyat menua pesisir ngambil nyeliah ke diri hari penusah dadah madah ke pengerusak ketegal dadah serta negap ke gempung antara mayuh bengkah raban pak pengawak tinggalaban penusah dadah. Nyenakan abur ke berita malam nyari berita tu ditusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Kau nyak selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lebuantu meringkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu di sempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di Perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Sepi putai tansi masak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku ngomai keterlibat kami apa tuai yang udah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, Tuan Romah.
4: Ya, Tuan berpun baru ni, Sam.
3: Ya.
4: Nyambut telepon apalah kaban kita yang kita berkongsi cerita engkau dalam program mengas-mengas berkaitan malam tu.
3: Ya, jam kedua engkau ke tiga atau lagi. Ya. Yang tu ke 12 tengah malam atau lagi. Okey, terus telepon dia tu peninggal. Dor kita boleh berkongsi ke cerita kita kena mandak ke malam kita itu meh ni Tuan Romah. Seraya ke sidak ke menung gawak pelabak ku bisi melian ke kita ke benua belalak ya. Jadi bak jam keterubah tadi bisi empat ikut peninggal kita
4: betul.
3: Harap ke bak jam kedua atau ketiga tu
4: mayo lagi balak kita berkongsi cerita ni Sam.
3: Betul.
4: Jadi kita lagi apa nama tu lagi nganti bala ke kaban kita itu bisa dekat buku cerita bakal kemana tu. Jadi bakal selama saya sini bakal selama tua tu nasi ki di sedang kurang oleh buku lain cerita buku si cerita ngagai ya terima kasih ya mah ngagai embrus keterubah tadi tanya cerita ya tu bisiknya nyangkut mimin dan ampun lah malah kita kembali dengan masa nyatang utai
3: cerita lama nih
4: utai kawan main cerita ya amat tau
3: ya
4: pemegang apa ini nih sehari selagi awak nasi cerita nginti ya ke tu pertama kali aku dengar orang boleh minta antung sem
3: sama
4: terubah ya oleh orang minta antung apa igawan hari bintulu tadi cerita nimba nih sem
3: nimba tadi
4: mayo sekedar sem mayo kenimba mayo ke begiga baju lo mayo kita ini ngah orang ke udah babadi mana sem
3: betul
4: babadi mayo ke beburu begiga ke pemakai jadi mayo ke begiga nyanyi nyobot ukar teh buka itu tu sih gini ukai utai ke nama tu ukai ke tempat ukai ke degaga cerita begitu nah sesi mampainya di kita ini ngah mayo kias kita ke nama tu kita ini ngah orang ke bertimbak pengadil ukainya sengaja sem kadang-kadang utai dalam babas tu kita sama anak nemu bunyi ko apa siapa tadi tu ya ke apa yang ini tadi Aris Langga bukaan tadi
3: utai kena
4: utai
3: di sadangnya
4: kita mensia pun tau nyadi babi bak mata kita
3: betul
4: kita dari kalau kata tu nyot peninggal kita ikut sem
3: ok ini udah habis peninggal Tuan Romah
4: ya
3: ok ya halo
4: yang ayah nak jadi
3: lawa tes line 885 antara ini telepon baru
4: baru ya, gak bisa nak datai arus tali

0: pawan. Baru tanya tu nyangkut nak nyangkut. Nah sem.
1: Ya, 0885 ujung nomor teleponnya tadi nih. Telepon baru ya. Ke bisik penanggul tadi nih. Ya. Lalu cerita Imban tadi nih di rumah. Ke ke pegawai atau ya.
0: Ya, ya tadi.
1: Hai, nama ini.
0: Namanya.
1: Oh,
0: ke gawa ngigak pemakai 8 jam pakai yosem. Tentu nyari pagi datai ke lemai.
1: Ya,
0: udah nyengat keluar moralnya sem.
1: Oh.
0: Aku ningat cerita leban aku kuala kelia niti jalainya nih sem. Niti jalai munyi ku yan tadi sigi Jawa. Hari leban munyi ku anti de peda kapal Pulau Kijang bangkai kapal Pulau Kijang ke karamnya sem. Artinya ngelebuh tasiaknya sem.
1: Jauh amat nih.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Oh, nama tu nih agak takut-takut sudah tu sem. Kesal.
1: Ngawak ya. Tahu telefon aja peninggal.
0: Telefon aja.
1: Ya.
0: Munyi ku imban dari sem. Dari kelia. Engka dunia kelia ndak tu siga. Sem nih. Nah, bakari ke dia tahu. Sigi munyi ku ya tadi. Enti iya. Ngela apa tu nyemerai kaya sem artinya tadi sem ya hari ngulu Batarajang keluar hari Batarajang keluar hari nanga rajang artinya puak kakibak sebut sem.
1: Oke, halo ya, selamat halo. Malam
0: nama tu sem ni.
1: Oke, harap kena ada penanggul
0: meh penanggul mah balan kita tu.
1: Oke. Oke, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, DJ.
1: Selamat malam. Siapa tu deh? Siapa, weh?
2: William Ingram tu, DJ.
1: William. Hari ini, non?
2: Hari teman liha.
1: Oh, teman liha.
2: Mana mana berita, DJ?
0: Mana kami dua itu?
1: Berita cukup mana? Oh.
2: Tu berita. Punya personal atau berdeh?
0: Ya, sikit personalnya mah kemana? Ngambil kita nak nak orang.
2: Jadi aku tempai lama.
0: Boleh dek, Madam William?
2: Okay sih.
1: William padam lo. Kedulu tau ke Jawa ke
0: Minggat?
2: Pija bersibu mainnya. Tahun 1997 apa kena lah.
1: Okay.
2: Jawa bersibu. Si pangan aku nak. Mai ko ngambil buah nak nantu nemu nama siapa nama dinis ke namanya miat ni tengok aku
1: apa andanya
2: kami dua ini ngambil buah jadi buah ngara baru mah banyak sida nantu tinggal ngumai bawa san ke pan nantu tinggal nak tu nemu menua basalim sungai salimnya jadi tembu kami buahnya tadi ngambil buahnya tadi. Jadi mana aku bisa duitku ngau aku nya tadi. Sudah ya gagal gagit mendak nyemiak nurun kainya tadi. Sudah ya kok kai jadi aku bisa aku tinggi mimet lah. Anak nantu aku menang anakku itu mayo aku kedal aku nundi anakku nya tadi. Saja aku bunga kita tarangan mendak ninggal sini.
0: Nantu baru dagu.
2: Jadi siku umur hanya karena aku tetap meduanya 4 tahun ya ke tuanya 9 tahun bekerja apa-apa keduanya mesti gak tahu titir turun kait lah keduanya tadi gak mengagetkan bertanya miliknya anak-anak ke dalam kembali pun dapat bu udah nak tahu kita itu nyemak rumah panjai mandi berumah kembali ke pabu airnya sekali tertanya buat anak aku tadi menduanya tadi mujur anak nak tenggelam
1: okay.
2: Jadi aku nya tadi menong menang dia aku mujur aku lagi minat bukai udah siku tanya mujur kita nya tadi anyut nya tadi banyak nadai dan tenggelam lah lagi anyut tengah. Jadi tolong aku didi kenuk ya. Aku kena suar jen kena kasut saya buat ngagi. Tadi sempat buka ngan tu je.
1: Terjun.
2: Tadi aku tiga ke kayu nak sempat. Kan terjun aku nya tadi. Betul tangkap aku berbau nya tadi. Tadi dah. Tadi aku ku Tuhan Yesus kenuk aku. Bila aku terjun tu aku tak nak tangkap aku. bau-baunya tadi. Coba tangka beku tadi, bau-bau ku ketebing. Mesti ngerap balik deh ke kor merah dia. Ada ikanuk ya. Ya memang genggam semangat menyang diji. Jadi aku kira misalnya, sampai kita tahu lagi aku ingat.
0: Oke, okay, William.
1: Oke, okay. Terima kasih, William. Selamat malam. Nah, oke, okay. William, ya, William mari taman melihat nih.
0: Kadang kita itu nyamasem.
1: Penusah, nak sadang nyari.
0: Mbak cerita tu atau sikit genggam
1: semangat. Ya.
0: Tiap-tiap penusah sikit ukai ada sadang, tai ukai digiga, ukai dipinta.
1: Aman.
0: Sepakat tuntung penusaha ya,
1: betul. Lebih lagi ke berkawal nge-support kita ya.
0: Betul. Ya, ya. Semampai kita itu nama ke tadi sembapai jaga-jaga mah nanti kita ima ya kita itu bekerja ke pengawak dini-dini kita ima ya kita gagawa
1: kadang berjiman kita itu rumah ya. Lebih lagi kita gagawa kenal misi
0: betul
1: tadi. Berjiman bukan tak berjiman tanya tadi bisi maya kita yang tadi ilap bisi maya kita yang tadi namanya penusah
0: penusah
1: tadi.
0: Ya man
1: tapi
0: sigi pengawak kita siti-siti pengawak nang sigi bisi dekatnya di penusah
1: betul
0: tak kelimpah ginti kita nyau nak nemu bejiman
1: aman
0: apa nutai tajak lebih lagi bakal kita ke numpang kereta ne sem nyamai kereta kita nyamai kereta sano udah kena ke kita ya nanti kita nak bejimat pun tahu menjadi
1: jadi tahu badi ya ya ya. Okey, William peninggal ke lima kita.
0: Aman.
1: Okey, ya. Okey, tu tu rumah.
0: Sambut Sam.
1: Okay. Halo. Halo. Ya, selamat malam.
3: Malam, Bade.
1: Selamat malam.
0: Sepatu gini.
1: Ini Cia, kai?
3: Oh, ini
1: Cia. Ini Cia. Selamat malam.
3: Cerita bahu.
0: Cerita ini Cia.
1: Nada yang awak ini Cia. Okay.
3: Aku kat Yosi Yuta. Ini aku buka ada. Jadi ini aku tahu. Ya punya enggak belawang namanya. Nemu dari belawang.
1: Belawang.
0: Nama tu
1: yang. Nama tu ke belawang tu ini Cia.
3: Subuang, subuang empat babi.
1: Oh, subuang.
3: Aku saya belak.
0: Keladi empat babi.
3: Aku keladi. Lagi citiknya belawang nama kami melakukan
0: belawang
1: belawang
3: ya mbak humeh no suayanya ngupi wabi ngupi manu mak duaya dia tau ya kilik kian mantun mantun belawang mantun belawangnya jadi penyanya namanya apa apa melabok umum buat muh duaya kalah duaya dia
1: nama tadi
3: akal melaboknya.
0: Oh melabu, awak
1: melabu.
0: Nemu nemu.
3: Nak bumbu muak,
0: awak.
3: Bumbu muak. Nadi ini kita mungkin belawangnya, contohnya. Melihat ke, maka senya, maka cuci buang senya.
1: Oh.
3: Melihat semula tadi, muda utai ni siang ni ada malanya, ya. Nak guli ini, kau bawa ini
1: deh. Awak.
3: Nak guli.
1: Awak.
3: Bantu bantuan ya. Yang selama adanya kuama mantu dia saya kalah aja sampai ko ya. Pegawai anu tanya ko ya. Waktu itu ko ya. Buang ni apa lain dia ni. Ayo ayo koyo yang pak aju koyo kolek punya. Halo?
0: Iya ini Cia.
1: Bisa?
0: Saya dengar Cia.
1: Oh.
3: Oh aku.
1: Ni nu dengar cerita dai.
3: Oh.
1: Okey.
3: Lawa ni macam ini, bukan boleh kumnya kian, kalau boleh kumnya kian, agak ke, jadi macam mana, macam tuai ni. Yang
1: ni saya
3: pelak, pelak kuat dia. Tuh berapa? Tak kuat, cuma lantuan dia. Tak kuat dia. Tapi pelak ni saya antu, mesti kuat nak tadi. Aku
1: tak.
3: Nak tadi siang alam lah. Ya,
0: kini sih ya. Nama ni antu nya tahu ngersiang kini, engkau pedih kini antu nya nah.
3: Tidak,
0: nak itu. Kan, antu.
1: Nama anak tahu.
3: Aku tahu.
0: Antu nya tahu ngersiang. Kau kau bangetat kebiak kini apa?
1: Jason King.
3: Oh. Kuat hab jalai, kuat ngigak sebuah babi yang gitu. Oh.
0: Bisa kemana mantu ngerisiang nih nanti ya. Kita ngantuk tuh, sige, nak, mat sebut kantuk, sige nantuk mana sama pediau ku deh.
3: Ya,
0: ya. Tapi kita punya. Ini buah, padah kita pedih apa, sige, dan sige bekerja pediau hantu.
3: Ya lah, umum muak katanya.
0: Berapa umur dari itu nanti ya?
3: Ya tau. Oh. Umur aku deh.
1: 69 tahun.
0: Tahun.
1: Hmm, ya. Tawa kantor mesti yang tadi.
3: Tahunnya jauh.
0: Okey, Necia.
3: Selamat malam tuh
1: ada. Okey, selamat malam Necia.
0: Lain lah kan tuh tentang resiang. Okey, Tegal ya, sih resiang sih pindah ke Jai. Nah, tentu.
1: Jo Pali, halo mudah.
0: Halo.
1: Mudah apa pilih ya mudah.
0: Halo.
4: Halo.
1: Selamat malam.
4: Oh, hari kapiat tu.
0: Sempat tu hari kapiat. Pujuan mana?
4: Oh, bantah tu.
1: Bantah hari kapiat.
0: Okey, bantah terus ke cerita dia bantah. Ngai kelain putus lagi.
1: Nama dekat tu si tu deh.
4: Oh, tu cerita tu kaban ku ban luar ke gawa di tu.
1: Oh.
4: Jadi kaban tu tu ke gawa. Jaga malam kurisi me.
1: Oh, jaga.
4: Oh, udah makan lemai.
1: Oh,
4: udah beranau. Mupuak tu kaban yang nalek diri.
1: Oh.
4: Ya kira aku tu lebih aku nya. Tak start meluri ni. Apo aku ngono ya?
1: Oh.
4: Nama siapa ni tarnya kok ngono ya?
1: Apo?
4: Baik ku ya, lama ku ke, nggak ada berani, nggak ada ku deh. Belum kena pijit tua ya tadi.
1: Oh.
4: Tengah unerai ku yang kenyetat luri.
1: Nyetat luri di rumah?
4: Oh. Nyau tua, kian baik ku kian, kian tu lah kok ngono ya.
1: Oh.
4: Nau dia ku situ aja, aku ke dampingnya deh, tak jauh. Emang aku nau dia siku, kok ngono ya.
1: Oh. Oh.
4: Oh, kian tua daripada orang yang ada ke lurinya tak hidup.
1: Nah ini
4: yang mua-mua seudahnya.
1: Oh.
4: Laman ke sikit bisa ke penemu diri. Untuk diri.
1: Aman.
4: Dia benar kena padam kengai dia mata aku dia ya. Tuak dia tanya belakang yang ngal kau kuno ya. Aku ngadu ketua lagi, aku ngono ya. Ya udah nyak tadi. Udah disiangin, burin tadi. Kau macam jalan. Tak jalan surut ke kulurin tadi. Lepas ke si kaya di tua bawah belakangnya.
1: Awah.
4: Nau liat lurinya nih kek. Tanya nau liat nih kek kaya padam ni kan. Udah nyak lama tuan tidur aja sampai aku tiga lebih akhirnya.
1: Awah.
4: Seno jam tua tino. Nyamati ku bengalin amat munyi ku tai entai ke nyala kira kan tu me na patut ku te kurina tai ke kuda tu buah
1: kan
4: munyi ku tai tare kan ka je bayang aja kini tok semangat dan mungkin
0: ngadai ke simbra ku kini
1: tenyet au luri ente hidup ne
4: au
1: ngai ne
4: kan mu hidup lurinya je
1: au ah.
4: Kaban ku nyak pan nemu banyak tau tanya apa ya.
1: Kai
4: ya me tak mata ngau sebenar nanti ngalan tu gua ya. Atau rumah
0: ya kai kena
4: nanti kita ngalan tu parai tu kaban tu kutik kudian nyak tua un tino
0: ketinggal
4: biar tino
0: oke nada ada pedak nih?
1: Nada orang.
4: Nada
0: yang antu mana?
4: Di rumah.
0: Napa? Nyak kan tu, temu nyetat kiri, makan tu nyetat pedak orang nada ke?
4: Nada yang mana nada
0: yang di rumah? Antu mana? Kini?
4: Nya aku sudah nama kini nak ambil beliau lurinya hidup.
1: Tahu.
4: Tengah malam utaranya dini hari, lah aku. Tapi itu talayin na tay kutikudin ko po na hira. Ada yang mengurui nyetau hidup.
1: Sama nyelai.
4: Baiknya amat tenggat mengaman pintu tami itu ayah cemian tami.
0: Serua itu nyaga lupuan lor teh ya?
4: Nyaga usut tu ayah. Taban orang pulainya. Kau enam lemah. Pulai orang tua sekitar kira 5.5 sekitar udah tamak. Benua gawak bak usup.
1: Oh, aw jaga malam.
4: Jaga malam.
1: Nyamat nya. Ya hanun deh nak ko deh.
4: Bak ya ide.
0: Nadai ke sore bunyi angka lari menya ne.
4: Nadai bunyi lari ta menyam pintu cermin tabiat tua ya.
0: Dalam luri rajinop ya.
1: Bak bunua.
0: Mbak Pundok kan?
4: Taban tua teh bisa puas ni kata. Tamiat cermin pintu tamiat. Kenapa yang apa teh bisa?
0: Nanti ngawannya.
4: Ya sama aja kutai. Ya sih kita punya kutai teh yang ngalah antu teh kan kerjau di depan tap ya.
0: Ini apa kan ni? Apa yang ni tadi depan tap antu ya hanya.
1: Mayuh cerita nuan tu, orang jaga atau, okay sama-sama nyata deh bentar ikapit tidak kejaga malam untuk si mayuh cerita tu nih, tu rumah orang kejaga sekolah, jaga hospital,
0: orang kejaga macam-macam,
1: okay, ya peringat ketujuh kita, bentar ikapit tadi nih. Lalu ke kita ke Bukai meh peninggal.
0: Ya, harap kau lihat kunci cerita ngau kita meh. Terus ke bercerita ngambil ke pulai ke pengerinduk peninggal kita.
1: Betul.
0: Kapan ke teban kita ke baluar dia nasem. Terlebih lagi ketua terperindah nasem.
1: Ya, kadang nak nyawat nih. Kadang nak nyawat Nino.
0: Anak irau. Nanti kami doa ada yang ningal. Anak nyawa artinya kami doa itu ningal ke kita.
1: Fokus. Okey, tu rumah.
0: Ya, hello.
1: Ya, hello.
0: Hello.
5: Hello.
0: Ya, selamat malam.
5: Nyatan di pekan.
0: Siapa?
1: Selamat malam.
5: Jonathan.
1: Okey, hari pekan.
5: Kita balik ke tanggau kita tu.
1: Selamat malam.
5: Kau tu di rumah.
1: Ya, selamat malam.
5: Aku cerita mai aku ke gawak di Senanjung Din ba Johor Din. Aku baik ke banku. Kerja Singapura aku ya. Mai aku kerja Singapura, angkat tadi dah beli ku magangnya. Kena masuk Singapura kian dah. Dari Nadai ke. Dengan si ke banku mai kerja ba kilang. Angkat ba kilang Din. Sebab umur dah tua kai kan lima. Aku mau dapat gambar besar tu, aku dah kerja lama je. Ada orang tua sedih ke aku nak. Orang ni sudah lama ke. Abang aku tu supply saja, supply kulit. Dah datang ke banku ni, kerja kemai aku. Kanya diskusi dengan aku, anak aku. Kak, ke aku ni. Uji ngepak tu ke aku ni. So jaga buat hostel aku. Bakilang orang ke... Orang ke Balau Induan Balau Thai dah buat hostelnya dah. Kami dia buat suci puas nak. Tiga ikut. Nayuk dua, Nayuk Sabah. Kau ajak kau dua dia. Anjuang bus dia ke kuku. Siap malam. Balau siap malam. Ya, mendatai ke mansaknya. Teman ku masuk. Akhirnya hari ke depannya. Dia jaga hari ke depannya. Polis kena mati, rumah kitarnya. Tak tahu bahas dua yang tadi. Nak berkata jahit dengan dua yang. Tetapi baku suak kurang gak ai. Suak kering sap. Kau bakna ngisap ke kau.
1: Oh.
5: Hmm, tak ngisap. Ya, masa kuai. Aku ke sebab. Banduai tak ngisap tuai. Nanti duit tuai. Cuman mau sekepalnya ngisap tuai.
1: Oh.
5: Ya, telefonnya. Kau ban besi telefon tuai. Nanti telefon. Ya, telefon kau nak ke. Pegai kau tersuai ke megai. Dia buai orang seluai. Buka. Pai tuai ke Kelantan, aku tuai pa tuai reno.
1: Oh, tuai ke tuai reno.
5: Sama tuai. Tuai dah badai. Jaga dah tahdian aku.
1: Oh.
5: Kata cinduk ngap, kita remban aku.
1: Okay.
5: Aku tak remban lagi tau, tak tuk tiku din.
1: Oh, bukan ni ke?
0: Dia ni nak jaga abad Singapura dia lah, seru adik.
5: Ke Johor dia. Baju Johor dia, jaga. Dia nak.
1: Remban bukan ni tadi?
5: Remban, nak jadi ke dua, tak lagi, tak main tulang ke remban dia.
1: Oh.
5: Dan itu dia ikut juga cinduk ni dia nak.
1: Oh ah.
5: Oh, pergi tulang ke lelemai. Ni lah, pagi madah aku ngegai buas kami ya. Dia mau saya jaga sini ke aku ni, ngeluk tambi tai tambi ni.
1: Tau.
5: Oh, sana biasalah tempat kamu jaga aku ya, no aku. Mas siang hari, jaga siang aku dia nak. Ya, ni anda datai. Aku ke siap malam ni.
1: Tau.
5: Ada yang tahu. Ni aku teruk man.
1: Tau.
5: Tak datai bala dah tambahin tadi ke masuk dalam banyak. Tak cuma masuk dalam tu magang nama orangnya. Lokal kereta. Bekal dam beri ke kopi ke beri ke air ke. Kadang-kadang mah kedanya kan luas barang. Kadang-kadang kunang masuk banyak itu bos eh. Kalau aku bosnya. Bangku dah kena suah baik ini nyirup dah. Dan belica-belica nyukup daya buah kami kau kami semata ambil dah. Ya malam kita ingat mau nanti jadi ni. Tapi ke buah kami dia.
1: Oh.
5: Nama kita malamnya, ni kerja malam. Kita pun buka dah. Tuanya, mau tuai dari Kelantan. Kuya,
1: oh.
5: Satu kereta jangan saya keluar kalau ramah ambil kuya. Tapi sama siang beri Cina itu.
1: Oh.
5: Kak langsung masuk takut. Dah rasa bunguh di lama lah. Apa mau makan saya belanja aku ya aku Cina beri kau itu.
1: Kau ah.
5: Pung ketika itu. Dengar. Lama bantai. Minta bantai ke surat ke. Surat tinggalnya dari polis ya. Ambil aku bantai ke aku dengar itu. Bantai ke aku dengar. Kepan ku siap melalui Kelantan dan juga siap ingin keluar.
1: Oh.
5: Oh. Motornya kan start motor tu. Bila dua ingin motor ke tanya ke dia motor 6 bulan tak bayar aku je. Kita Cina pun.
1: Oh.
5: Cina. Kalau mak tu, tak datang Cina. Takkan dekat lah Cina nya.
1: Okay.
5: Oh, teman tanya. Aku bakal main Kelantan dalam pos tu. Jual kamu ke, santam kamu ke. Nak aku mata kena bak ku rasanya. Nanti oh. Saya masuk saya salah. Kau nak ku?
1: Tahu.
5: Keluar kamu sentam kamu kau nak ku? Cina nya. Dia pagi. Madah ku ngagai bos kami nya. Dia tahan saya juga sini ku. Tahu. Dia pulak ku dia. Saya mau balik kampung ku. Kan tua masuk hospital ku. Aku dah pun mula dengan.
1: Mula
5: kan. Kamu ku sana tidak. Kalau dah semua bisa balik sini, aku ban gay kau ada gitu.
1: Aku kemula ke?
5: Aku kemula. Aku nyalu pada aku dah kau ada.
1: Aku ama nas nas sekali kena aku deh.
5: Aku jabat tempat kita baik melayu bantan benda berpositifnya je.
1: Aku
5: jadinya baik pindah tempat sistemnya semalamnya.
1: Aku
5: kamu muka kan mau buat tambahnya. So muka dia kau kami susu sikit dekat sini dah.
1: Aku
5: antar so antar laporan. Aku nak mau lokasinya. Kini aku bukan buat lokasinya kan.
1: Oh.
5: Nama orang nak mau buat lokasinya. Ya, aku melawak pihak aku dekat. Tentang aku ya.
1: Oh.
5: Dah lama aku dia.
1: Oh.
5: Oh. Madah baru nak tahan dia jaga malam aku. Jaga siang aku dengar.
1: Oh.
5: Jaga siang. Oh, Cina aku. Cina lepas tak nak buat Cina ni.
1: Oh.
5: Kamu jaga apa sepil lain. Kena ke kat lagi kita jaga pasapin lain. Kita yang cindua Cina. Kita yang cindua. Aku kena cindua. Ya da ku gawat babah kin bae mabuat na sebu tua ya. Na ta mabuat tanya tam Cina nya tu ape. Ni gambar orang, seorang jaga ba kilang dia nak ku. Ya, kai ba kilang ke mana mo dia TV WC. Kai ba kilang dia kan. Dia mana ga dia jaga kilang Cina Singapore nya bu kilang. Ya ke belah kami ya kejai komplain aku. Belah mas kuriti dah. Komplain aku. Kemarin maka jadi buta aku. Sejak madah aku ngagai kinanya. Itu orang selalu mau kacau saya. Aku ya. Menu Cina tukai Singapura dah. Bagus kamu dah keluar tu dua itu anjing aku ya. Jadi itu dua mak saya. Kau keluar aku. Ya berdua ya berkilang kita berkilang aku malah getar lah. Dia tidak kacau kamu ke ya. Ini kalau dia sudah tahu baju dia tidak kacau ke ya. Ya tapi bawa bawa kamu tadi ke kemih ke biak dalam. Apa ada anjing ke siapa suruh keluar tu tukai ke tu. Tidak ada komplain aku dah. Komplain benda tukai. Dengar. Tanya kata hari mana hari pebalik ini banyak saya ngabang ngagai ngabang besi bala ba luas dalam ba tanya berkilang dah asok ya tapi enang lama satu enang lama ya empat hari empat malam ku nadai renukal ya kun badung coba.
0: Hei, benar meh kerjaan eh.
1: Kalau nanti meruan
0: mah kau kata. Kata itu nanti boleh gaji deh. Empat hari empat malam nanti nukar.
5: Nggak mah. Nggak bayar OT ku deh. Gaji bayar.
1: Wah, lu nak meruan kau mah meruan tau.
5: Banyak pula itu penguat dah kerja bakilan kita masuk basan dabi. Mereka kami semua dia nak bayar dia meruan. Dia meruan dia. Banyak semua yang buat already. Kami semua simpan pun aku. Dia madu dia nak tu berapa mah? Kami kami ke nanti berapa? Kami pun lagi. Nama sampai kat palau. Saya aku ni saya tu orang saya tu tarik kau masih dia ni kau.
1: Nama.
5: Nya aja tu. Terima kasih.
1: Ya. Okay, Jonathan. Okay, terima kasih. Ya.
0: Kadangnya masih SNE.
1: Rasib siko-siko na sama. Bisi orangnya tadi gawa apa Siti no alo meruan.
0: Meruan.
1: Bisinya tadi mayo macam bekang Jonathan tu
0: meh. Ya mo kita manah orang gajai.
1: Ya.
0: Toke manah orang gajai.
1: Orang gajai. Ya.
0: Ya. Orang gajai toke kena manah. Sige bakaya man.
1: Ya. Ya nasib siko-siko neh terus meh. Kita ke belalang giga ke pengawak meh. Okey, nyong mula kan tua yang sakit tadinya.
0: Nyam pula tua sakit. Jin tua damai sakit pemautai. Nyong tua ke tempat sakit ne je, sen. Ne sem.
1: Jadi dak hidup ke sebut hidup ke nyawa.
0: Nyong tua ke sakit. Nyong gay dan tua mas sebut. Panai ke jenatan tua ya sebut sakit gay ke nyebut apa inai ne sem. Kelipak dengan tua. Udah boleh tahan gak ano tuh. Enang ketawa ada cerita sige maka kita siku-siku tenang sige bisa pengujung. Lebih kita ikut ngerja pengawa ngambil ke bisa ke Tegal kita enak gawa bisa ke Tegal kita enak nurun orang mati bisa keban ku siku sebab kami lagi dalam pengawaknya di penglikuan sebab ya kapulai ke menua setahun dua kali kalau tahun Siti ini ya mati tahun Siti Aki ya mati tahun Siti Apai ke mati tahun Siti Indai ke mati udah 4 tahun dari tahun ini Aki baru ke mati.
1: Aki sepian tua kan
0: ya. Halo.
1: Okay, halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Siapa wei?
0: Halo.
1: Siapa tu deh?
6: Aku tu Adam tu Arisibu.
1: Adam Arisibu. Okay.
6: Akan nanti punya kita. Kita tu berlaku hari tahun 2019 banglah.
1: 2019, okey. Ah,
6: mayanya aku lagi bedau tinya, aku suka lagi servis ba Navy suka eh.
1: Oh, ex Navy betul.
6: Jadi kita ya mayanya aku nurun tengah lah nurun inte. Lemai deh nurun inte tasik kian deh. Kira ke pejalan ya lebih kurang 2 jam lah mungkin lokasi ngomong inte ya deh. Aku malamnya. Udah aku nurun ke deh. Benuk ngomong inte. Telepon saya ini tuai ko. Telepon madah ya. Uli kuai deh. Dengar kulit lain kok, kemudian aku belum bertrafik dia, kemudian nggak jadi pulang. Pun nama deh, pun nanya ya. Nanya ya, madah aku, tanya nama tu Billy, anak kita nya Emma nya deh. Ya anak aku yang bisa ninggal orang nebeh gitu. Lama aku kadang-kadang aku main aku pergi aku nebeh kita lah. Jadi kira ini malah ninga punya bila anak kau yang bisa kan lebih kita siap main lagu punya ada nama tu of the slow nya deh hati nuan hatiku jadi nade betul kan ya gitarnya simpan ku dalam dia punya dia gitar kita nya deh simpan ku dalam nah, tidak boleh ninga lagu ninga nama tu
1: orang lebih gitar
6: punya itu okay, orang lebih kita gitarnya lebih rimpu tapi bisa suara indah lah lagu. Nah, dahnya dari kebetulan ga mayanya nama tu bisa maya aku mengalami tu maya aku paman tenyan sama alam bilik. Nada apa lah tau sarinya ngaya dejuk ini tuai ku ngaya sama biliknya. Ya aku mainnya bisa sesuatu lah dia. Jadi aku madang itu aku nawal pergilah aku tanya lah ngadu ke rumah aku nya. Ngadu ke rumah aku nya kira ke baca ayat-ayat lah. Baca suaya apa semua yang ambil ke pelikun lagi apa semua. Yang nanti aku hari situ ngadai ke aku dengan tanya-tanya lebih lagi deh. Ya ditanya sikit simpan ku sampai dia tahu takut kadang-kadang aku lebih hangai dan nyari baru deh.
1: Sekali nyaja sirah ninggal munyi?
6: Sekali nyaja yang bisa sipe bagi anak aku tu bisa ninggal orang ketuk tingkap. Bisa ninggal jadi ada orang ketuk tingkap ya. Laban rumah kami nya bab luarnya kami duduk bab tingkat satu. Ya aku fikir ke ini orang yang ngetuk pintu pintu pula ngetuk tingkapnya. Padahal hanya tinggi. Aku tunggu nyegap bulu pegau yang tadi nyengok aku. Kenapa tu orang bisa ngetuk pintunya
0: ini bak kotas bak TUDM lumut den
6: kotas nebi dia
0: bak lumut den
6: bak lumut dia blok kayak B1 dia. Ya aku sampai dia tahu mah aku lagi ingat kena kadang-kadang ya saya ke bulu tanya pegang yang mata medak situasi itu lah kena tapi setakat tu aku dah minah dari itu dah fikir apa semua ada lah rumah pun ada apa-apa amin oh. Anak kata ya special ini ya boleh medak ya boleh ni aja
0: ya bisa mata batian lah
6: babi baru hadir bayang ada tingkat satu kita duduk tingkat satu datang di medak TV ngorak apa semua yang medak Didi ada babi cukup
1: apa bisa ini
6: mula aku nyengok lepas tingkap dapur aku tiap aku nyengok aku akan boleh nama tu nyengok belakangnya belakang aku kebun baru aku bisa pinggai pemakai maya aku kadang-kadang aku malam hari mereka pakai maya jadi ya ni lah yang ada babi. Nengok lah aku. Mula aku nengok kali pertama ni. Nah dah lah pada aku. Pulang aku nanti. Sekali dengar aku. Bukan dia yang tinggal namanya. Nengok baru aku. Pada aku duit kau babi. Ya ni. Bak kita Sarawak dia tak boleh.
1: Okey Adam. Terima kasih Adam.
6: Selamat malam.
1: Okey selamat malam. ada dari Sibu. Tu pelabak kau keterubah tu nih terubah.
0: Yeah, yeah.
1: Kau tua, bawa program dengan
0: semangat. Ada mari Sibu.
1: Okey, tua nyawa tau gak?
0: Halo.
7: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, siapa tu kini?
7: Ada Sibu
1: tu. Siapa orang Sibu ay?
7: Malah sudah ada tim di rumah.
1: Oh, tanya tu, apa J?
7: Iya, iya.
1: Ingat kan eh.
7: Selamat malam, apa J? Tadi tim di rumah.
1: Oh, selamat malam, kenuan.
7: Kita kira baru itu tahun 2025.
1: Oh, tahun kemarin ya.
7: Ya, mobilnya aku tu. Kita meninggal tidak kita hantu tenda dapat tak kan?
1: Wah.
7: Namanya bulan 7 17 hari bulan 7. Pukul 12 lalu dia mana sampai rumah. Jadi aku tu tindu bak bilik besar. Malah aku ni tindu depan kiang. Lepas kiang ngat dah tindu bilik besar. Danya tindu abis aku dua belah lalu baru kalah lah aku. Dengar aku orang tu matuak cermin aku. Pintu kerja-kerja menyi dah nemu dah cermin kita ruainya nanti dari dalam menda dari luar dan luar nama menda di dalam dan macam-macam luarnya dah
1: saya terus awal
7: lapan kami kebisi kedai kedai rencit aku kedai desain pun dah dan mau dari netuai aku berjual dan rumah panjai menyata ke dua kena dari rumah panjai maka bercian garam kedai mien
1: awal kedai rencit mien banyak awal
7: ya. Dan nyah deh. Dia nemu atas lacinya nemu si Alengka de Seliang ketinamnya segi empat yang dia sem di rumah. Dan nyah dia Seliang selusian ke diri. Dia Seliang nama dia selusian ke diri. Lalu ada nonsong maya nonsong gila teh. Kasi lebih 50 sen nama nonsong.
1: Ya.
7: Dia Seliang seringgit nya ke diri ya. Engkau batan mari, tij mari nya singin. Nak gerih rana. Ya tata bakal mari alai ton ka tibi nya. Kontinas gi empat nya. Nomin. Aku tindua oda baru kelap nya sem di rumah. Dengok mambu di seliang asa mimpi si kuai ko urang ra aku. Dan yang angkat aku. Ambil aku pikir dah sem di rumah. Siapa nama tu? Dengan yang betul aku dah seliang aku mengambur bawa tengah dia.
1: Nah ini.
7: Ni ada dia je nanti namanya di mari aku nyasi ingat dah ngawak dan di mari lengkap di birah tau dah.
1: Mayau nada ikan eh.
7: Kalau lengkap aku ya.
1: Tak
7: mengambur dah seliang 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen nada. Dan ya, angkan menantu aku. Kami, kasi aku bedak ngai kaku pula. Kangau aku ke bini aku, ngai kaku pula. Bedak-bedak ngadu di seliang, pergi lah. Mengutai. Mayanya, saya buku, alap aku ke belajar, nasihan di rumah. Pukul 1.10 minit. Udah nyak.
0: Engkau tu yuk lagi ni?
7: Udah, engkau ya jangka aku. Ingat lagi dah. Kok kamu main mayau? Mayau semua aku dia nak nang kebuat tindu. Nak puas hati aku tadi dah. Tengah aku pijat sebelah mari baru kaki nada itu dah. Buka kopi. Nada itu dah cip nama semua dia.
1: Nada orang.
7: Nada dia. Padam kopi. Ambil aku berdiam. Kaya bisa pancul telefon. Rekam aku nada habis. Kaki mari baru hanya mijau semua. Aku nada itu di rumah. Tapi nak aku takut bila ada empu.
1: Semina ke Iran aja meh.
7: Nyanya aja masuk ke Iran. Nyanya teka 3 hari saya datai nantu ni dia. Pada aku macam nantu. Tanya tu juga ngapain nanti pada dia nak datai aku. Dia selian dan mesti nyawa nak lah bandak ngituang aku 50 sen. 20 sen 10 sen yang nak dituang deh. Tanya mengambur sebuah bilian lah. Ya pagi aku masuk apalah dia tu namanya nantu di tuai ko nya ngatu ko nya tu nya ada kala buai malam aduh kan lah cai ko lah bisi datai ke na ba bala buda beli kerupuk beli tanya ne ning ngai ka buta
1: tau
7: na dai ka dami ko mimpi se
1: tau na dai mimpi ne
7: na dai dami ko mimpi di rumah nya ma ko ngami bedia na dai ka pasuk ba telepon ne kanya tuyuan kan ngai tanya ne ngai de pedak kin na takut kini
1: au irau ketuyuan cari duit seliang
7: ya
0: muka duit ya kebelah lamban dah mencuri
1: ya selalu tinggal kata ini
7: bunyi kena tuainya tadi dia yang takut kan yang ngeri siang takut ngindak duri ini lemu ke kebawah
1: kan ini ngeri siang ini duri ini yang mahal
7: ya saya cerita tahu kok tanya lah ya lah
0: PJ
7: kita baru
1: oke PJ
7: kukang upak 29 dan yang ketutu dan sawit.
1: Oh, tahu nya ne.
7: Gigi-gigi tahu. Nu punai na hidup tua nya nu mun deui. Masih nang mah kurus wae
1: deui. Tahu. Bagi inti nu nadai urang lagi, de dingan nadai urang lagi. Telepon baru ka.
7: Ya ieu kayak minggu baru lah.
1: Tahu ya.
7: Oke lah. Bulan 5 deui nya.
1: Oke. Oke. Oke, sama malam PJ. Oke, ya.
0: Ya tadi ya PJ ne.
1: Ya, bisa cerita lagi cerita ya, kau ya. Oke, nanti minggu baru. Oke, peninggal ke 11, 10 kita.
0: Ya. PJ.
1: PJ hari Sibu ke malam tu. Nak berasa kita nyo 3 minit ke jam ke penodi ini tu rumah. Jam ke penodi itu ngarap ke GBC meh peninggal kita ke Bukai.
0: Ya.
1: Lagi tua nyengok si daya kenyapa tua apa Facebook ah.
0: Betul.
1: Tina daya ke bertelepon lagi ni.
0: Nah betul dan ada ini saya nak.
1: Ya, bisa mewah
0: malam tu. Malam tu. Ya, baru sejam lebih dah 10 ekor dah. Nak dikira kena gaya kena nak ada apa nama tu? Dia ya kena disambutnya.
1: Aman. Bisa menikah ikau. Nah, nak mau jual tadi ni.
0: Bisa yang ngantung dari siang tadi nasi.
1: Bisa. Nang repon saya tu nih. Ah,
0: kita pun. Engkau tu lihat bertanya ngakai. Aki, aki justru ban kini. Nama kebuah antung dari siang. Harap kita bisa nengah malam tu. Bisa repon lagi kini. Leban tu, leban. Aki uban kai, aki uban kena nemu gini. Kalau kebuah hantung risiah terkali kali ke gambar jai kini kali ke ketat burit kak bira kini kali ke tepi jat burit
1: ini duri
0: ini duri punya PJ nak nemu sama kita ini
1: saya
0: atau ke sigi peniawai sigi jai kini ini nama saya ini
1: kak berkelala kak tundi berkagai
0: kak tundi berkagai ngembah orang tang kebetul aja ya kedinga aku antu tu sigi ngenuan kita aja ini saya sigi kangenuan kita aja semua jai tang jarang kita ninga orang ke nama kebuah kita takut kan tu
1: nyam gamal jai
0: gamal jai
1: siti ke ya nak pedak tang tai munyi
0: munyi tang kita takut ke munyi munyi antu ko kita ya
1: tu tu nilian nya nikil tu tu rumah benar ko ketawa kesedoi di siko antara madah kentua ke nyonadai aman tua nanti tua ya lagi lagi dua peninggalnya
0: peninggal tempat ke amannya ke nadainya pula kita itu mak kita ngai kita ka nama tu tadi ngai ke siti-siti nya tu sigi bukanya mana sem
1: ya
0: sigi macam-macam kadang nah cara bukai
1: nama sakit tau ke para itu nauleh nauleh di tinya ke ngai ke toke
0: ngai kita
1: alah na asuh toke mene tak kita kena nyamai ne
0: nyamai nempak tua nalan tua nyergah kumbai mati kayak di sama ada yang guna nanti bukannya aneh saya
1: nanti tua nih nggak kok nilian yang nikel tuh bukannya badi ngapa
0: bisa hari di burung
1: carut harus burung tua aneh aku de
0: aku de kumai de mati kon tua kay deka kena aku terus de mati kau
1: macam-macam cerita nih
0: nilian dia nikel tuh nih
1: ah Kan tadi ne bantah, kayak bantah. Jonathan. Jonathan.
0: Jonathan. Kan tua kemati.
1: Bantuan. Tahu Jonathan. Nonde deh jah Jonathan.
0: Sige bekam.
1: Ya. Oke. Jam ke penudi peninggal 11 malam.
0: Tu pul. Tu kaban kita jauh nih ngat. Saya kena ngat TM klik di pa Bali minggu itu. Sama malam terumbu hari menua ribai deh hari Dublin. Island dan ke. Menua nih ngat kapu gerik selamat malam.
1: Ya sama malam.
0: Bali nama yang putih dekat itu. Dan mula kita di Pabali Minggu.
1: Di Pabali Minggu.
0: Ninga kita hari menua ribai dia. Hari Dublin.
1: Island dia.
0: Island dia.
1: Bisa itu rumah?
0: Mayu atau siam jenis baca atau dia kenyapa-nyapa atau aja. Tu maksud kali pun menurut siam ni. Hari caw no. Bisa sejam ke udah sebenarnya Pak Ketua Hari Simpang Jalai Semunjan. Ellen Umang Tui selama bisa ingat tua agak sedar ya. Terus mengajis kaitan peminat setia ngengkam semangat ya. Selamat malam
1: Jessica. Terima kasih.
0: Ya kalau mana
1: kalau cerita
0: kalau cerita tahu pasal ya kira Roy Kuang semampai bukulah ngok kita ya terus saya mesti hari Sreman segi hari tiga segi nadai kala dengka Emilia Amerika tu pun semampai USM Pulau Pinang selamat malam DJ ku ya selamat jalan pengawak benar ingat ke program ngas mengatuk
1: terima kasih
0: saya sambil ngak kerja mah tepantup lelengau laban ningat program dalam Jaku Iban thank you
1: terima kasih apa tadi caranya
0: atau tadi Emilia Amerika. Terus Liao moga meri selamat malam ke tua. Delian Yenika tu dah tadi sem. Ya ke bisi berjurai mimit tentang ke ngemula ke nama tu bos ngembain tua ke mati. Selamat anak Peter penuh selamat malam ke tua Ipa Vincent. Benang gali kuning ke radio di Pabali Minggu tadi hari Island menua hari Biden Mak Rabung Alap selamat malam mari sibuk ya semangat tetap bersemangat ningat ke program mengenggam semangat harap ke seruai terus manah malam tu Gerimis bisa Sam?
1: Bedau?
0: Gerimis selamat malam DJ Sam ngau tu rumah ku ya selamat jalan ke pangua megak nuju balap peninga WFM nya ada semua sekali Sam muka itu sebenarnya tua peninga WFM pun diberi selamat malam Catherine Robin selamat malam DJ Sam terbang peti yang selamat berjalan ke pangua Sigi sisus Sigi udah sedia ninga ke program ngas mengat ya. Setiap malam hari tiga Mami Abah selamat malam DJ semuanya Pak Tua Nita sampaikan walaupun hari sebuti seloi sebuti selamat malam orang sebuti MSM
1: ya orang sebuti
0: Henry Orlando Nira selamat malam DJ ke sesuai selamat malam ke seruai mana hari disibu tu ke pihak megak ngagai sidak ke bak peluga ruban sebab bisik kalah bisik barandau ngaku semampai ninga ke apa nama tu program ngagam semangat selamat malam ke kita udah bertemu kita ngelamat tu meyakirami orang melah pinang mayanyain sobat 29 hari bulan selamat malam bisik ngagam barandau minta ampun meh nak boleh nyebut nama dia tau Agnes Inda Robin selamat malam ngagi tua kuya Sam harap kesudai terus mujur bersemangat ngenggam nama tu meluar ke program ngenggam
1: semangat
0: berita hari miri
1: ya
0: Agnes Inda Robin pedau tu Sam ne
1: pedau ne
0: kaya sidak tu lalik ni ngaku kumaya jaku pesan tu Sam ne Sam
1: aman ne
0: selamat malam Anita Nawai DJ Sam terima betul bertemu baru buat program ngenggam semangat harap bisik cerita mana lagi ke mana megang cerita hari malam tu
1: ya macam-macam tema malam tu
0: Antu tuyul ke gerinang geringgo aki kempas. Antu tuyulnya cerita ngai ngi sidak Melayu kini selamat malam ke.
1: Antu tuyul.
0: Kamatnya kini sem. Kita itu bisik antu tuyul. Nada ini. Cerita tu atau tu tuyul begitu ya, mana tu? Ya ketemu buau nemu ko.
1: Buau, bisa ini.
0: Tuyul menya. Selamat malam David buah meniang. Selamat malam terumah ko ya. Tu tinggal kereta dulu nasem.
1: Tahu.
0: Kenang ke nama tu antu tu sem.
1: Tahu.
0: Munyi ko jago ke peludi itu ane sem. Dalam mensia.
1: Bisa antu
0: dalam antu nada manusia sambut sem.
1: Okey, ya
0: halo.
1: Tak peninggalkan sekali itu. Halo.
0: Halo.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam. Tak apa, wai.
8: Agi bisa masal.
0: Oh, agi panjang.
1: Agi panjang itu. Agi sejam agi.
0: Siapa tu kini?
8: Aku tu Jaya.
1: Jaya.
0: Hari ini Jaya.
8: Aku udah bak di tu bak uciang itu bak tu kawah itu.
1: Oh, okey. Ya. Nama teka di kongsi dengan bala peninggal tu deh.
0: Ya.
8: Ya, nanti. Aku tim buka buku di kita lama kelihat.
1: Okey. Cuannya.
0: Cuannya. Terus kedek je.
8: Umur udah nyaw 6 umur lagi biak kelihat kita lagi biak kelihat.
1: Oh, cerita lama tu.
8: Cerita lama. Dia tu umur dah 60 lebih ya. Kira 60 lebih ya. Kira ke 40 tahun dah cerita tu. Tahunya kunci ni tuan.
1: Holy.
8: Kemen cerita tu. Nang ada di nang diingat ku bari lah cerita tu. Dia buai lepas tu. Nang dia diingat malah diingat bari. Cerita lagi bujang-bujang kelihat.
0: Terus kelihat Jaya.
8: Jadi kelihat tuan kami itu kelihat dia di kampung. Dia di kampung. Kira lagi jalan ngayap lah kelihat. Jalan ngayap.
0: Hampir ngorang ngayap nah.
8: Hampir.
0: Aku hampir kelihat.
8: 65 aku lahir 6 tahun 1965.
0: Oh, nada jauh tu ah.
8: Lebon yang kak umur kebisik kak dampir kak 20 lah lebon yang
1: Ya, agak bujang mah.
8: Dia tu dah 60 lah.
1: Mak
8: kita dah.
1: Tahu
8: ni cerita tu.
0: Dah lama.
8: Lihat dunia agak berburuang. Agak kena buruang lah kena orang. Lagi berburuang.
0: Ngayak merau.
8: Jadi menua tak ada lawak kami. Ada menua aku hari mentau kelihat. Nge menua orangnya. Kira ke berjalan 6 jam.
0: Ni mudiang?
8: Ke pantuk kian tu ngak ke pantuk. Udah tadi. Aku kira ke baru pertama kali. Lebih kaban aku nya. Berjalan ke menuanya kian ke. Nah kampung tuan. Nah kampung jalan. Nanti si jalan saya kelihat tuan.
0: Ya. Hari mentau.
8: Hari mentau. Hari menua kami ini mentau. Berjalan sehari-hari. Kira dari paginya. Hari tengah hari ya. Tengah hari aku diangkat. Ini lemah ada tuan. Yang sikit. Berjalan. Sikit ada itu. Nyak gila lah. Ketiknya buat ni. Sikit ada itu berumban lah. Sikit kalau lemah lah kenyak lah tapi biasa lah kita jalan itu jalan ayam. Jadi kedua tadi dalam rantau jalan kami dua tadi bisi ningal tai ningal buruang. Ningal buruang tadi ngembar kami dua aku kuliah nama buruang nemu kita nama kutuk nama muah tapi kita ada nemu
0: munyi ya
8: bagi ya. Ya kebadai kejai. Nintunmu nama buruan yang lala tu ya ada ketupuang dan jalai kedua tinggi di gembar kutuaknya bari kedua.
0: Nama gembarnya bari. Ay betang strapnya di semrainya kelia.
8: Kedua day ada ni manzaknya. Ya. Hutan kelihat lagi bedau nyak tak bedau si tapi ada balak kelihat lagi bisa bersaik kayu kelihat hutan tengah
0: ngayak mungkin keringgah yang agak semua
8: kenyap nyak dan tadi oh dah Datai baknya kedua sehari tadi datai bak tintiang nanti kedua digembar kutuak ni bari burung nama kutuak.
1: Wow.
8: Rendi ya rendi yang ni dia kuda bari. Datai bak menua renyan nyok kuda pedian nyok sabo petang kuda pedian.
0: Ini menuanya tuan.
1: Pantau.
8: Ya tunggu kiamnya menuanya. Udah antri tuan datai bak buketnya kedua tadi. Berhenti dulu, leban hari nyagi, badan agak siang lah, kira-kira pukul 6 lalu kena.
0: Jadi ni nyekanya di ini tuan nyap segi siang.
8: Ya,
0: duku.
8: Mereka kujaku tadi, mereka temu orang, dapat tubuh, nyak kejayaan.
0: Ya, betul.
8: Berhenti dia kedua tadi lagi pak siang aku nak kayak karena ya kami tu, tapi yang tuai gear aku. Lagi tuan orang baruah ke

0: Ya, kedua kira ke pukul pau. Nyokap ku tujuh nya lah.
1: Kira bisa target menyatu aneh.
0: Iya, aku tuh ngerembang tuh pokoknya nyala. Lagi ngerembang.
1: Ya ngerembang.
0: Oh, si, kira udah.
1: Oh. Udah bisa target lah nyarte.
0: Oh, orangnya bisa. Aku tuh kira ke ngerembang pokoknya nyala.
1: Oh.
0: Oh, udah ntar deh. Nungkuan insap, mendua deh kabar nih kira.
1: Tahu.
0: Baru kan nungkuan insap. Ta berbunyi meburuang muah, ternama muah ni oh cai cai. Anu teringat ke ni yang apa ni apa yang kami keliat. Ini ngah buruang tu dah pembar matahari gitu. Ada badai dom ke keliat. Dapat tu segi buruang tahu, no kan? Tidak gagal engkau tahu pindah tak ke? Ada tahu buruang tu maya tu berbunyi ke? Burung muai, mungkin dah siap. Mesti nemu tenen sam.
1: Ada.
0: Kita ni dia. Cara tua ini ngaji nemu dah.
1: Tu rumah tu nemu.
0: Muai, ya.
1: Rambau, kau ya.
0: Kau mai kau dah ada gitu rumah dah. Kau mai kau dah pincian dah. Agi,
1: agi reka.
0: Panjai tu.
1: Tanya nampang kau mati.
0: Bendau, bukan nampang mati, nampang pincian. Oh. Sambung baru je saya kan.
1: Okey,
0: sambung. Dan tadi tuan om puak pun tu. Bapak kan aku ada pada itu kan. Puak tu baru ah kan aku. Oh, nurun ku dua tadi. Amai ada jauh ke rumah ke. Betul-betul salah kelala aku dah tiada rumah. Oh. Betul-betul salah kelala. Menung baka kening baru ke. Saya sebab petang ya kira.
1: Sesilau kenyak mana ni?
0: Sesilau kenyak.
1: Oh.
0: Aduh, ngetok pintu tertujuh keduanya. Nggak belakang dapur aku jalan keduanya, tere. Ketuk, ketuk keduanya, tere. Lihat keduanya, bisik ke seliang anu, entah seliang dindiang, eh. Seliang keduanya. Benar makai gitu dah. Karena ikat kami ini, kak. Nggak, ngetuk, ngetuk, ngayang muka pintu. Tangkat, orang ambil ciruk. Kan ngetuk, kemudian. Ngomong, kemudian, tapi nyamun. Lalu ngebegau kurang di rumah panjain ya. Lalu begau lah orang tadi bersuluh kami dua.
1: Ku jakuk ngai temu.
0: Ku jakuk ngai temu orang.
1: Okey.
0: Dan tadi begau ya berorah berkelala kemudian namanya ya sanu. Ika sanu penuh yang tadi. Dan tadi tuan kalau laju kita tuan panjai tak tuan.
1: Okey, nanti kau, nanti kau.
0: Dan yang tanya, sambut orang makai dah, kemudian si mandi nunggu, nampai makai dah, kemudian lemain tadi. Ia pecukur jam, biasalah pejalan bujang tadi, kemudian tadi. Lalu, ni gak bela kaban tengah juang buka pintu untuk tuan. Dah tadi. Oh, bertemu lah ngobrol bela kaban dengan juang, dua kau kaban kemudian tengah juang kemudian tadi. Ngom kemudian tadi empat. Yang ke rumah sepiak no kami dua itu tujuh kami dua rumah panjai itu sepiak tujuh kami dua rumah itu kelihat berjentang itu sepiaknya rumah panjai tengah tu tengah laman sepiak itu tujuh kami dua rumah panjai baru sepiak ke jadi bunga penyambang menuju ke kalan yang tinggi tangga sepiaknya tangga segala kelihat
1: mai bungkus ngayap nanti berkini menyenyak ni tuan.
0: Nak tawa tak?
1: Ada ya. Menang tu. Ada ya sih
0: menang. Ada ngolo kesiam-siam saja.
1: Nak tahu lo?
0: Okay. Ini sudah ada dan terituan. Lo berundang pengalaman dia dulu kami balak kami sebuat jara. Berundang tu di rumah ni dekat rumah apa dekat Gus Subang. Kan nganjuang kau dulu tadi kena
1: target house.
0: Ya. Dan ya. Baru baru kan ya tadi tuan baru kan berputar kan iki ke tangga tadi. Tangga tet pa mana kan saya tangga yang ka aku. Besai retong giah tuan tangga orang kaya.
1: Ya.
0: Besai retong giahnya besai gi retong giah kita ini. Itu dah tinggi ya tunggangannya. Baru kan berputar. Jadi mata aku bisa mendak orang hilap mata aku bakal tu bisa orang nicik dulu pada aku. Aku mikirnya kaban aku te nganjuang kemeduainya tadi.

0: sekali baru kembali, baru kembali akhirnya minyak tangga sudah merentum,
1: okay.
0: Patah tiga.
2: Patah tiga.
0: Oh, tiga lumpuang tangga ini patah.
1: Oh.
0: Pada aku kabar nyagi ke dia duit kau nyagi ke tempat lagi di sini dia.
2: Oh.
0: Bisi orang dulu tadi.
2: Oh.
0: Kayaknya ngayung ke buruang tadi dan
1: tadi. Ya ya ya.
0: Kita nama buruang yang nat tadi.
2: Oh.
0: Mana kita yang nitiah ke mana wai. Lalu merentum tengahnya begaum orang di rumah panjai ini ngapain merentum lah buah.
2: Oh. Dua kali
0: dua susu orang aku. Oh, dah nyati tiga ngayap ya.
1: Eh, rugi metuan eh. Udah ngayap kai.
2: Oh.
0: Ini itu kan nyati ngayap malam metuan. Kalau ngayap rumah sepiak nian.
2: Oh.
0: Oh, bulu kunyo. Jadi mau bulu lagi, minggu bulu pegu. Ini terangkat beda teh kena. Dan tadi ni sepiak nian. Alu kada bukut apa itu wes mendua malam ni ya.
1: Ah. Apa nas selalu sekali tu tuan?
2: Lain tua. Lain
1: ada play nai bukut, bukut lah.
2: Tua nya.
0: Ini dalam bab beruang cerita ni.
1: Ya gaman
2: itu. Tahu. Tahu.
0: Ya sedih hati kau tuan.
2: Tahu.
0: Kemulai kemendua yang tadi rumahnya lu angkat tuan.
2: Oh. Tahu ni.
0: Tidak. Saya tunggu-tunggu tetuai dia nyo seminggu ninggal, seminggu ninggal, okay. Tinggal sama tuainya.
2: Oh,
1: mai tinggi buruang setuai dia.
2: Mana-mana sama buruangnya.
0: Dan ya orangnya lu ini betulak bala tanpa nyukul.
2: Nyukul, ngampuan punya ngampuan.
0: Ngampuan lah kira.
2: Oh.
0: Baru kurs mengat lah, nanti lagi lah. Kitanya punya kita kereta tu kita tu nang tubuh hampunah diingat ke mama mai bari kita tu kan.
2: Oh.
0: Ada kalah aja.
2: Oh.
0: Jadi kita terbuka tapi tu nang
2: kelihat
1: kelihat nama yang nang wolnya tuan. Kay jadi tu ni nya. Kay
0: iyalah.
1: Mai bungkus ngayapnya baru mai bungkus ngayap ni tuan.
0: Kan nyerungkang pe orang tuan.
1: Kata aku kayak
0: menyukan dapur orang ya.
1: Aku ini kode kelihatan kati deh. Nasib seti menua lah ngai ke mada kade. Udah jalai selalu lemainya. Taget dan cikira tai pukul 11 pukul 10 nya mah. Udah selalu lemai kami sebelah. Siap tuan. Betul betul gapai itu wirenya. Meniaknya bisi mada ke kami giang belegiang beka kita itu bisi bekaban nya. Ngayapnya tadi. Udahnya tadi. Nyon sano apa sano nya bisi anu nya boleh banyak pagi tadi makai banyak lo
2: jeung rumah lawa orang
1: ngai gerak lo ngai ngai makai banyak perut lo lapar kan main jawanya
0: boleh jani ya matane itu boleh apa indo boleh jani ya oh dia ngai mana
1: ada makai babi lo kai na pedih boleh babi kelia
0: Udah
1: okay. Okay, tuan.
2: Okay. Terima kasih.
0: Kurang
2: lebih
0: tak telefon
2: lagi. Okay, terima kasih ya.
0: Terima kasih.
2: Mana ceritanya? Okay, sama-sama.
0: Okay, berjimat mulai.
2: Okay,
1: cerita baru gaya ya.
2: Tahu?
0: Tahu. Okay, tuan.
2: Okay, sama-sama. Okay, ya tadi Jaya di Batu Kawah dia tahu ko ya.
1: Berjaya teka malu-malu sih.
2: Ah,
1: menua tertutup ya.
2: Oh, pandai ke bisi ke agi ngelala ya banyak ke.
1: Ya, ada ini patut teh kelihatan ada ini nya deh mesen. Ada apa?
2: Oke.
1: Kita bekerja segi pengawak biasa. Kita tak bergayap, musa gayap ke.
2: Ya.
1: Oke. Aku kelihatan SM. Ngai bola. Kayak bisi ke siti rumah panjai, enggak gayap
2: kelihatan.
1: Ya agak kelihatannya tadi. Apa nama tu? Pintunya agi bikar rutan. Agi betatiang ke bagi bisi tatiang pintu kala dia merak pintu punya sem.
2: Kena dai nampi.
1: Tatiang pintunya nyari pintunya di tertulak dah lagi. Ya nemu nutup diri. Jadi bisi tatiang dah baru hadian deh. Bisi tatiang
2: dah pintu lama.
1: Pintu lama. Jadi penekal pun nada tentu bisi insil ngalau.
2: Oh,
1: orang kelihatan nekal pintu.
2: Kena nekal pintu.
1: bisa ke Siti rumahnya kelihat.
2: Udah target kenya punya kena.
1: Sigi targetnya. Amai bajian. Sigi nanonya. Bisa ke rumah ada bari kami cap tunggu ak bisa nyamai ke buka pintu rumah indo. Madi mak tunggu ak. Mat. Mat tunggu. Sigi boleh buka pintunya sem. Tidik nan laban kelihat nanti bangku dah. Jadi mak tunggu ak nan ada mak tunggu ak. Jadi siko nya. Demak dia tunggu ak siko nya nyelur jari. Buka pintunya kayaknya. Indo cap tunggu. Dik ni ngayap ngagai indo cap tunggu ak. Udahnya tadi tinggal ke pintunya tadi buka buka nggak jadi tulak tulak nggak jadi ketika jadi tulak ada tekal ngalu nggak ya nggak kali ambil anu siya siya bapak baik pisau gak kelihatan saya ukai pisau duku baik laban kerja lain ke rumah panjai titik jauh ada saya temu kular barantau jalai kini ini kita temu udahnya tadi ketah anu nya insial pintunya itu kan ngerutan merentuh mah
2: ternyalu
1: tumbang tumbang pok itu nah tumbang kita kayak ketid ya pintu tadi jadi mudah bekerja tadi dan nih murang kita tuh hei kita tuh kayak kan ngeyap ke painain tuh kan ngerubuh rumah lari ya sen lari ngeri ujung tanjuk kan
2: temurah
1: nah nak kita nemu ke nemu ketik nak nemu. Ya kita nemu ke nak nemu ke nak dai kita nemu lari aja. Ya udah ke gay orang. Ngalunya tadi kena kekat pintu kena galau. Terjun lah. Terjun ayo tengah tanju. Tatai itu jo tanju bisi sangkar babi labuang ke sangkar babi meruyak ke babi. Akai mati sa. Udah terjun niki terjun ranya moy diri ke bawah kan. Di nemu peguang peguang kan nama bisa mayoh nama kecambang ku kita ini wata namanya ukainya ada pedak malam hari itu nama kejaruk ku kita kecambangnya ne ukainya sebekang ngop pada terjun ke dalamnya dah dalam peguang dia dia
2: jempuak me ya
1: eh nadai nadai berundang lagi pulai musuh punya pulai berjarat baru 2-3 jam berdarat pulai baru nah ada pukul 1 pukul 2 pukul 3
2: kalau mau lihat lagi
1: nadai okay. Nganti seri siti lagi ya saya kejaku tetau tetau kelihat tukar tangga datai di rumah penyai pintu tu tukar ngespian nyin tangga supaya nyin tukar nggak tangga tukar kayak
2: bisa mana
1: kita ngayap tukar tangga nggak sepia sepia udah kerungan manu kerungan manu kerungan manu tukar jadi kalau keliak rumah penyai kerungan manu atau sangkut baru rumah tukar nih kerungan tukar nge rumah panjai sti to rumah sti nyen tukar nge pintu spe nyen spe to tukar nge pintu spe nyen ge kerungan manuaknya tukar kita sangkut de baruah kan kelia engkah kerungan manuak bana engkah kerungan sangkut ba, ba apa nama to
2: baru rumah
1: kerungan manuak tukar
2: kelia kena ngelai namanya
1: kaya kena ngelai nama nukar kerungan manuak begau ura rumah panjai sari citi nama agak kerungan manuak deh pindah ke kaku gitu
2: tuyuk nene
1: aku nadai kelihat sikit taban ku ngok ke kerungan manuak bapak ke rumah udah ringat ngetah pintu ura nadai uli ya
2: gila kaya ngayap
1: kaya ngayap kita tuh kaya
2: naban kemana orang
1: mencuri manu
2: mencuri manu
1: kelihatan bahas itu tempat habis itu rumah nama dia tuh nyonya di par dari mpu
2: ya ujuang ini
1: betul
2: oke pelampak ketua apa perindah dulu
1: berpindah dulu
2: sama apa tau bisa peningah bukan
1: ini orangnya lalik ini cerita aku
2: cerita ngayap nyo teringat ke diri mpu punya kedua
1: betul
2: maya kaki bujang sobat
1: betul
2: pengerindu dalam penguji.

0: hingga ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, 11:30 tu tuan rumah nah.
4: Ya, kita bisa kita pukul 20 minit lagi ni saya.
3: Ya, setengah jam lagi. Okay.
4: Masih ku 2 lagi. Hmm. 4-5 ikut pun boleh. Ya, okay, yang akan cerita lagi di pandang ke kita ni Sam.
3: Ya.
4: Di panjai ceritanya lama ke kita ini di pandang ke mayang ke kita. Okey, boleh berkongsi cerita.
3: Ya.
4: Ngobala kaban kita ke. Agi nganti cerita.
3: Okey, tu. Hari
4: kita.
3: Empai tindu tu lagi mayu madah ke kadang tadi nanti program tu ambil Esther Roman.
4: Ya.
3: Laban rindu ninga cerita bala ka.
4: Ya.
3: Okey, jadi kami dua itu rumah ke nanti kita tu peninga.
4: Ya.
3: 082-258-633 ngau 258-634 nanya ya tu rumah.
4: Ya,
3: okey. Ya, okey. Okay. Halo, selamat malam. Halo.
4: Oh, Nayan.
3: Nayan dari Julau. Okey, Nayan. Ya.
5: Sama-sama.
3: Ya, sama-sama.
5: Rindu nanti.
3: Mayu macam cerita malam tu. Kau deh. Okey, Nayan.
5: Aku tu kak bercerita ke kami kemarin.
3: Kau?
5: Kemarin air berbesar jalan malam. Kami ditutup kak. Jalan malam jalan ditutup kak. Aku tu nak dalam jalan kemarin kak. So, Mac kami buat bukit kemudian di situ aku kemarin. Ya, ya paginya tadi. Kalau kau ketua aku, dia nak nurun kawa aku tu. Numpang oh ya, perlu Mac kami. Perlu buat layan. Mac kami dalam hujan. Lantai buat air, mereka air besar.
3: Oh.
5: Perahu buat air. Ya, kami kelintang masih air. Penuh masih malat.
3: Apa?
5: Saya, kita perahu saban. Saban ketua itu gawaknya. Nggak kepelintangnya, bisa dia. Nggak lupa. Itu tunggal aku, kami main wah, selak nurun air besar dengan gawak. Itu kalau ngulih kenyak, aku tuh tadi. Nggak tunggal kenyak. Jadi ya, itu tadi ngulih perawak yang pula, atau perawak yang lupa aram. Itu bintiangnya dia. Ketua itu tak ngulih. Tak tolong aku nak tak. Mereka ni dah sini. Mereka haram. Contohnya, lampan semua Tino aku nak tak lah kena kebala. Aku tak tak ni mak perawak ya. Lalu aku tidak aku buat perawak titik. Lalu dia nak mak. Aku serap. Aku pasak kan dia.
3: Okay.
5: Dia memakai apa tu. Ambil penyak. Dia ketupa ya. Tak. Kita tanya bau ke dalam bangka. Dia nyalu angkat. Minta lah ke dia. Ketunggal ke nak. Jadi aku ke rumah dia ke tingkap ke dia. Tahu macam ni tak tak taram. Dia ketua ya. Juk. Lepas naik. Kenapa itu gas sama. No, pernah benar kami dua. Itu tadi. Nanti ketua itu. Nanti kali dia pun. Tua ngejuk. Dia nak tadi uliah ke tahu. Tadi ya nyu. Uliah ke tahu. Ibu ke tu. Pasirnya. Tapi dia kak taram. Tiba aku. Dia tiba. Dia nak tahu. Perahu ketua itu. Itu. Dia kenal tidak berkuai kegawa. Sudah simak kita. Nah, tak ingat tahu kukunga aku nya. Tak ada ramah lagi. Jangan aku. Dia tu tadi udah temuk ni. Mbak Palu mumpua ya. Ay, besai mah. Mbak ni lah di kakungan tu. Nanti. Karena gue menganti. Ay, nyemir di bahu. Nurun di kai kakungan tu. Besai. Ngai, tak dulu-dulu ni aku tadi. Dia ni udah mumpua. Aku tu. Juan dah tahu kekuai ke. Tiba-tiba tadi. Sudah lelah gua. Kau nak ada lagi. Bukan ambil uyut aku ke. Buat tinggal aku buat tanya. Aku terjun. Saya sitik perahu. Datang hari ini. Menunjuk. Tak ada barang. Semua perahu.
3: Okey.
5: Tapi aku perahu buat perahu. Dah. Aku tak bahan cair. Nak haram buat. Yang benar teras. Kesal mak api tu. Lemah itu. Saya pun ngasih. Kesal mak api tu. Tak tahu kok kan yang niatnya boleh saya tahu ke dia. Saya suka sanggup tahu mati itu pasti ke dia.
3: Sama.
5: Tahu. banyak tidaknya mudik memakai selatan tidak betul itu bawa ribau itu sampai sulitin banyak tak kami dua itu ini dia puluh berat air hujan yang terkait itu mesti air hujannya kan mau tu mak kenaku nakut masa dendam kalau tua tak terlintang nak lari aku dia dibully salah dengan air tak nak udah dah lalu ni dia tidak ya masa aku sama aku dia mendapai ke rumah kami dia nak tuh tu puluh dulu sesuai dengan itu mah aku dulu, aku ngano baru makan dia, lihat aku nak ngawe dulu.
3: Kau.
5: Karena takut aman aku kemarin. Dia air, lalu bisa air.
3: Hmm.
5: Ya, ada amin kita pun.
4: Oke, Nain.
3: Oke.
5: Terima kasih ya, kedua air.
3: Oke, terima kasih, Nain. Ya, peninggal kita. Nain, dari Jolawa ke malam tu. Okey, peninggal ke 13 kita ya. Malam 17 hari bulan 6 tu peninggal. Okey, ya, okey, Mayu awak tu peninggal?
4: Ya.
3: Kami dua itu rumah tu nang
4: baik nanti kita kayak buka dekat bukan saya cerita ni Sam.
3: Ya, tahu telefon aja ke dia tahu jah nama tahu nyau makin kurang orang ke telefon tu neh tu rumah.
4: Biasa ya. Dah lawan tu Sam.
3: Ya, kira anda berebut mai kita ke malam tu. Mayu hawa kita ke dekat berkongsi cerita. Okey, tahu lah tu rumah.
4: Ya, sambut Sam.
3: Okey, halo, selamat malam.
6: Selamat malam, makin pita.
4: Ya, bisi orang minta di telepon penyai umur ada kita.
3: Okey.
6: Lebih sedikit lagi.
4: Betul.
3: Sekian lah, kau dah dolau.
4: Kapan kau yang matang pun bisi nanti di bercerita
6: kepada kau. Udah ngilang bidai, udah ngilang bidai.
4: Bedau,
3: bedau tu.
4: Baru kak hari lima ilah lusa kami di ngagai apa tu nangasan. Lebuan tu dia.
6: Nyangku nyangku ngau.
3: Ni tahun dah.
4: Ni tahun dah.
6: Ya. Jadi cerita aku tahu kayaknya lama tahun 2001 supaya.
3: Okay.
6: Jadi kami balut kami di tahu lebaran baru boleh load. Dulu orang agak rumah.
3: Awah.
6: Orang ke seberai jalan ya kunya. Udah datang rumah ya. Enggak. Udah sampai di sini ya. Udah benung agak rumah. Aku benung rejimin tiang. Aku kematangnya rumahnya nyeng. Jadi bisa. Bini aku, ibu aku, kami seruai duduk pergi ke tangga. Di tangga orang ke seberai. Aku tolak mata kena tulang saya. Enggak utin aku. Tu tak duduk aku tak ada. Tak berkenap mata. Cepat aku. Tak bintang tujuh daripada aku.
3: Dih?
6: Aku keterudua yang tadi nemu. Tak bisa tiang. Yang grill yang tadi terbeli empat-empat yang tadi kurang lebih tiga kaki sama banyaknya mua aku.
3: Okay, nama tahu kenyar deh.
6: Enak nama deh. Ngelai aku ke demuanya dua patah.
4: Ya, gigi penanya.
6: Hari atas patah dua. Hari baru patah dua.
3: Okay.
6: Nadai deh kenyar. Kan ada mana mua orang pada aku. Pedih sama mana.
3: Apa bu?
6: Ya patah mua depan dua-dua. Dua hari baru, dua hari atas patah. Apa? Kan nganu siapa ke danu deh.
3: Kau
6: Di tangga yang gua aku cabut ya.
3: Aho nih.
6: Nggak berguna tangga nyaki aku.
3: Aho.
6: Nah, dari tema dia mulu ada kuku dari berdarah habisnya aku dari lembau tenggelai. Ya, udahnya tadi. Ini betul tak? Maka yang terbuka tenggelai aku. Tadi, enggak. Cabut-cabut aku pun nak ngau ke hospital. Dia tenggelai lebihnya betul tak?
3: Oh, nak taban ke hospital, ya?
6: Oh, enggak.
3: Okay, emak keriang.
6: Nak taban ke hospital.
3: Tapi ngidup kelirin pun, eh?
6: Ini duk rembun tu dia tahu ngelai aku dicabut-cabut. Aku tinggal lima ikik dah tadi.
4: Rumahnya, rumahnya kita.
6: Wah nyampau ya patah kutai. Pamai patah empatnya aku dah. Mana ya dia mau dimelihnya. Kau kan tinggal lagi pengat tadi. Itu ke jantung kasih ketebak utai. Dah, kan nganu udah siapa ke danu dah. Banti yang kau tiang kriol set. Amat kau cabut yang kriol nggak pun nanya dia.
3: Oh. Okay, kasih.
6: Okay, nada itu mulai. Kini aku tak mampai hanya parit kena mata.
3: Oh, nuju nya.
6: Ya, ya, ya.
3: Ah, nuju nya.
6: Bukan, bukan nuju nya.
3: Oh, ah.
6: Kau nuju kini tercangkut dia. Ini dua kak berkali ya, aku jago. Tidak datai murid, aku belum kau ngempas sendiri, tidak balap
3: ini. Nada yang kadang sekali, kau deh.
6: Nada yang kadang-kadang.
3: Tahu.
6: Kau deh, jangan neng. Nanti tahu deh, mungkin mata akan ngelai aku. Empat emas temu. Nah nyamain papa pada yang ngelai. Ya kan, ngeriak yang tadi. Nemu di tangga, ya udah dikakak ya. Pala-palanya bersegai.
3: Tahu ji, kau deh.
6: Pala tangga empat-empat udah dikakak ya.
3: Ini
6: aku tak sampai seginya tuh.
3: Aho.
6: Nah itu mudiannya. Bukan tak bintang tiga ada pada ya.
3: Bintang tujuh.
6: Bintang tujuh ada pada. Ya punya umat ya.
3: Amat.
6: Nah itu mudiannya tadi.
3: Aho.
6: Bapak aku membeli yang sebelah kian dia. No aku membeli gila banding ngelai. Kenapa baik. Kata iya ku.
3: Ya, nanti anak miat. Nanti orang ke anak miat indah. Pedih amatnya. Kipita.
6: Oh. Pedih ha. Wajah kita yang tua itu. Lepas kita yang ngali anak manusia yang ada. Ini kak putih main ha. Ini macam. Aku yang ngelih sisi cerita aku. Ini ada set motor rumah.
3: Oke.
6: Ngelih sisi cerita dengan ini kengayam. Tadi.
3: Ini
6: pengepung kayak ngampir. Kelihat. Ngenang bala aku tadi ya. Ngenang bala aku kayak nganyap tuh tadi. Nginjau tangga orang sepiak deh. Nginjau tangga segala sepiak. Kena nikit jenilah sepiak. Angkat pulai ya tadi. Nggak ingat pulai ke tangganya. Angkat apa tuai orang sikau tadi. Lepas halukan beri manu waktu pagi deh. Kita menunggu lah ya tadi. Kan ada undai. Ini baru laban laba ke bak pintu bisa payah okey bisa payah no penyangkan jalan ini atau nyingkang nyanyinya ada kumai bisa pala tangga tangga buat tu pala dulu kita keluar ke bawah itu.
3: Kau yang mana? Mana yang nemu tangga yang ada dia tu dah. Tini benar macam ni.
6: Dangkut tangga tangga segala kena nikit bila dia. Nama nak mulai kenyak deh.
3: Oh.
6: Punya nak ada sih.
7: Tuh kayak program yang semangat.
6: Nak dengar semua yang nyantinya bisa nama pala dulu. Kalau yang sini tu deh.
3: Patah pegau ke?
6: Nah, dah itu dah tanya kan, ini kan kusuan.
3: Tengin dia menaruhnya.
7: Amat tak berengin, berengin ku naik
6: kemarin. Iya,
3: amat tak. Terus lah.
6: Kalau tak ada nagayangnya. Tidak temu, tak ada bisik jari di nagayangnya. Oh. Saya nyalu pala.
3: Kalau lanjutnya kemarin kena.
6: Ya dia nangkin seluarnya.
3: Aduh, jujur
6: sekian. Ya dia okeynya kita kau dia makasih tinggi mulai nyentuh dia mulai sampai ke kakak.
3: Pesan ora ke ngayap tadi anak ni murek ta. Tangga ne pe.
7: Ya nanai jaku ngayap lagi media tu ne.
6: Mulai mulai mana-mana dia tekan telefon masa oleh muka.
3: Oh, aman. Anak nak
6: punya.
3: Aduh.
6: Okeynya jangan.
3: Okey, okey kita.
7: Terima kasih okey kita.
3: Oh, okay kita tu nang segi mayu cerita ne.
7: Kita temu apa nombor.
3: Boleh imagine kau petua.
7: Ketin ada mas singkang ada dari pelat tangga ini. Amat tak akai. Amat tak cel. Amat tak celap. Pen yang pansa angin berohkan.
3: Segelap. Masa ke depan biluan.
7: Ada ya jalan ya saya ke depan biluan. Oke.
3: Aduh.
7: Macam cerita kita. Amai kan amai nak mulai ke tengah. Semua jatuh sungkak mu kaki Siti udah ngelebuah ke Waradin mende dia beribuat amat tercelap lo baji nurun ke baru.
3: Tin tua tawa di rumah.
7: Kiro. Kayak ngada kaku.
3: Aduh,
7: kami doa lagi nganti kita. Kay, tu kay program ngas mengata. Jadi kami
3: doa. Aku boleh bijian yang India nya tu rumah. Boleh yang India ku suangnya.
7: Halo, halo.
3: Ya, halo, halo, selamat malam.
7: Ya,
3: selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Ah, siapa ini? Aku tu agak kalmat tu.
8: Kami cerita.
7: Semua deh itu besar ke program enggak semangat.
8: Apa nak punya tadi?
7: Oh, kita hanya
3: biasa. Kita hanya.
8: Oh, orang ni enak.
3: Oh, okay.
8: Mulia.
3: Oh, nyoba kok tikau kurang tuh. Oh. Okay.
7: Okay. Siapa tu tadi kini?
3: Ah. Siapa tu tadi? Tawa dulu kau ya.
8: Kapan kapan tuan tu dah ngau kita bercerita.
7: Kapan siapa tu kini?
3: Oh. Ah, siapa tadi dah?
8: Mungkin saya ikut pun si kita kemerak.
7: Nah, tinggal
8: ke kurang kan mayu tabu waktu.
7: Mayu
8: atau tahu?
3: Okay.
8: Jadi aku tak mungkin cerita lama tunggu tu. Dah nengah cerita saya tabu. Jadi cerita tu di rumah. Oh, di Jason. Udah badok kepula pum lima kliya tahun 70. Tahun 73 apa? Andanya. Maya ngetau, gua orang dulu ngetau. Maya cuti, ukai cuti sih udah badok sekolahnya. Nyo, benung angkat kira bujang namanya. Ngetau sekali dulu turun ke kali kapan punya pagi baru belum tahu kami punya tapi laban langkahnya jauh hari lo kami kena tahu baik kamu kami sidiang atau kelanje enggak nyimpan tangkai padi ya
3: lanje
8: lanje tidaknya dia simpan dalam guni turun jauh penuh laban lanje tangkai padi ya. Ada
3: kegunaan so.
8: Jadi adanya betul penuh sih itu orang kami yang titi ya kupat kayak sudah ada tebang titik tinggal aku tanya di sini begini aja namanya itu kemudian pada aku lepas kapan aku kempu main sama kemun itu nak nemu kau ya majak buang dia aku gusak aku batang ya masa itu dia gusak batang gusak tapi aku gusak kot aku tepan juga ino manya yang memungkinkan ya beri itu aku yang aku guna ya dalam kaudian ini ya beri nak dengan aku pernah nyungin masuk mayuah rak Belanda ngege namanya pengkalannya kedua ya. Tadu pucuk duang ngena kidiang ya. Tapi kurung dari alam kidiang ya.
3: Wow. Belalai dia.
8: Belalai betang set ngena kidiang. Lama di muh di lama di muh di kini manye. Tangkat ke mana yang nung tu kamu dua ya. Yang berkaya hari kamu dua ya. Bekeni ke hari ini. Kukung dia. Tu mayuah mau kan baluat tu. Mesti dia baluat ya tu lagi. Nah, mana mukanya kisah yang kiri yang tu, ya bertangkup punya kedua kedua, namanya, berbaik lari, lari, rasa gugup kata kiri, namanya, nggak benar mukun tu kiri yang, ni kini dia kedua yang main mah, Belanda. Data irian merai sungai, terjun ke sungai itu. Hanem, aku cerita tuai sebab patik bisa patik terang ni mana, degar gay mana. Jadi bisa bayar ada sungai, aku ngono ya. Nau dia nak tu, kau yang nak guna hari terangkau ni dia jauh, kau yang nak tu terjun sendawa yang aje lupa. Itu orang aja kan buat saya. Nah, ada kemudiannya. Ya, kemanyu hamba rebat ya. Nunggu kabinet, saya minta kabinet bayar di, you know, hanya membawa balut-balut sebelah atas. Lama di telah buah muta ya, kata. Buk, namun dia pung, nabuh dengan air. Kumai kemduai bayar, rali pantai. Dari pantai, tanya, bahasa menuju langkau, kian ke? Tapi dalam tahu dengan air rawah ngangau dikit untuk kita dua musim. Iki buang udah gantung, tapi kita masih buang minai dan kita tapi kemudian. Tapi dalam kau amat udah gantung minai iki buang. Kapan namanya aje ni dia? Tama si buang dia ama. Tama kami kuka alam si buang minai. Ini celuam si buang dan mukti buang yang kau makan. Udah ini pintu itu tutup. Nadai macam ni, kita yang nyulam mah, kita yang nadai macam ni. Hamil, nadai mahu aku takut, aku macam ni dengan saya.
3: Baru nak mah?
8: Hamilnya, saya enggak sudah, aku takut terjun kaya kembali buat. Nadai kita nadai bayar, punggu kah buah, aku mesti bayar. Nengah kaya, ni aku.
3: Terima kasih ila bertemu baru kan eh. Macam-macam cerita. Okey, selamat malam.
8: Sama-sama,
3: okey, bertemu baru ne. Okey. Ya meh peninggal ke penudi kita. Nyong kan jadi jako kita tu tu rumah.
4: Okey. Cerita lama cerita kita tu.
3: Okey, terima kasih Mayu peninggal. Ya. Cerita kita ke malam tu merindang hati kita meh. Bala peninggal kita mega di luar.
4: Biar mega terima kasih yang kita suruh. Ngagai bala kita ke udah begulai ngau kami dua hari pun program tadi sampai ke tengah malam.
3: Terima kasih Mayu.
4: Ya, bertemu baru kita minggu Siti Nila.
3: Jadi Jakob menduri bakal selama.
4: Ya, dalam sia
3: bisik
4: antu. Dalam antu nadai sia. Ya, kemana hari petara?
3: Pengurang penglami hari kami doai.
4: Ngonyak mupo dulu selama malam.
3: Bye bye. Bertemu baru. Peninggal.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM menemani kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu diperhatikan dan dia mayu yes, histerian biaknya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sinat baterika yang kesama album maya masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama bass sama geng. Arti sinat tu tadi nyaw nadai hati rawan datai bandur baru bak sinat ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas daripada sinat mageng. Seminat kelasnya tadi agak kang asuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama yung. Nyapan nanti kaban di siku mai utai tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba tentang di baik kaban nya ba lawan sidat tu udah kamceng dah siku nya ba mesti ke brotherhood mesti bisi leh
1: jadi nya ba aku nya ba
0: kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu nama kebuah nya ba
2: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

Tengku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anwar Unyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping. Pemayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya yang enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang tidak bisa menggak hari menua luar kita bisa menemuai dengan Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka habis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mangga terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Dengarnya, saya nyajak. Saya terima kasih.

38 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Isi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Ya nanti jeman subah kita senang ajak ngelala ngerambaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman modern tu pasal. Ngerambak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruh aku kita. Ia datai ensuruh aku nak cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan boleh berkongsi ke dengan bala peningah kita eh?
1: Mana nak teh kada sebut nama yang suruh ni.
0: Oh, suruh.
1: Jadi te agi baru rumah panjai agi kelia bisik baru rumah ni laban yang suruh kita dia. Oh. Awak kepala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuannya puan. Ti madah kan keramat jaman modern datai ngena cara halus. Bekeni cara halus tu erti ya tadi. Kita nak sedar tak akan nemu diri utainya bisi dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading keramat. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayu harap kita laban keramat zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tak ke nama keramat zaman modernnya. Ya. Keramat modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Labuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup orang kali taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kuching 101.3 FM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngelusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemega Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: lemai.
1: YFM
0: segulai
1: sejalan.
2: Password perkara keberguna amat, badunya kemajak mansang dia tu. Yang alai, kita yang tak patut mudah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nakmu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kan password kamu tak amat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: Isi Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulau nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kereta temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kas culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Tengku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima timpahnya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang tidak bisa mengatakan hari menua luar itu bisa temuai dengan Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka habis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, jajak. Terima kasih.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulang dipedak di LED Bak TV OK pukul 3 tengah hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

indah mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indah. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timunyi tu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajak pan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalah nyebut jaku timunyi tu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita medak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita bo dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meh utai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya megak, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Y Arena. Y Arena. Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

Maya kaba nyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani angga YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Pagi Rewind.
3: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
4: Tahu segala mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan uruan na tuan.
3: Tahu. Lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nae Brisbane ke kebun.
4: Utai yang sama kenyana tuan.
3: Ya sama punya berdarat ke kebun.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Dengarkah Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.
3: Dulu beri sama pagi, ya guys. Semua balap tinggal dia selampur menua Sarawak Tanah Kenyalang pagi tu. Ti udah milih YFM jadi ke station nung regas ke mata kita. Tentu ya, bak awak Pengerak Pagi YFM. Sekolah-sekolah baru kita, bak awak pemuan semaya 24 jam sehari. YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berlabuh hari pukul 12.30 malam. Dia tinok malam kita udah ditimang. Kami di pelandai ngasuh jenak agi bak awak timang kerba tawas. Dia tu udah berbalik wai. Sebenau mano ngkukua dia kami dulu ngkukua ngergas ke mata kita pagi hari tu. Inya pagi hari 4, 18 area bulan 6 tahun 2026. Area ke 18 ndak berasa inya udah tengah bulan kita ini wai. Inya meh lawan bayi pejam celah inya udah berasa temunya udah tengah tahun. Okey, jadi terima kasih moga kita lebih memilih YFM ke pagi tu. Baka selama bawa Pengerak Pagi YFM. Sebenarnya kita yang nyingkang ke mua agi berkenang ke perkara yang kebukai lalu berperindang gawa lagu-lagu ke tanda terima kasih kita ngagap tara laban ke udah nampung seput kita iba dunia injau tu. Lalu pihak moga minta berkat bayar lebih lagi bapak ngawak ya kereka di pejalai ke kita semanjai hari atau lagi. Jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh nalama bila kita bersampi dalam hati diri. Lalu sampai pagi kita ke pagi tu di ulu ke raban orang ti megai Pengarap Bahai. Sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, Tip Madu Berkuasa, Tip Madu Berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Unuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpenguliah. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruh penabat nuan. Tenggau kepernian pengasih nuan ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansia ke pendiang kami, serta pemerhati ngau pengerindu ke hati kami. Asuah semangat kami, gaga serta lantang, ninga berita pengaga rinuan. Oh Tuhan, tunjuk ke kami jalai nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup kebaru semua kami nengah seput Roh Kudus. Sikap berkami penghidup timeruan, lalu ciri ke kami bahasa tindak putus. Serakup ke semua mensia, lalu perenciang ke dunia mensia. Awak ke semua kami nitiah kenasan nuan. Lelengau ke pemanah penyamai nuan, lalu ngigak misteri perintah nuan. Oh Petara, gempuang semua kami, lalu jantil ke hati kami ngenak tanggap nuan tindak putus. Amat bendar, nuan meh ti pemberi, nuan siku tinelap, lalu nuan ti pemaduk tegap. Abdul Baha. Kebun ti endur semacam ajak bungai tumbuh, endak manah di pedak. Kebun bungai ti cukup manah, di pedak, ianya ti bisik mayuh macam bungai. Tajak bungai ti tumbuh bak kebunnya, endak sebaka. Tang semua sidak sama dipanjah air hujan, serta sama dipancar mata panas siti. Tu sebaka bendar engga mensia ti datai ari mayuh raban bangsa, serta ngembuan curak kulit ti ndak sebaka. Tang semua bangsa mensia endang sama datai ari Petara siku aja, lalu asal sidak megak sama. Bangsa mensia ti mayuh macamnya, patut nyadi kepenatai pengerindu engau pengaga. Bakar reti munyi tabuh, munyi ngau rentak tindak sebaka, dipegulai ke lalunya di siti tabuh di manah didinga. Bahaulah udah ngagak turai penemu, dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia tu. Kitai patut sama-sama nakak uliah, narit ati sidak ke dalam penyerakup. Lebuh kitai bertemu, tau ke begulai ngau mensia, ti ari pupu raban bangsa, datai ari mayuh bengkah menua, niti mayuh bengkah pengarap, serta ngemuan mayuh macam penemu. Kitai endak tahu ngasuh semua utainya nyelapat kitai. Dalam rundiang kitai, sidaknya bakar reti, mayuh macam bungai ros ditumbuh bak kebun bangsa mensia, siti ti cukup manah. Lalu kitai patut gagal, serta lantang laban ti begulai engau sidak. Bahaulah nyebut, langkau kain penyerakup udah didiri ke, anang nelah pangan diri, nyak temuai ti ndak dikelala. Kitai semua, buah kayu sepun serta daun basitik dan. Lalu ia nambah, cukup besai benar kuasa, panca penerang penyerakup, lalu ia uliah menampak keserata dunia tu. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara nyerakup ke semua bangsa mensia. Oh nuan Tuhan tinelap, nuan udah nempak semua mensia ari asal ti sama. Nuan udah ngeletak tangkan semua endang dekat dimpu ruang bilik ti sama. Bamua pengudus nuan, sida endang semua pengasuh nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruh panggau nuan. Semua udah sama bergempuru bermija pemisik nuan. Lalu semua diperenciang dengan penampak penabat nuan. Oh Petara, nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri genap iku. Engau semua mensia ngenap penau ngau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasik pengasih nuan. Oh nuan Tuhan tinelap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju, lalu gagak semua menuanya di siti,
Awak kesida medak pangan diri baka diri sebilia. Lalu semua dunia nyadi sebuah rumah. Awak kesemua sida begulai ngenaka ia saati. Oh Ptara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. Oh Ptara, duduk ke pemain tip maduk besai. Tanggam nuan, oh Ptara, semua ati segempung. Oh nuan apai tinelap, Ptara, kelantang ke hati kami ngenarengut pengerinduk nuan. Terang ke mata kami nengah penampak iriang nuan. Gagak ke pendiang ngenak pelandai leka jakut nuan. Lalu lindung semua kami dalam kuta penabat nuan. Nuan meti tegap serta berkuasa. Nuan endang ti pengampun. Lalu nuan meh ia sikut ti endak medak pengurang semua bangsa manusia. Abdu Baha. Nya ajak terima kasih.

Unti na dai pengaman semangan endang endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimba. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Ngayon tayo nyawa baragay kanan ngaw kiba.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lebuantu 2026 kena 19/6/2026 ari 5 baru majuel nangasan lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Pagi rewind. Aku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasu cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasu cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya berbasu apa nak?
2: Ya aku muda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basu cepat cepat. Lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya yang masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicak. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
3: Nah, kira kelempo mimet me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kayak kota semua.
3: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lele?
2: Betul betul betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngare radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, anu deh apa bunga ada tahu pernah me ketelok di kafe jualan murah deh tahu. Udah kenal di masyarakat. Tahu kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Barusan pernah merenang kita dengan lagu ya Buya Pengrindu Pagi Tu Bawa Pengerah Pagi YFM lagi lalu ke peningati baru aja mulas ketua radio ke frekuensi FM ya ke semak ba alayan luar kita diau pagi tu. Okey, jadi bawa pengerah pagi ya pagi tu berkongsi ke mimik berita ya ke bisa dikeluar ke kemari kalau ya berita kemari kalau berita besar ya sudah mereka agak belanja kira boleh 2.17 bilion ringgit dikena berjalan ke Maiwa Bengkah pemasang kelebih lagi bagi pelilih menua kapit. Jadi penerang tu dikeluar ke dalam post Facebook Menteri Kerja Raya Malaysia yang tadi Dato' Sri Alexander Nantalingi lalu yang mudah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ia ke udah. Jadi sekedar hari projek yang kebisi yang tadi yang kawan pengawak ti ngagak jalai muak ke kibak mudiak batang rajang nangga semaram nyentuk ngagai nangga serana. Okey, jadi ba projek temuga dipejalai ke dalam 3 ringgat yang kawan pengawak jembatan meraka batang rajang ngimbai nangga suang ngena belanja semak data yang di 900 juta ringgit. Lalu sama mesti dipejalai kemuganya projek ngaga induk upias pulias pilih menua kapit yang kebaru kolej profesional mara pihak mega projek ngangkat ke mana hospital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur yang kebuka Dato' Sri Alexander yang kenyadi kaban parlimen sita kapit mega ngarap ke kerjasama antara rakyat uliah di gaga tegap kaki ngambil kemayu macam projek pengusaha uliah di pejalai ke kayaknya tadi berita yang kebisi dikeluar ke kemari lalu pihak mega siti mega berita tu berkawal ngau jalai mega kalai projek aduh ke jalai penama ngagai genturung pendiau limbaku pinang balimbang dekat ngemudah kaki orang ting lawak kandang menuanya kelimpah hari nyadi ke penyungka sosial ekonomi ba menuanya lalu post dalam Facebook upis parit ngau tali air menua Sarawak madah ke projeknya dikemudar ke upis menteri pemansang tumpuk pendiau ngawa wilayah berita pihak mega kerana makai banyak ke 173.65 juta ringgit pelabuh hari 1 tu tadi lalu disadang dekat tembuk dalam bulan 6 tahun 2029 ingin ilah lalu batang komponen ke dalam projek tu ingin kawan pengawak ngagak jalan itu belakian panjang 14.8 km ngagak pengawak itu ngagak 3 jembatan semian lalu jalannya dekat nyambung genturung pendiau bulan tak genturung pendiau Limpaku Pinang ngopi muka sekolah SK Limpaku Pinang serta kanan dua ting lingi menuanya lalu dekat bisi jalan besar muka nuju ngagai pasar Limbang. Okey, jadi jam kereta mesti mayu bak ke ruang pendiaunya nang lagi berpanggai ke jalai air ndur nguliah ke perengka stas sebis bak pasar Limbang dia. Okey, ini tadi dua berita ya ke dikunci kaku dua-dua yang tadi hari penerang Facebook. Jadi sebab kawal gawa penerang Facebook tu nyame kadang-kadang nak semua ke penerang ya ke dipekunci kenya amat. Jadi pansi gawa silia dulu tiap-tiap penerang sekali kena dikeluar ke orang yang pula kadang-kadang marga dunia dia tu mayuh orang kak hack-hack akaun pangan diri deh. Okey, jadi dah tu lagi muka sama kami dikang natai ke pesan berat tipsi dikira ma peringat bawa pengerap pagi YFM tang sebanyak perbunan dulu ngelagu kedebaik heli pagi tu pelaku.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pesan kita ia ke terubah pagi tu, pesan ke dikirum taran ana liun tau ke apa ya lini ngari hidas biliak. Jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia kengala utas anak gelimang nak milih dini ala indor diau. Jadi pesan tu madah ke utas anak gelimang, utas anak gelimang tau ke indai misi udah nadai kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang utas anak gelimang, niang utas anak gelimang tu dekau dintu balamayu barumah Roslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 jalai Sibu Bintulu sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelalan yang dipinta sampal data yang gesah penusah rabatu dan baru pesan nanti dikirim tajan ana liwan tau ke apa ya lini ke pagi tu nyari pesan tu madah ke utas anak limang, utas anak limang tau ke indaya misi udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang utas anak limang, niang utas anak limang tau ke indaya misi tu dikadin tu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 baru Maruslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 jalai Sibu Bintulu sebelah ke di Anjuang pagilah pagi hari 5-19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke di pesan sampal data yang ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita ia ti kedua pesan ke dikirim miang dua boleh nama lagan anak cundau jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke dia bayi buah semuduang berayang kedua dabai pemga bala dilicuak ngau ia ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala umah anak liuom jadi pesan tu madah ke umah anak liuom, umah anak liuom udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang umah anak liuom, niang umah anak liuom dekat di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 ba rumah lagan nangga pakuah tapang hujan sebelau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke adi pesan sampalah data yang ngesah penusah rabatu dan baru si pesan ke dikirim miang tau ke dua beli nama tadi lagan anak cundau ke pagi tu jadi pesan medah kindaya yangnya umah anak liwum, umah anak liwum udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang umah anak liwum, niang umah anak liwum tu dekat di itu balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 ba rumah lagan nangga pakuah tapang hujan sebedau ke di Anjuang pagi ya pegila pagi hari 5 19 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelala tau ke depesan dibicara tai sampal ngesah penusah rabatu lalu nguyang ke pesan ke nangkan ke tau inya pesan ti adi kirum Michelle Wilma tau ke B jadi dia pesan tu tadi nuju semua kabana belayan ia ke dia bas batu sebungan jalan Bintulu miri pemga bala ke dia ba ulu kakus ulu anak kucing Bintulu tatau bala ba jalan tatau sibu ngau pia mega kabar belayan ke dia ba sungai jelai bala ba rumah Edward Jalian ulu kakus tatau ex rumah muang kakus bala ba rumah jauh rantau belak tatau rumah pedas jalai sangan rumah sedian jalai sangan pemga bala kedia ba rumah was rumah nibuang rumah radian ulu entah juam tatau ngau pemga bala kedia ba rumah ros anak jaluang nangga buan tatau ex student rumah baru barau ex student SK rumah tayai ex student SK rumah begiau ngopem ga ex student SK nanga anau ngo ex student SK tatau staya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Jonathan Philip ya nyetaukan tadi apai Francis nya dia pesan tu tadi madah ke Jonathan Philip anak buyah, Jonathan Philip anak buyah atau kapai Francis, udah nadai bahwa hospitalnya bau kena 16 area bulan 6 atau tadi, lalu niang Jonathan Philip anak buyah, niang Jonathan Philip anak buyah atau kapai Francis tau, dekau dintu balamanyu barumah mawang anak angkat kilometer 6 jalai tatau sibu, kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 5 ya ke pendam Roman Katolik Setiam. Okey, jadi ngagai bola kamu melayani ya ke di pesan kita sampal datang ke Sahab Nusara Batu, lalu nanti kita ke nemu sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Francis Menggana Jotun Philip atau Kapolis bernombor 01981430091, Louis anak Jonathan Philip abang nombor 01382985444 tau ka ngegai apa bituat abang nombor 01116669599. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita ya ke datai hari Michelle Wilma tahu ke B nya di pesan tu tadi madah kaki ya yang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyah, ex pengajar Jonathan Philip anak bunyah atau Cafe Francis udah nadai hospitalnya bawa Bintulu kena 16 hari bulan 6 tu tadi, lalu niang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyah, niang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyah tahu dekau dintau bala mayu bawa rumah mawang anak angkat jalai kilometer 6 tak tahu sibu kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 5 19 hari bulan 6 ke pendam Roman Katolik Setiam. Minta kita ya ke ngelala sampal latai ngesah penusah Rabatau, lalu nanti kan mu sili lagi tahu bertanya ngagai Francis Mengga anak Jonathan Philip atau kapai Ulis bernombor 01981430092, Louis anak Jonathan Philip atau kapai Junai bernombor 01382985444 tau ke ngegai apai bituat bernombor 01116669599. Jadi ya ke situ tu setiap mega pesan pemati ke dikirim peninggal kita yang dipesan tu nuju balaya ke dia sungai sebedil batang ikan nangga sepetai balih kapit balaba nangga sepeta balih kapit ba nangga setekam balih kapit ngopem gab kabelayan ke dia bawa pasai siung serta ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jampi anak lantan tau ke aki nundua isi pesan madah ke jampi anak lantan. Jampi anak latan tak laki nundua udah nadaya kemari hari 3 17 hari bulan 6, lalu niang jampi anak latan, niang jampi anak latan tau ke laki nundua tu kali itu bala mayu bakampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 jalai teku sibu sebedau ke di Anjuang kena 20 area bulan 6 atau ila ke pendama cukan teku. Okey, kita ke dipesan diminta sampal datai ngesah pengusah Rabatau, lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagaya Willy anak jampi tak keciwa bernombor 01125637841 tahu ke ngagaya Rini anak jampi dua beli nama Rini bernombor 01050 5645742. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim peninga kita jadi pesan tu tadi madah ke jampi analatan, jampi analatan tau ke laki nundua udah nadai kemari area 3 17 area bulan 6, lalu niang jampi analatan, niang jampi analatan tau ke laki nundua tau deka dintua balamayuh bakampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalan Teku Sibu kena malam pergilah malam 15/19/16 sebedau ke di anjung ngagai pendam cukan tekuk sibu pagi hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 kita akan dipesan di pecah datai lalu kanemu silih lagi kawal ngau penusah Rabato ulih terus bertanya ngagai William Jampi tau ke 12 nama ciwa bernumber kusung 11 2563 7841 tau ke ngagai Rini Ana Jampi 12 nama Rini bernumber kusung 1056 45742 nguyang ngagai pesan kita ia ke 5 pagi tau pesan ngetas ulit ke dikirim sanggung anak Sandai yang dipesan tu nuju balaya ke dia berdua ulu tapang punggah ulu taluang kari lubuk pantu pemegah bala ke dia berbengap mengkaras dulu skim tapang punggah skim jelak telawa sa sungera kawang ulu nga kawang ili panggang pabuang sawang wong panjai nga wong panda skim sekarang lundu miris tak kabablayan yak ngelan yang Sandai anak nyambai. Jadi kita tu tadi ada penjagaan natai kediri ngagaya rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya lubah antu kalai nur ngulu pengawak ngetas ulit keniang Sandai anak nyambai. Kedekat dia tu kenari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi kademu sili lagi ulit terus bertanya ngagai Mazuin bernumber kusung 11 2509 83 31 nanu baru pesan ngetas ulit ke dikirim sanggum anak Sandai ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya yang niang Sandai anak nyambe niang Sandai anak nyambe dikadiatur kenari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Jadi kita ada datai ngagai rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya lubak antu. Sekali lagi tahu bertanya ngagai Mazuin bernumber kusung 11 2509 83 31. Lagi ngatai ke pesan kita bawa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu. Pesan kita ia ke 6 pagi tu ianya di kirum dom silang anak Patrick Ngkasan tau ke apai igat lalu pesan tu nuju ke Bablayan ia ke bisi datai mai penusah rabat niang Patrick Ngkasan anak tabar tau ke digat pilama tu tadi ianya dia pesan madak pengetah sulit ke niang Patrick Ngkasan anak tabar niang Patrick Ngkasan anak tabar tau ke digat tau ke apai duam dekat diatur kenari 6 tila 20 hari bulan 6 jam 7 lemai jadi tembuk pengawak sembiang dekat ditangkan ke ngau pengawak ngupas antabalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai duam silang Patrick tempu bernumber kusung 12 6 6 9 1 9 6 8 nandu baru pesan ngetah sulit ke dikirum dom silang anak Patrick Ngkasan tau ke apa ingat ke pagi tu nyari pesan mudah mau ngetah sulit ke niang apa ya tadi niang Patrick Ngkasan anan tabar niang Patrick Ngkasan anan tabar tau ke dua belia dingat tau ke apa duam dekat diatur kena lemai hari 6 tu ila jam 7 ba nombor 454 lorong B2 Taman Satria Jaya BDC Kuching kan musil lagi tahu bertanya ngagai dom silang Patrick tempu menombor kusung 12 6 6 9 1 9 6 8 lalu nguyang ke pesan ya ke Siti tau inya Siti juga pesan ngetas ulit ke di kirum pengajar Joseph Selima atau ke apai makiang ya nyari pesan tu nuju balaya ke dia bermawang raya kerangan krian kerangan bau ngepe mengga balau ke dia berasan matau selawut setia kenalah dia rintai ke itu tinggalan yang selima anak merdan okay, jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang selima anak merdan niang selima anak merdan deka diatur hari 6 jelak 20 hari bulan 6 jam 8 lemai ba rumah ramah penyakai akai macan kenawian kan musil lagi kita tahu bertanya ngagai Joseph anak Selima ba nombor 0357-1959-1952. Nano baru isi pesan ngetas ulit ke dikirum pengajar Joseph Naslima atau ke apa yang maki yang ke pagi tau pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu main terbalu serta berantau ke niang apa ya ianya niang Slima Ana Merdan niang Slima Ana Merdan dekat diatur kena hari 6 tulak 20 hari bulan 6 baru maramba penyakai akai macan kenawian dan mesti lagi tak tanya ke Joseph tempuh bernombor 0357-1959-592. Jadi pesan kita ke 8 atau ianya pesan di akhir rum liang tahu ke 12 nama ligi ana bungian ya jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba semanjai batang sebelah batang sebetan batang awiak batang krian piamga nuju kabana belayan bagi tuan ada menicungat ngau tuan James Bali di Kuching piamga nuju Dr. Profesor Spencer Paliang di Kuching ngau kabana belayan ke diau di Kuching Miri Yesibu ngau ya kanalah di rintai ke dito pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang silang analing niang silang analing dekat diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 7 lemai ba rumah tugau perayang kemuntan ruban sebelah meja balaya keng lala sama datai ngulu pengawal tu ilah nano baru pesan ngetas ulit ke dikirum liang tau kena boleh nama linggih anak bungian ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang silang anak liang niang silang anak liang dekat diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 7 lemai baru matu gau perayang kemuntang ruban sebelah minta bala kita ke di pesan sama sampal data yang ngulu pengawal tu ila pesan kita ia ke 9 pagi tu setiap pesan pemati ia ke beromat diterima kami jadi pesan tu datai hari James Baker tau ke apun lalu pesan menuju rumah ia ke sama semakai merabat baka bala berumah sibat penurian rumah Harry Gerji Atas rumah Gilbert Kaki Wong rumah Tony Nangapadiah rumah Mergi Pedanum, rumah Joseph Bulantu, lalu piamga nuju kabablayan, ia ke dia rumah Bulok Lubantu, Cangkul, Semangki Panda, Kumpang, Nyelutuang, piamga bala ke dia Suriat E, Pasar Atas, rumah Buang, Jugir, Jungkal, Tanu, kabablayan ke dia Saka, Melaban, Tembuang Sekerang, Bebangai Kanan, Bebangai Kibak, semua kenalah di rintai ke ditu, tinggalah unggang anak naik yang tahu ke dua balik nama ribut. Kayaknya dipesan tu tadi madah ke unggang anak naik yang unggang anak naik yang tahu ke dikala lagi ngau nama ribut tahu ke laki bidang anak anggir. Udah naik kemari hari 3, 17, hari bulan 6 lalu ni yang unggang anak naik yang ini yang unggang anak naik yang tahu ke dikala lagi ngau nama ribut tahu ke laki bidang anak anggir tu dekat di Senggai bala maiwah baru mah nyuwin dengan maja padiah betuang malam pergila malam hari 5 19 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 ke pendam tembawai sabut maja bala ke pesan di bincang datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi tahu bertanya dengan nombor kusung 0289-53-148 ya tadi ngagai James Baker tahu ke apun anu baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita datari James Baker dah boleh nama apun pagi tu pesan madah kapayan dari unggang anak naik unggang anak naik tahu ke dikal lagi guna maribut tahu ke laki bidang anak anggir udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang unggang anak naik yang unggang anak naik tau ke dikalang nama ribut tau ke laki bidang anak anggir tau deka di Senggai bala mayu baru mayuin maja padiha betuang kena malam pergila malam hari 5 19 hari bulan 6 sebelah ke dianyong pagi hari 6 tu ila 20 hari bulan 6 kita akan musili lagi berkawal dengan perusahaan rabat tu tau tanya ngagai James Baker atau kapun tempuh bernombor 0128953-1. Jadinya nak kami mengatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tau.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Jadi, Pastor, halebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitip megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Anyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakut tu ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba nemiak Tuhan to ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakut ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakut siku orang to ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bagi kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
5: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istialai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu ilak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya ilak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kumayuh kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu.

0: Okey, ngatur pengawak di ti daun tu sekali lagi Renesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawak di ti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya saya jajak dari website. Terima kasih.
1: World Cup 2026 hari 4 18 bulan 6 2026 dalam grup K Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Bak grup L England bersatu dengan Croatia boleh dipedak live pukul 4 dini hari buat TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama boleh dipedak di LED buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia boleh dipedak di LED buat TV OK pukul 3 setengah ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benua Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang ngau.
3: Awak sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
2: Au leban na munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Ibris walk ke kebun.
3: Utai yang sama ganya na tuan.
2: Ya sama mnya darat ke kebun.
4: Anak-anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi, Dato' Kita Bergulai Ngaku, email Rajuni, bawa berita pagi hari 4, 18/6/2026. Keterubah tu, batang berita. Pengarap penemu ngau teknologi, penyungka penglantang Sarawak, Jemah Ila. Memansang dibagi menua kapit, Perintah Besar meri agih belanja RM2.17 bilion. Sekila ekonomi ngau pemansang kemeruan, projek pemungkau palan pemersi teda air mulung dikemansang ke di muka. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak udah diasuh balat agi merti ke ajau pengarap sida. Sida baga patut sedia nelebak ke diri ngau ubah dunia dikena nentu ke Sarawak oleh mansang nyadi menua tu maju serta lantang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia kemaya hari tu betapi ngau mayuh macam penangguh tinyeng kaum ubah iklim penyerekang geopolitik ngau teknologi ti jampat benda mansang nya alai mansia mayuh patut bersedia nelebak ke diri ngau ubahnya serta pintau ngambil peluang ari pemansang teknologi kelimpah hari ti maja nguliah ke penemu serta merti ke ajar pengarap ngambil ke tau nyadi kelalau dikena sida nangkup pemau ke Jemah Ila. Ia mansut ke Jakutu bak pengerami ngintu ma'au hijrah renggat menua Sarawak di Miri. Bejakut bak pengeraminya, Premier madah ke Sarawak udah majak negap ke penduduk diri bak tikas antarabangsa pengudah ti jadi palan keterubah ke bisik kluster perindustrian peralihan TIC hari baruh inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Tungujung ke Sarawak dia tu udah dalam raban 39 kluster industri di serata dunia tingulu ke transformation industri ngau ubah kuasa. Tungayan ke Sarawak uliah ngulu ke singkang transformation ekonomi ti berplasa ke kuasa kebersi teknologi baru ngau pemansang ti meruan. Kena 11/6 tu tadi, perintah udah ngelancar ke TIC Bintulu, ianya TIC ke Terubah di Malaysia. Projeknya dipesau perintah besar ngau perintah menua serta sekedar agensi ngau raban ke bekawa ngau pengawal industri. Perintah besar udah meri agih belanja kebuliah RM2.17 bilion dikena berjalai ke mayuh bengkah pemansang dibagi menua kapit. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ke udah. Sekedar ari projek ke bisik di Sengkaum, ianya pengawak ngagak jalai ari muak ke kibak mudik Batarajang hari nanga Semaram nyentuk ke nanga Seranau. Projek tu dipejalai ke dalam 3 renggat yang kaum pengawak tingagak jematan merakak Batarajang ngimbai nanga Yung ngenak belanja semak RM900 juta. Sama bisik dipejalai ke ianya projek ngagak induk upis polis pelilih menua kapit ke baru Kolej Profesional Mara, projek ngangkat ke pemanah spital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur kebukai. Datuk Seri Alexander tilalunya di kaban parlimen sitak kapit ngarap ke kerjasama antara rakyat uliah digagak tegap ke agik ngambil kemayuh agik projek pemansang uliah dipejalai ke. Projek ngadu ke jalai penama ngagai kampung Limpaku Pinang di Limbang. Dekan ngemudah ke orang ngelawak kana menuanya, kelimpah hari ti nyadi ke penyungka sosial ekonomi bandunya. Post dalam Facebook Upis Parit ngau antali aik menua Sarawak, madah ke projeknya udah dikemenda ke Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah. Projeknya ke berungkus RM173.65 juta berlabuh dipejalai ke hari satu tu tadi lalu disadang oleh tembok dalam bulan 6 tahun 2029 yang ilak. Batang komponen dalam projek tu yang kaum pengawak ngagak jalai berlakin ke panjang 14.8 km ngau pengawak tinggagak 3 jematan semen. Jalainya ilak dekat bersambung ke kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang,
sekolah SK Lim Paku Pinang serta kandang dua ti berkelingi ngaunya lalu dekat bisi jalan besai nuju ke Bandar Limbang. Jam ke dia tu mense mayuah ba genturung pediaunya ndang berpangai ba jalan sungai ndang nguliah ke barang berguna ngau servis di Bandar Limbang. Projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalai bilun bak padang bilun panda tak ke Stu Port Barrio disadang dekat tembuk dalam bulan 10 tahun tu. Projeknya dia tu direport ke udah 65% tembuk. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala Madah ke projeknya dipejalai kena belanja RM27 juta lalu Madah Kediri berasai terpantup hati dengan pemansang projeknya. Komponen projek tu yang kaum pengawak di nangkir pemanja jalai bilun hari 655x930 meter serta melakin jalai bilun ke dia tu. Sama bisi digagak bak projek tu, ianya palan endo ngengkah ke bilun tambah, ngadu ke pagal, ngau pengawak ngadu ke palan endo ngengkah ke kereta. Ia bisi benda pengarap ke, nanti udah tembuk ilak, projek tu ulih nyawup ngangkat ke pemanah servis penerbai bilun menua pesisir di Sarawak. Dia tu kita penuh mendiang ke berita pagi dari YFM Kuching. Taman ngau Museum Lombong Emas dekat digagak di Bau. Langgo projeknya dia tu udah barengat ke penudi bendal dong agak tukuh projek. Dalam pos Facebook ya, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip madah ke projeknya tik dipelabak ke berungkus RM15 juta dekat digagak berendur kira 6.4 hektar pemesai di Bau. Ia mantai ke langgo projeknya dalam tahun 2017 subak dan projeknya lawan berongkah ketegau isu tanah ngau proses dikenang uliah ke pemendal ke bisik kau ngau tukuh serta perkara teknikal. Sebengkah projek pembungkau yang nyapalan pemersi teda air mulung udah dikemansang ke bak kampung Tabo Muka. Penerang dalam Facebook Crown Research Sdn Bhd madah ke projek tu nyadi ke inisiatif kena ngemansang ke kuasa kemeruan kelimpah hari ke dikena nguliah ke baru sumber hari teda industri mulung. Ngenak projek tu nilai tambah industri mulung uliah diangkat ke agi nengah pengawak di ngeluar ke biogas ngau biometana setipa ngau agenda sekila ekonomi teknologi hijau ngau pemansang di endak balat mansut karbon. Rengat kedua projek tu ianya pengawak ngada ke gas kena jumai di uliah dikenak baru ngagai orang bak kampung Tabo ngau kampung teh di muka di dekat diada ke hari baruah inisiatif projek rakyat. Pemuja projeknya ialah dekat ngayan ke teda hari industri mulung boleh dikenak ngeluar ke tenaga bersih kemeruan. Pemansang ekonomi menua udah majak nambah ke agik peminta ke pengerja pengawak di landik bak sekedar sektor strategik. Sapit Vice Chancellor ke bagi perkara nembiak ngau alumni Universiti Teknologi Malaysia Profesor Tan Sri Dr. Ali Selamat madah ketuk yang kaum sektor teknologi peminta tiru semiconductor ngau database kuasa kemeruan ekonomi digital ngau sektor ngeluar ke barang ngenak teknologi tinggi. Sektornya mega udah majak mansang serta balat berguna ke raban pengerja pengawak di landik serta berpenemu. Tegalnya statistik orang kena jabatan pengawak dikerja di Malaysia tu ndak uliah dikenak berarti ke IKAS marketability bala graduate palan pelajar tinggi tan patut diperhati berplasa ke reality market pengerja pengawak ke mayari ngah pemansang ekonomi menua. Sarawak Water dia tu benuncakah berjalai ke pengawak flushing tau ke meresi payip air. Berduduk hari air payip di Kuching ke diriput ke Keruah. Penerang hari Sarawak Water madah ke sekedar atur endang-endang ngetu ke dipejalai ke pengudah sebana ke diterima sida hari orang mayuah nyak majak nambah. Pengawak ngemata ngayan ke air payip berendur ke bisik penanggonya udah majak bersih lalu sebana ke diterima sida megak udah majak kurang nanti dibanding ke ngau minggu sitik tu kemari.
Sarawak Water madah ke aib paip di pelabak ke Keruh ke tegau sedimen ngau tanah dalam batang paip berdua hari ubah bak pejalai air ngau proses dikena ngentap ke aib paip bak sekedandua. Isunya maga ukai nyadi ke tegau palan pemersi air Batu Kitang tiak nak ulih meresi air. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengarap penemu ngau teknologi penyungkak pengelantang Sarawak ke Jemaah Ila. Pemansang dibagi menua kapit, Perintah Besai meri agih belanja RM2.17 bilion. Sekilas ekonomi ngau pemansang ke meruan, projek pemungkau palan pemersi teda aik mulung dikemansang ke dimuka. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Petani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya ngulu seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa senentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas mengulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam topi, Biro Indo ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih jakuk maya nyuak ke setipikit ngakai sedak ke masuk seminar tu mada keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Tok ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dekat nombor randau berkawal, ngau pemuja serta pegerinduk tidak kena biar.
3: Lepas sih tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa. Kami gak.

0: Iga mega bala pular program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Wai seberai.
2: WAI YFM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
0: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Duo pagi rewind.
3: Ku kalah betalat ngau ibu sobat deh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup aburu babasu cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih deh. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin babasu cepat. Ujin melaki orang putih cah. Nada lakinya babasu apa nak?
4: Ya kan aku muda selalu dishwasher.
3: Tidak mesti tidak mesti dishwasher deh. Ya yang dia basu cepat cepat. Lu tengkah deh pusing aja. Jangan lu tengah masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh kalah tak deh. Terpedak ke dishwasher.
3: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
5: Nanti pihak datun aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelompong ke walau rinut tadi.
3: Entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alo ngasau meli terus.
5: Nah, kira kelempo mimet me pengawak tu tadi. Nah, ya.
3: Aku selalu dikajak kota semua.